0: asal Kalimantan Timur. Berikut informasinya Dini Kartikasari.
1: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan terus mematangkan berbagai persiapan teknis menjelang kedatangan jemaah haji asal Kalimantan Timur. Kloter pertama dijadwalkan tiba di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan pada 7 Juni mendatang pada pukul 22.30 WITA. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto mengatakan kesiapan penyambutan dilakukan melalui koordinasi lintas instansi guna memastikan seluruh proses debarkasi berjalan lancar dan aman. Koordinasi melibatkan berbagai pihak mulai dari maskapai penerbangan hingga unsur keamanan dan kesehatan.
2: Untuk embarkasi, insya Allah kita sudah melakukan koordinasi dan rapat kemarin terkait dengan kedatangan jemaah haji kloter 1 embarkasi Balikpapan. Kita sudah bincang-bincang semua dengan stakeholder yang lain, termasuk dari Garuda, Angkasa Pura, Migrasi, kemudian dari Bea Cukai, juga dari BKK, Badan Kekarantinaan. Semuanya sangat mendukung dengan kedatangan jemaah haji kita ini. Insya Allah untuk debarkasi siap kita.
1: Selain koordinasi, PPIH debarkasi PAN juga akan melaksanakan simulasi kedatangan jemaah haji pada 6 Juni 2026. Simulasi dilakukan untuk memastikan seluruh alur kedatangan, pemeriksaan dokumen, layanan kesehatan hingga proses penjemputan jemaah berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Sebanyak 359 jemaah pada kloter nantinya akan menjalani debarkasi sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing. PPIH berharap seluruh rangkaian jemaah haji tahun ini dapat berlangsung tertib, aman, dan nyaman. RRI Samarinda, Dini Kartikasari, melaporkan.
0: Sementara itu sebanyak 885 jemaah haji dari Kepulauan dan Kalimantan Barat telah kembali ke tanah air melalui debarkasi dalam dua kloter pertama pemulangan haji tahun ini. Kloter 3 dijadwalkan di Bandara Hang Lim pada sore ini dari Jeddah. Punya Meta Fajar Walinda.
3: Debarkasi Haji Batam terus menyambut kepulangan jemaah haji Indonesia dari Tanah Suci. Pada 2 Juni 2026, sebanyak 885 jemaah dari dua kelompok terbang atau kloter telah kembali dengan selamat. Dua kloter yang telah tiba di Batam berasal dari Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Kepulangan jemaah disambut langsung oleh kepala daerah maupun perwakilan pemerintah daerah masing-masing. Secara simbolis, jemaah diserahkan oleh ketua kloter kepada kepala kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kepulauan Riau. Bagi jemaah yang berasal dari luar Batam, mereka terlebih dahulu menginap di asrama Haji Batam sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal. Proses pemulangan jemaah dibantu oleh Haji dan Umroh bersama dengan pemerintah daerah. Salah satu yang masih harus menunggu adalah jemaah asal Natuna. Mereka menunggu sekitar hari untuk mendapatkan penerbangan dengan kapasitas yang memadai. Ingat jumlah berat bagasi yang dibawa cukup besar setelah menunaikan ibadah haji. Sementara itu, salah satu jemaah yang juga merupakan Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Batam, Adamrin, menilai penyelenggaraan haji tahun menunjukkan peningkatan fasilitas dan pelayanan dan pengalaman hajinya pada tahun-tahun sebelumnya.
4: Ya, alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Alhamdulillah secara umum luar biasa tahun ini. Nah, jemaah dikabulkan betul, bahkan yang luar biasa lagi di Armusna. Di Arok itu konsumsi jemaah melimpah dari semua aspek, ada perbedaan. Masuk fasilitas ya, Arofah di Musdalifah juga. Dulu di Musdalifah itu belum banyak toiletnya, sekarang alhamdulillah ada banyak, sehingga jemaah terbantu ya. Kemudian di Haram, di Madinah juga layanan di sana, pengawasan, kontrol, kenyamanan jemaah.
3: Dari sisi kesehatan, Dr. Kloter 2, Fulris Tami Zainab, menyampaikan bahwa gangguan kesehatan yang dialami jemaah umumnya tergolong ringan, ditangani oleh tim kesehatan kloter.
5: Kemarin di Madinah mungkin ada yang kita rujuk, ada yang masuk ICU, ada 3 orang. Di Mekah ada yang kita rujuk ke rumah sakit, tapi alhamdulillah sudah pulang dari rumah sakit dan kembali ke kloter. Jelas atau pilek, udah stok obat banyak tapi tetap aja kayak gitu. Risiko tinggi yang paling banyak hipertensi sama gula ya, tapi alhamdulillah semua terkontrol. Jadi jamaah-jamaah yang tidak ada pendamping, jamaah-jamaah berkebutuhan khusus, ini dibantu oleh sesama jamaah, ke haram, ke ibadah, mereka saling membantu. Alhamdulillah mereka kompak.
3: Hari ini Debarkasi Batam dijadwalkan kembali menerima kloter 3 yang merupakan kloter pertama asal Provinsi Riau dari Kota Pekanbaru. Jemaat diberangkatkan dari Jeddah pada pukul 2.25 waktu setempat menggunakan pesawat Saudia dengan nomor penerbangan F5186 dan dijadwalkan mendarat di Bandara Hanadi Batam pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat. Dengan kedatangan kloter-kloter berikutnya, Debarkasi Batam terus bersiap memastikan proses pemulangan jemaah haji berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dari Debarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana bersama dengan dua pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Penetapan tersangka tersebut dinilai menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan pembenahan tata kelola Badan Gizi Nasional. Ikuti informasi selengkapnya Alfred Tuter dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Dan hubungan kecelakaan sebagai tersangka.
3: Kejaksaan Agung menetapkan 3 tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis Badan Gizi Nasional tahun 2025 hingga 2026. Ketiganya yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sanjaya, serta mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan Lodwig Busung. Ketiga tersangka langsung ditahan selama 20 hari ke depan. Penyidik menemukan sedikitnya 2 alat bukti yang cukup. Kejaksaan Agung menyebut perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam tata kelola program makan bergizi gratis yang merupakan salah satu program prioritas nasional pemerintah. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Syarif Sulaiman, menjelaskan dasar penetapan tersangka dan konstruksi perkara yang sedang diusut penyidik.
2: Setelah melalui rangkaian pemeriksaan tersebut, Saudara DH, Saudara SF, dan Saudara LP sebagai saksi dan berdasarkan bukti yang cukup yang diperoleh tim penyidik, maka tim penyidik menetapkan Saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, Saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, dan selaku Wakil Kepala BGM Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan sebagai tersangka.
3: Dalam penyidikan yang dilakukan, Kejaksaan Agung menemukan dugaan penyimpangan dalam penunjukan Yayasan Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Yayasan yang ditunjuk diduga memiliki keterkaitan partai meskipun tidak persyaratan sebagai mitra pelaksana program. Selain itu, penyidik juga menemukan dugaan penyimpangan dalam sejumlah pengadaan barang dan jasa, di antaranya pengadaan motor listrik, tablet, televisi, serta apan lainnya yang diduga tidak sesuai kebutuhan dan mengandung unsur markup sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Di tengah proses hukum tersebut, memastikan program makan bergizi gratis tetap berjalan dan pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap tata kelola Badan Gizi Nasional guna memastikan program strategis tersebut dapat berjalan lebih baik ke depan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah berkomitmen melakukan pembenahan dan memastikan pelayanan masyarakat tetap berlangsung.
4: Selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera untuk kita perbaiki. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk disiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun ini.
3: Kasus yang kini ditangani Kejaksaan Agung turut memperkuat pentingnya evaluasi terhadap tata kelola program makan. Beda dengan program pembangunan lainnya, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari besarnya anggaran maupun jumlah penerima manfaat, tetapi juga kualitas layanan, transparansi pengelolaan anggaran, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat. Perhatian terhadap tata kelola program juga sebelumnya telah disampaikan DPR melalui fungsi pengawasan. Berbagai catatan terkait program telah diteruskan kepada pemerintah sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, mengatakan DPR menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Menurutnya, berbagai masukan yang pernah disampaikan Komisi 9 DPR RI telah menjadi bagian dari bahan evaluasi pemerintah terhadap Badan Gizi Nasional.
5: Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodasi oleh akomodir oleh pemerintah dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN juga kurang mendalami karena itu langsung dikirimkan ke pemerintah.
3: Penetapan tersangka terhadap sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional menjadi ujian besar bagi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Namun berbagai pihak berharap proses hukum yang berjalan justru menjadi momentum memperkuat tata kelola, meningkatkan pengawasan, serta memperbaiki akuntabilitas pelaksanaan program. Pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap menjadi salah satu program prioritas nasional. Dengan pembenahan tata kelola dan pengawasan yang lebih ketat, program tersebut diharapkan tetap mampu mendukung upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat dan percepatan penurunan angka stunting. Di Jakarta, Fred Stutter Perry terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah proses hukum yang kini menjerat sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional, masyarakat berharap program tersebut tetap berjalan dan manfaat bagi penerima secara optimal.
1: Menurut saya yang paling penting transparansi dan kualitas makanannya. Jangan sampai anggaran besar, tapi makanan yang diterima tidak sesuai standar. Kualitas berbeda-beda di setiap daerah.
6: Ya, perlu dievaluasi programnya menurut saya. Tetap bagus untuk membantu anak-anak, tapi pengawasannya harus diperketat supaya anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
7: Kepercayaan pasti sedikit berkurang, tapi saya berharap programnya dilanjutkan. Yang perlu dilakukan pemerintah adalah memperbaiki tata kelola dan menindak tegas siapapun yang terbukti melanggar aturan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai evaluasi tata kelola MBG dengan pimpinan BGN baru menjadi topik editorial pada pagi hari ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Sejak awal, MBG bukanlah program skala kecil atau sekadar bagi-bagi makanan gratis. Sasarannya sangat fundamental, memotong rantai stunting pada balita, menjaga ibu hamil dan menyusui, serta meningkatkan kualitas SDM siswa sekolah. Sebagai program prioritas nasional, MBG dirancang menjadi instrumen pembangunan manusia sekaligus penggerak ekonomi daerah melalui pemberdayaan pangan lokal. Namun fakta di lapangan justru kerap diwarnai persoalan struktural yang memprihatinkan, mulai dari kualitas makanan yang buruk, menu yang tidak proporsional, hingga masalah akurasi data penerima manfaat. Tantangan teknisnya pun tidak kalah pelik. Berdasarkan data BGN akhir Mei 2026, tercatat sebanyak 8.082 satuan layanan pemenuhan gizi atau SPPG atau dapur umum MBG pernah dikenai sanksi suspend akibat gagal memenuhi standar sanitas dan nutrisi. Meski 5.659 unit diantaranya kini telah kembali beroperasi setelah perbaikan. Masih ada 2.213 unit lainnya yang membeku dalam status suspens karena belum mampu menyelesaikan karut-marut teknis maupun manajerial. Ini adalah bukti nyata bahwa standarisasi kualitas di tingkat akar rumput masih kedodoran. Oleh karena itu, masyarakat berharap pimpinan BGN yang baru untuk bergerak cepat, bersihkan sisa-sisa tata kelola yang koruptif, ketat transparansi anggaran, pastikan kasus hukum yang berujung penahanan pejabat MBG tidak terulang kembali. Kembalikan kitoh program MBG ke jalur kesehatan promotif dan preventif yang akuntabel dengan penguatan literasi gizi yang benar. Rakyat tidak hanya butuh anak-anak mereka kenyang, tetapi mereka berhak atas jaminan bahwa setiap rupiah dari uang pajak yang dikelontorkan untuk makanan bergizi ini benar-benar dinikmati anak-anak bangsa tanpa dikorup sepeser pun. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Adapun hubungan bilateral kedua negara telah mencapai 50 tahun pada 2020. Berikut informasinya Retno Mandasari.
9: In the area of political cooperation, we achieve a significant...
10: Indonesia dan Madagaskar sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Hal itu menjadi hasil dalam pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiyarto Menteri Luar Negeri Madagaskar Elis Nadie kemarin di Gedung Pancasila Jakarta. Dalam pertemuan bilateral, kedua Menteri Luar Negeri menandatangani nota kesepahaman tentang pembentukan komisi bersama untuk kerjasama bilateral serta perjanjian tentang pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas. Menteri Luar Negeri Sugiono menilai pembentukan komisi bersama akan mempermudah koordinasi antar pemerintah sekaligus membuka peluang kerjasama yang lebih luas di berbagai sektor. Selain itu, kebijakan pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas diyakini dapat memperkuat interaksi resmi antara kedua negara.
11: Perjanjian-perjanjian ini akan memberikan kerangka kelembagaan yang lebih kuat untuk kemitraan kita. Kesepakatan ini juga akan memfasilitasi koordinasi yang lebih erat antara pejabat pemerintah kedua negara dan menciptakan peluang yang lebih untuk kerjasama di berbagai sektor.
10: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Madagaskar, Elis Nadie, menyebut kunjungannya memiliki arti khusus karena berlangsung setelah peringatan 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada 2025.
12: Madagaskar menganggap Indonesia sebagai mitra penting yang memiliki komplementaritas ekonomi yang kuat. Kami telah mengidentifikasi beberapa sektor dengan potensi kerjasama yang tinggi, termasuk pertanian, seperti yang Anda sebutkan.
10: Adapun hubungan Indonesia dan Madagaskar telah terjalin selama lebih dari 5 dekade dan didasarkan pada kedekatan sejarah serta sosial budaya yang kuat. Dalam bidang ini, kedua Menteri Luar Negeri membahas peluang peningkatan perdagangan dan investasi serta penguatan kerjasama bisnis. Indonesia juga menyambut minat Madagaskar untuk membuka misi diplomatik di Jakarta pada masa mendatang. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Thank you. Terima kasih.
0: Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Nicholas Jacquin, Raymond Indra berhasil melangkah ke babak 16 besar dalam Indonesia Open 2026. Keduanya mengalahkan pasangan Jepang melalui pertandingan 2 game langsung dengan skor 21-9, 21-13. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bisa bantu nggak? Saya ingin mengembangkan usaha wisata kecil-kecilan di desa kita. Tapi sepertinya sulit ya. Ada nggak ya yang mau datang?
1: Waduh, jangan menyerah begitu saja dong, Deborah. Semua usaha besar pasti dimulai dari yang kecil dulu.
0: Tapi Jo, fasilitasnya belum terlalu lengkap. Dan lokasinya juga tidak terlalu mudah dijangkau.
1: Nah, justru itu bisa jadi keunikan kita. Banyak pengunjung yang mencari tempat wisata yang masih alami dan asri. Kita bisa mulai dengan mempromosikan melalui media sosial. Foto pemandangan yang asli pasti menarik perhatian orang banyak. Selain itu, kita juga bisa bekerja sama dengan teman-teman dari desa lain untuk membuat paket wisata yang lebih menarik.
0: Benar juga ya, Jo. Kalau kita berusaha dan bekerja sama, pasti bisa membuat pariwisata di desa kita berkembang.
1: Tentu saja, tapi ingat, setiap langkah kecil yang kita lakukan adalah investasi untuk masa depan yang lebih baik. Yuk kita mulai dari sekarang saja, kita bisa membuat rencana bersama dan mulai menjalankannya.
0: Oke deh Jo, saya sudah merasa semangat lagi, dan saya akan buktikan bahwa desa kita juga bisa jadi destinasi wisata yang hebat.
2: Pariwisata bukan hanya tentang liburan dan kesenangan semata, karena pariwisata adalah salah satu pilar penting untuk mengangkat nama daerah kita dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.
3: Ceritain dong, lamaran kemarin gimana? Seru nggak?
4: Wah, ternyata lamaran pakai adat Minahasa seru juga loh.
3: Masa sih?
4: Nih, bayangin ya, acara lamaran alias maso minta diawali dengan proses toki pintu atau ketuk pintu. Yang biasanya sih acara lamaran kan rame, terus menegangkan. Ternyata di Minahasa justru sepi banget. Dan semua jendela serta pintu rumah harus ditutup sebelum calon suami yang diwakili oleh walu makat wama datang untuk ketuk pintu. Tapi sekali dua kali wali dari calon suami mengetuk pintu, si calon istri gak boleh katanya untuk keluar rumah dulu.
3: Lah, kok bisa gitu?
4: Ya tandanya kita nanti murahan kalau keluar duluan. Nah, udah gitu terjadi proses penghitungan harta hantaran atau PPKoan di mana calon suami harus membawa kain bentenan yang kalau nggak salah itu tenun Minahasa gitu deh. Dan umbi-umbian atau padi serta seperangkat busana layaknya hantaran lamaran. Nah, udah gitu juga musik bambu juga mengiringi kegembiraan lamarannya. Pokoknya seneng banget bisa ngerasain dilamar pakai adat asli Minahasa.
3: Wah, seru banget ya. Jadi pengen dilamar nih.
4: Yelah, malah baper.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, kembali selamat pagi pendengar ya, untuk Anda yang masih tetap bersama kami di Prosatu Radio Manado, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan Manado Pagi untuk sesi kedua, membahas topik ya terkait dengan menelusuri identitas daerah melalui Museum Negeri Sulawesi Utara. Ya, jadi Anda bisa ikuti sesaat lagi nanti di jam 9 ya, untuk sulut bicara pagi ini akan dilaksanakan langsung dari ya Museum Negeri Sulawesi Utara ya, untuk pelaksanaan dialog luar studio ya, dengan menghadirkan para narasumber ya pagi ini bersama dengan Kepala UPTD Taman Budaya dan Museum Sulawesi Utara, ada Rini Flora, kemudian ada akademisi dan juga budayawan Ivan Kaunang dan budayawan Denny Pinontoan. Ya, untuk sulut bicara nanti akan dipandu langsung oleh host Anugrah Pandey ya. Baik, sembari menantikan untuk siaran langsung dialog luar studio pagi ini ya, saya masih temani Anda dengan serangkaian lagu-lagu spesial ya, yang saya pastikan tentu dapat menambah semangat Anda untuk pagi ini, sambil fokus dengan berbagai tugas kerja yang sudah mulai Anda laksanakan mungkin untuk pagi ini.

0: Jo, baru-baru ini saya lihat banyak ya anak muda yang kurang tahu tentang tarian tradisional daerah kita loh.
1: Iya ya, Dep. Saya juga khawatir. Apakah budaya kita akan hilang begitu saja?
0: Wah, tidak bisa begitu dong. Budaya kita kan adalah identitas kita, seperti akar pohon yang menjaga kita tetap tegak.
1: Tapi, bagaimana cara kita melestarikannya ya, Dep?
0: Nah, itu dia. Kita bisa dimulai dari hal kecil dulu. Misalnya, kamu bisa ajak teman-teman belajar tarian tradisional atau bikin gelar acara budaya setiap bulan. Karena kalau kita mau berbagi dan mengajarkan kepada orang lain, budaya kita pasti akan tetap hidup.
1: Wah, ide bagus tuh, Dep. Saya mau jadi sukarelawan untuk mengajarkan lagu tarian tradisional kepada anak-anak di desa kita.
0: Nah, itu baru benar. Karena dengan begitu, budaya kita tidak hanya lestari, tapi juga semakin berkembang dan dikenal banyak orang.
2: Budaya adalah jiwa dari sebuah daerah. Hasil dari perjuangan dan kreativitas nenek moyang kita yang telah ada selama berabad-abad.
3: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
4: Pro 1.

Baik, pendengar, segera kami bergabung dengan rekan-rekan yang bertugas pagi ini ya dalam kegiatan sulut bicara langsung dari Museum Sulawesi Utara.

0: Tapi ya, selamat pagi pendengar setia RRI Manado di mana saja berada. Kembali lagi bersama saya Anugrah Pandey. Kali ini kita akan membahas terkait menelusuri identitas daerah melalui Museum Negeri Sulawesi Utara dalam acara Sulut Bicara RRI Manado. Dan saat ini kita dialog langsung di luar studio, bertempatnya di Museum Negeri Provinsi Sulawesi Utara. Dan saat ini telah hadir bersama saya di samping kanan saya. Yang pertama hadir langsung Kepala UPTD Taman Budaya dan Museum Provinsi Sulawesi Utara, Ibu Rini Flora. Selamat pagi Ibu.
1: Selamat
0: Rini.
1: Pagi,
0: terima kasih Bu sudah menyediakan wadah untuk kami lakukan dialog.
1: Siap. Ya.
0: Yang kedua hadir langsung juga Mener Ivan Kaunang selaku akademisi di Universitas Samratulangi Manado. Selamat pagi Mir.
2: Selamat pagi.
0: Terima kasih atas kesempatan yang tidak pernah pudar bersama kami Mir.
2: Sama-sama.
0: Iya. Dan akan hadir bersama kami dalam via Zoom di Mir Deni Pinontoan sebagai budayawan. Dan pendengar, saat ini kita akan membahas lebih jauh terkait Museum Negeri Provinsi Sulawesi Utara yang kita ketahui baru beberapa pekan lalu telah diresmikan oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia secara langsung di tempat ini, di mana usai revitalisasi ataupun renovasi dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang bekerjasama juga dengan kementerian, sehingga Museum Negeri Provinsi Sulawesi Utara ini saat ini boleh berdiri megah seperti yang kita lihat saat ini. Dan berbicara tentang museum di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, menjaga informasi identitas daerah menjadi tantangan yang semakin penting. Salah satu cara untuk memahami jati diri masyarakat adalah dengan menelusuri jejak sejarah dan peradaban yang tersimpan di museum. Museum Negeri Sulawesi Utara bukan sekadar tempat penyimpanan benda-benda bersejarah, tetapi juga menjadi ruang edukasi, pelestarian budaya, dan sumber pengetahuan bagi generasi masa kini dan mendatang. Berbagai koleksi yang tersimpan di dalamnya merekam perjalanan panjang masyarakat Sulawesi Utara, mulai dari kehidupan masyarakat adat, perjuangan sejarah, hingga perkembangan sosial budaya daerah. Melalui museum, masyarakat dapat mengenal lebih dekat akar budaya, nilai-nilai kearifan lokal, berinovasi, serta identitas yang membentuk karakter daerah. Di sisi lain, museum juga dituntut untuk terus berinovasi agar tetap relevan dan menarik bagi generasi muda sebagai pewaris budaya bangsa. Lalu sejauh mana Museum Negeri Provinsi Sulawesi Utara berperan dalam menjaga identitas sejarah? Dan bagaimana museum dapat menjadi jembatan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan? Nah, hal inilah yang akan kita bahas dalam satu jam ke depan, yang tentunya bersama narasumber-narasumber yang berkompeten. Dan mungkin untuk mengawali dialog kita pada pagi hari ini, saya mungkin ke Mener Ivan sebagai akademisi, wakil dekan ya Mener, di Universitas Samratulangi Manado. Terkait museum, Ner. Museum ini sendiri, kira-kira dari perspektif akademisi, Ner, apa sih museum ini dari kacamata Ner sendiri? Silakan, Ner.
2: Ya, baik, terima kasih pemirsa pendengar di rumah. Selamat baku dapat tabiah semua. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sebenarnya kalau pertanyaan seperti itu lebih cocok kepada kepala museum ya, untuk definisi museum. Tapi okelah,
0: perspektif.
2: Saya mulai dengan tema kita pagi hari ini, menelusuri museum untuk menemukan identitas kita. Jadi kalau kita bicara tentang museum, kita bicara tentang bagaimana kita mengunjungi museum. Nah, kita akan berdialog dengan masa lampau, itu pertama. Kalau kita masuk ke museum, kita akan melihat, membaca tulisan-tulisan dan ada, yang ada, kemudian di situ akan ada kesan. Kesan itu macam-macam setiap orang. Misalnya kalimat dalam bahasa Melayu Manado, oh begitu dang, ya seperti itu. Atau mungkin terheran-heran, atau mungkin baru tahu bahwa oh rupanya ini nenek moyang saya misalnya. Jadi kalau berkaitan dengan museum itu, tadi ditanya tentang semacam pengertian ya. Museum itu bisa sebagai sebuah gedung yang menyimpan, museum itu sebagai sebuah gedung yang menyimpan, tadi sudah dalam pengantar, sejarah dan peradaban manusia atau satu suku bangsa. Nah, di museum ini berisi tentang sejarah budaya atau peradaban manusia Sulawesi Utara. Ya. Tapi tentu kita juga kalau bicara identitas, tentu kita perlu melihat sedikit sejarah museum itu. Kira-kira begitu ya. Pertama misalnya begini, benda-benda koleksi yang ada di sini, apakah ditemukan melalui pengambilan para pegawai museum, ataukah dihibahkan oleh masyarakat, atau dipinjamkan oleh masyarakat, gitu ya. Nah, kalau seperti itu tentu akan terbatas identitas yang ada di sini, sesuai koleksi yang ada. Nah, sekarang museum baru direnovasi ya, direstorasi. Sekarang perlu ada kesadaran masyarakat yang tinggi untuk kemudian kalau ada benda-benda budaya, benda sejarah, benda purbakala, pusaka keluarga, pusaka suku bangsa, pusaka komunitas, mungkin dengan kesadaran yang tinggi membawa di museum. Begitu ya, Bu? Supaya bisa dicatat, dilindungi, dijaga. Yang kemudian itu menjadi catatan sejarah, pendidikan untuk anak cucu generasi selanjutnya ya. Jadi museum menghubungkan masa lalu dengan masa kini dan seterusnya. Saya kira itu dulu, bisa panjang ya.
0: Museum dari perspektif akademisi ya. Ya, saya ke Ibu Rini sebagai tuan rumah ya, Bu. Bu, dari perspektif juga sebagai kepala UPTD Taman Budaya dan Museum Sulawesi Utara, Bu. Kira-kira berkaitan dengan tema kita terkait memperkenalkan identitas budaya di untuk generasi terlebih generasi muda itu, Bu. Mungkin bisa disampaikan peran utama museum sendiri, Bu, dalam menjaga dan memperkenalkan identitas budaya serta sejarah kepada masyarakat. Silakan, Ibu.
1: Terima kasih buat kesempatannya, Tabea. Jadi fungsi utama daripada museum itu ada beberapa hal ya. Yang pertama, dia itu sebagai pelestari dan penyimpan. Pelestari dan penyimpan itu, jadi museum kita mengumpulkan benda-benda bersejarah, benda-benda koleksi yang mempunyai nilai sejarah budaya itu. Kita kumpulkan, terus kita rawat, kita lestarikan, kita dokumentasi, lalu kita simpan. Dan kita menjaga keberlangsungan dari koleksi tersebut. Yang kedua fungsinya itu, selain kita pelestarian dan apa namanya menjaga keberlangsungan koleksi, yaitu penyajian. Penyajian yang seperti apa? Penyajian seperti pameran tetap ataupun pameran temporer maupun keliling. Penyajiannya ini kita sajikan di dalam museum untuk kita komunikasikan kepada masyarakat. Komunikasi kepada masyarakat bagaimana sejarah, identitas, budaya, dan supaya masyarakat itu tahu bahwa ini loh. Identitasnya Sulawesi Utara, ini loh budayanya Sulawesi Utara, bahwa di Sulawesi Utara itu ada 3 wilayah budaya, yaitu wilayah budaya Minahasa, wilayah budaya Bola Mongondo, dan wilayah budaya Nusa Utara. Selain kita mengkomunikasikan dengan cara penyajian di tata pamer, kita juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Itu fungsinya juga. Okay. Edukasinya itu dalam bentuk seperti yang saat ini yang kita lakukan setiap hari, yaitu memberikan edukasi kepada anak-anak sekolah sesuai dengan kurikulum sekolah, yaitu berkaitan dengan pelajaran prasejarah, sejarah, dan maupun tentang adat istiadat yang ada di Sulawesi Utara.
0: Iya, baik. Terima kasih Ibu Rini atas pengantarnya, Bu. Untuk pendengar RRI Setia di mana saya berada, perlu diketahui bahwa saat ini kita sekali lagi live langsung di Museum Negeri Provinsi Sulawesi Utara, dan saat ini disiarkan lewat kanal YouTube RRI Manado secara langsung, juga lewat Pro 1 94,5 FM. Dan bagi Anda yang ingin berinteraksi dengan kami ataupun bertanya dan memberikan masukan, kami membuka layanan lewat WhatsApp di 08-2195-835080. Dan pendengar, ini ada timbul pertanyaan, Bu, sebenarnya. Terlebih dahulu mungkin bisa disampaikan sedikit bagaimana sih awal mula sehingga museum ini, kan kalau kita dengar dari informasi yang beredar bahwa bahkan museum ini sempat dijual. Nah, sempatnya akan mau dijual. mau dijual.
1: Museum
0: ya.
1: Mau dijual.
0: Iya. Tapi dengan adanya pemberitaan tersebut mendapat atensi dari pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Nah, kira-kira seperti apa, Bu, untuk dinamika awal itu, Bu, sehingga dibangunlah, direvitalisasilah museum ini. Mungkin bisa disampaikan sedikit, Bu.
1: Baik, terima kasih. Jadi sejarahnya museum itu pertama kali dia itu ditemukan sebuah artefak dalam bentuk keramik, berbentuk keramik dan di dalam bekal kubur. Jadi temuan-temuan itu ditemukan oleh seorang warga bernama Bola Lensun dari Desa Rasi, Kecamatan Ratahan. Itu semenjak itulah ditemukan lagi benda-benda artefak, lalu dilaporkanlah kepada, waktu itu masih departemen kebudayaan waktu itu.
0: Yeah.
1: Jadi setelah ditemukan dari departemen, mereka membuat suatu tim untuk pencarian kembali koleksi tersebut. Setelah dikumpulkan ternyata banyak, jadi dibuatkanlah museum sementara, dan dibangun museum nanti 9 Januari tahun 1941 diresmikan sebagai Museum Negeri Provinsi Sulawesi Utara. Ya, sejak dari itu berdiri. Pernah juga dilakukan revitalisasi tahun kira-kira mungkin tahun 2005 atau 2015, sampai akhirnya ya kemarin terjadi viral. Museum mau dijual karena mungkin banyak hal-hal yang di luar, maksudnya ya yang tidak sesuai lagi. Jadi koleksi-koleksi juga terbengkalai, terus tidak ada lagi istilahnya pembaruan, ya seperti itu.
0: Oke, siap. Terima kasih Ibu Rini. Dan pendengar, saat ini sudah bergabung juga bersama kami, Pak Denny Pinontoan sebagai pundayawan melalui Zoom. Selamat pagi, Pak Denny.
3: Selamat pagi, Tabea.
0: Iya, Tabea Mner.
3: Bung Anugrah.
0: Ya, terima kasih Ner telah bergabung meskipun dalam via Zoom. Dan mungkin saya langsung bertanya langsung ke Ner ya, Ner. Terkait topik kita pada pagi hari ini yang membahas terkait menelusuri identitas daerah melalui Museum Negeri Sulawesi Utara. Pak Denny, dari kacamata budayawan, kira-kira apa menurut Pak Denny museum ini seberapa penting dalam menjaga identitas dan jati diri masyarakat Sulawesi Utara? Mungkin bisa disampaikan sedikit pengantar Pak Denny, silakan.
3: Ya, terima kasih Bung Bra. Pertama bahwa museumnya adalah etalase kebudayaan. Kalau kita berbicara Museum Negeri Provinsi Sulawesi Utara, maka mestinya dia adalah beranda atau etalase untuk kebudayaan etnis-etnis yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Tidak hanya tiga mestinya, hanya Kasasa, Nyeta Laut, dan Pamongondo, tapi ada juga kultur, misalnya budaya Tionghoa, Jaton, dan mestinya ya baik orang-orang maupun para pengunjung datang entah dari luar atau dalam negeri, secara pertama-tama mereka harus ke museum, kemudian melihat secara umum tentang nah hal berikut saya sebenarnya lebih tertarik untuk memahami tentang apa makna museum kebudayaan. Kata diambil dari bahasa Yunani ya, bahasa Yunani, Latin, dari tradisi Romawi yang mulanya itu sebenarnya adalah kuil dari para dewi-dewi anak-anak dari Zeus dan Dewi Ingatan. Dan kemudian digunakan secara modern ini dalam arti bahwa museum itu adalah pusat pengetahuan, pusat kebudayaan, yang kebudayaan atau ilmu pengetahuan itu antara lain seni, kemudian sastra, dan pengembangan-pengembangan pengetahuan yang lain. Nah, dalam kaitan dengan identitas kita di Provinsi Sulawesi Utara, kalau menurut saya, seperti juga yang dikatakan oleh Menteri Kebudayaan Fadlizon ketika meresmikan renovasi museum ini, dia mengatakan bahwa jangan lagi kita memahami museum itu sebagai gudang kebudayaan. Kalau saya boleh tambahkan itu. Bukan lagi hanya berkaitan dengan gedung atau tempat menyimpan artefak-artefak atau peninggalan-peninggalan masa lalu. Itu salah satu. Tapi di banyak negara sekarang, museum modern itu justru dia adalah ruang untuk menghidupkan kebudayaan baik masa lalu maupun kebudayaan masa kini. Sehingga ketika kita bicara museum adalah etalase kebudayaan, maka seharusnya dia juga menjadi pusat, ya tadi edukasi, pusat pengetahuan, tapi setiap hari kerja atau setiap jam operasionalnya atau pada event momen-momen tertentu, di situ ada pertunjukan, ada apa yang berkaitan dengan kebudayaan yang ada di daerah kita di Provinsi Sulawesi Utara. Mungkin ada di situ baca puisi yang berbahasa daerah, atau ada pameran dari pelukis yang ada dari Sangihe ka, Minahasa ka, dan lain-lain. Nah, sehingga ketika orang berkunjung, mereka tidak hanya melihat koleksi saja, pajangan saja, tapi melihat kebudayaan yang juga hidup hari ini. Kalau dalam pemahaman tradisional, museum ya untuk orang mengunjungi masa lalu. Tapi bagi saya, dalam pengertian modern, museum itu adalah orang untuk mengunjungi kebudayaan masa lalu, tapi juga kebudayaan masa kini. Dan dari situ kemudian mereka mendapat pengetahuan bagaimana memahami tentang kebudayaan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Iya. Saya kira itu berapa pokok catatan dulu, Bung Anugrah.
0: Iya. Ya. Terima kasih Pak Denny. Berbicara tentang museum ini, apalagi peresmian yang baru saja dilakukan, saya sempat dengar statement dari Pak Gubernur, di mana ia mengajak bahkan menjadi keharusan dari pihak sekolah maupun kampus agar mengunjungi museum ini. Nah, pertanyaan ke Pak Ivan, mengapa museum penting untuk dijadikan, Pak, sebagai sumber pembelajaran di luar di luar lingkungan sekolah maupun di kampus, sehingga ada ajakan itu Pak untuk hadir langsung di museum. Mungkin bisa sampaikan.
2: Baik, pertanyaan itu sekaligus sebetulnya sudah menjawab. Ya. Kalau dikeluarkan kata mengapa, mengapa penting museum dijadikan alat pendidikan dan lain sebagainya kan? Jadi kalau dikeluarkan kata mengapa, penting museum untuk dijadikan sebagai alat pendidikan. Ya. Seperti fungsi museum yang disampaikan oleh Kepala Museum, Pak Ibu Rini. Ya. Jadi tadi baru pengantar. Memang benar yang disampaikan oleh Dr. Denny Pinontoan tadi. Jadi museum itu kita harus jadikan dia bukan sebagai sebuah gedung dalam tanda kutip mati. Ya, ya tadi saya sudah sebutkan juga bahwa museum menyambungkan generasi dulu dan kini, menyambungkan sejarah dulu dan kekinian. Ya, memang di era sekarang museum itu kalau dilihat dari aspek destinasi wisata, ya, dia destinasi wisata khusus. Karena hanya orang-orang tertentu yang ingin meneliti misalnya, atau yang ingin mencari tahu tentang identitasnya, ya. Ada juga kan diaspora orang Minahasa, orang Sulawesi Utara, Bolmong dan orang serta laut di luar negeri sana tuh, yang ingin mengetahui asal usulnya bisa ke museum. Jadi museum menjadi alat pendidikan sejarah budaya, menyambungkan masa lalu dan masa kini. Menjadi destinasi khusus wisatawan minat khusus untuk melihat ini. Jadi kalau museum dijadikan identitas, misalnya anak cucu kita ya, generasi muda terutama, kalau kita mungkin yang sudah seumur saya mengerti dan memahami, misalnya di sini ada miniatur atau foto-foto, gambar-gambar rumah adat Minahasa yang Waliwangko itu rumah besar, ya. Tangganya seperti apa, ada dua kiri kanan, toh. Bumbungannya seperti apa yang membedakan rumah, identitas rumah dari Sulut dengan daerah lain. Kemudian kalau kita lihat juga museum sini bisa membangkitkan identitas patriotisme, identitas heroisme kepahlawanan Sulawesi Utara. Jadi mungkin bisa dikembangkan ruang tertentu di sini. Sebab Sulawesi Utara itu banyak sekali pahlawan, ya, banyak sekali, bukan cuma banyak, banyak sekali, ya. Seperti contoh, ada pahlawan yang belum mendapat sertifikat dari negara sebagai pahlawan nasional, dan itu dari daerah Sulawesi Utara dan sangat penting harus ada di museum. Mendur Bersaudara, ya, fotografi pertama, perintis fotografi dan mereka yang foto waktu di Pengangsaan Timur. Ketika proklamasi dibacakan oleh Soekarno Hatta, ya, ini sangat penting. Jadi mungkin kalau di sini kan di dalam museum sini baru ada, bukan baru ada ya, yang ada koleksi peristiwa 14 Februari. Huh? Ya. Itu banyak pahlawan lagi di sana. Banyak diantaranya belum menjadi pahlawan nasional oleh pemerintah. Yang baru misalnya BW Lapian, ya. Ya. Itu ada jalan BW Lapian di pusat pemerintahan Kota Manado, di Tikala. Nah, di situ ada meja, kursi yang digunakan tuh, nanti bisa dijelaskan oleh Ibu Rini. Jadi, memang museum itu sangat penting untuk pendidikan. Yeah. Jadi, museum ini akan hidup, seperti tadi disampaikan Bung Denny Pinontoan, museum ini akan hidup kalau ada kreativitas juga dari museum, untuk kemudian menjalin hubungan interaksi dengan masyarakat. Iya. Kalau masyarakat tidak mengunjungi, berarti kita harus sebarkan brosur di SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi, dan lain sebagainya, supaya mereka punya penasaran untuk mengunjungi. Iya. Atau kita melaksanakan tadi, pameran-pameran dengan tema-tema tertentu, yang kemudian juga masyarakat tergerak untuk hadir dan sadar membawa benda-benda pusaka purbakala yang berkaitan dengan tema pameran. Ya. Seperti itu kan? Atau hal-hal lain. Misalnya festival musik tradisi. Nah, mereka akan membawa musik-musik tradisional yang bisa saja disumbangkan di sini untuk dipamerkan di koleksi sini, menambah koleksi. Sehingga kita bisa tahu, oh kalau dulu musiknya seperti ini alatnya, di masa kolonial sudah ada pengaruh. Kenil misalnya, musik bambu dulu, pengaruh tentara Kenil, ada musik bambu seng, ada saksofon dan lain sebagainya. Di masa modern seperti sekarang ini, apalagi? Oh, sudah dengan digital dan lain sebagainya. Jadi, museum sebagai alat pendidikan sangat penting.
0: Ya, seperti yang Menara sampaikan tadi kan, mungkin Ibu Rini masih ada beberapa yang harus di, ya, rekomendasi dari Pak tadi untuk bisa dimasukkan ke museum, seperti ya kita tahu toko jurnalistik Menur Bersaudara seperti itu, dan mungkin jadi PR ya Bu. Dan ini juga sekaligus pertanyaan Bu, kira-kira apa saja Bu yang ditampilkan dalam museum-museum ini, dalam museum ini barang-barang apa saja, bersejarah apa saja yang ada dalam museum ini?
1: Oke, baik. Terima kasih. Saya mau menanggapi sedikit yang terkait dengan yang Pak Ivan tadi dah sampaikan yang terkait dengan Mendur. Memang ada banyak, cuma karena tempatnya di situ kan cuma ada 10. Jadi dia nanti akan ada pergantian. Jadi tidak selalu toko-toko yang ada. Kan di ruangan museum ini ada juga ruangan toko pejuang Sulawesi Utara. Jadi di situ ada 10 toko yang ditampilkan, tapi nanti kita akan istilahnya tidak statis itu aja yang ditampilkan, tapi kita boleh, kita mau rubah sesuai dengan toko pejuang yang memang ada di Sulawesi Utara.
0: Di ruangannya Bu ada pengelompokan begitu Bu kalau.
1: Iya, kalau untuk ruangan di gedung pameran ini dia tematik. Ya. Dia mulai dari ruang pengenalan yang saat ini kita sedang gunakan. Iya. Dia ruang pengenalan, kita mengenalkan kepada pengunjung, mulai dari sejarah, terus peta administrasi maupun budayanya. Di sini ada 3 wilayah budaya. Ya. Nanti masuk ke dalam prasejarah. Dari prasejarah kita juga masuk ke dalam budaya megalitik. Dari budaya megalitik masuk ke aliran kepercayaan kepada Tuhan dan agama dan aliran kepada Tuhan. Tuhan yang Maha Esa. Lalu masuk ruang budaya, baru masuk ke 3 wilayah budaya, dan kita naik ke atas masuk ke ruang wastra, punya wastra yang memang ciri khas Sulawesi Utara, ada kofo, ada bentenan, dan kain nanas yang asli dari Bola Amondo. Terus masuk ke ruang ragam teknologi dan masuk ke ruang hasil bumi dan rempah. Baru kita masuk ke ruangan warisan logam, naik ke atas lantai 4. Di situ ada ruang Sulawesi Utara tempo dulu, ruang kramologika dan ruang senjata masa kolonial. Dan kita juga ada numismatika. Itu uang, mata uang dari berbagai negara yang pernah berkunjung, yang pernah datang ke Sulawesi Utara. Terus ada sudut membaca, dia ya cuma perpustakaan mini, baru masuk ke ruang toko-toko pejuang Sulawesi Utara. Dan kita juga ada ruang imersif. Di ruang imersif kita menampilkan peradaban. Jadi sejarah peradaban Sulawesi Utara sampai perkembangannya saat ini, dan kemudian ada ruang musik dan ruang kuliner. Ya. Dan baik, pemimpin Sulawesi Utara yang ada, yang pernah menjabat definitif di Sulawesi Utara.
0: Oke, baik. Terima kasih Bu Rini. Menarik untuk kita bahas lebih lanjut, tapi pendengar kita jeda sejenak, tetap bersama kami dalam Sulut Bicara.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Widih. Ini juga baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Balik lagi bersama kami dalam Sulut Bicara bertajuk Menelusuri Identitas Daerah Melalui Museum Negeri Sulawesi Utara. Dan untuk melanjutkan dialog kita pada hari ini, mungkin saya ke Pak Denny. Halo Pak Denny, masih bersama kami? Halo Pak Denny.
1: Masih.
0: Iya. Ya, Pak Denny, menarik diskusi dialog kita pada hari ini dan timbul pertanyaan tadi dari menurut Pak Denny, melihat kesiapan ataupun perilaku dari masyarakat Sulawesi Utara sendiri untuk merespon atensi dari pemerintah terkait budaya ataupun benda-benda bersejarah yang ditampilkan dalam museum ini, kira-kira dari pandangan Pak Denny, respon ataupun kesiapan dari masyarakat Sulawesi Utara terkait budaya itu sendiri seperti apa Pak untuk saat ini? Silakan ya, Pak Denny.
1: Kalau dikaitkan dengan etalase budaya, maka memang ada, menurut saya ada tugas ya, tugas berat yang perlu dilakukan lagi oleh pengelola museum. Waktu yang lama publik Sulawesi Utara itu katanya

0: ada misalnya mereka pergi ke museum ini membentuk fiktif. Sementara generasi ini sudah akrab dengan teknologi digital yang dengan mudah, dengan gampang mereka dapat mengakses bersumber tentang budayaan sejarah. Nah, hal yang berikut saya untuk saya belum ada survei atau penelitian kaitan dengan minat tadi, tapi bayangkan saja bahwa publik Sulawesi Utara berharap mereka memiliki sebuah museum representatif untuk dunia. Nah, tadi saya mendengar Ibu Rini mengatakan bahwa ada keterbatasan kaitan uang untuk memamerkan atau menafsirkan. Kalau tidak salah kan museum ini juga sudah menggabungkan antara model museum tradisional fisik dengan teknologi digital. Juga contoh, foto-foto tidak lagi harapkan. Foto-foto itu bisa ditampilkan seperti yang kita paham. Dan orang-orang yang kunjungi juga misalnya mengklik atau pakai masker dan kemudian yang kemudian bisa menampilkan bukan hanya
1: ratusan,
0: bukan hanya ratusan, tapi bahkan bisa ribuan koleksi foto. Kira itu.
1: Ya, baik Pak Denny. Mungkin ada sedikit gangguan jaringan. Dan saat ini telah masuk telepon. Halo, selamat pagi, sulut bicara.
2: Halo, selamat pagi.
1: Dengan siapa, dari mana?
2: Dengan Cliff dari Motoling, Minahasa Selatan ini. Ya, begini, silakan. Langsung saja ya. Dan agak delay sedikit, karena ini kan di luar studio. Saya mau tanya langsung kepada Ibu Kepala, apa itu, UPTD? UPTD itu ya, Museum Negeri Sulawesi Utara. Ibu kan sebagai kepala. Berarti Ibu itu sudah mengerti koleksi-koleksi yang ada di dalam. Menjadi pertanyaan saya begini, Bu. Ketika ada dari luar negeri datang berkunjung, bertanya-tanya, oh ini contoh, oh ini alat ini dari mana, dapat dari mana? Pertanyaan begitu kan? Apa yang bagaimana Anda merespon? Ya. Karena mereka itu menggunakan bahasa asing. Bagaimana Ibu atau dari pegawai di situ merespon ketika ada pengunjung dari luar negeri untuk mungkin datang ada peneliti ya, biasanya begitu kan, penelitian mungkin dari ilmu budaya, mereka mau di Sulawesi Utara karena koleksi benda-benda bersejarah itu banyak, jadi kita akan melakukan penelitian mungkin mahasiswa. Jadi kira-kira apa yang harus dilakukan oleh ibu atau pegawai yang ada di museum negeri untuk memberikan penjelasan kepada pengunjung yang dari luar negeri? Mungkin itu saja dulu pertanyaan saya, nanti dilengkapi oleh teman-teman yang lain. Terima kasih, selamat pagi.
1: Ya, baik, terima kasih. Masih ada mungkin telepon yang masuk. Halo, selamat pagi. Ya, ada gangguan. Mungkin saya langsung merespon pertanyaan dari apa tadi. Jadi pertanyaan Bu, bagaimana dari kesiapan dari pengelola museum sendiri untuk menyambut peneliti-peneliti mungkin apakah dari luar negeri ataupun mahasiswa ataupun dari pihak manapun, sehingga dari kesiapan dan SDM mungkin yang bisa disediakan oleh pengelola untuk menyambut peneliti-peneliti tersebut, silakan Bu.
3: Baik, terima kasih. Di museum ada edukator. Jadi fungsi edukator itu mengedukasi. Jadi tidak, maksudnya edukator ini tidak semena-mena kita mau tunjuk.
1: Iya.
3: Bapak Jo jadi edukator. Oh. Tidak. Tapi kita melakukan sertifikasi. Sertifikasinya itu melalui lembaga yang memang lembaga profesional ya Pak, yang P berapa itu yang lembaga sertifikasi dari Kementerian Kebudayaan. Nah, kalau memang

0: SDM kita, kita buat sertifikasi tidak lulus ya, tetap tidak lulus, dan kita tidak akan membuat mereka jadi edukator. Jadi memang edukator di sini bersertifikat. Iya, itu yang memang kita, maksudnya strategi kita untuk kalau ada pengunjung peneliti maupun dari luar daerah apa mancanegara yang datang berkunjung ke museum. Jadi SDM-nya memang harus disertifikasi. Nah, dalam waktu dekat ini Dinas Kebudayaan akan melakukan sertifikasi, antara lain sertifikasi edukator, sertifikasi kurator, dan sertifikasi konservator.
1: Oke, baik.
0: Tiga ini yang memang dibutuhkan sekali SDM untuk di museum.
1: Oke.
0: Ya, jadi dalam waktu dekat ini. Iya.
1: Oke. Terima kasih Bu Rini. Ini ada masuk telepon juga. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Bapak.
1: Dari
2: Pak James.
1: Dengan siapa, dari mana?
2: Halo.
1: Halo, selamat pagi. Dengan siapa, dari mana?
2: Bapak narasumber dan Ibu narasumber. Selamat pagi, Reri.
1: Ya, silakan, Pak.
2: Halo.
1: Pagi, silakan, Pak.
2: Halo. Selamat pagi.
1: Halo, silakan, Pak. Pertanyaannya mungkin.
2: Ya, mau
1: nanya. Ya, silakan, Pak James.
2: Ya. Apakah masuk museum?
1: Silakan, silakan, Pak James.
2: Biaya atau gratis? Kalau masuk museum dari hari apa sampai hari apa dibuka? Apakah tanggal merah juga buka atau tutup? Itu aja pertanyaan Pak James. Ada teman-teman lain mau masuk? Terima kasih Pak narasumber. Selamat pagi.
1: Iya. Ya. Terima kasih Pak James. Ya. Ya, mungkin langsung direspon Ibu Kepala untuk yang operasional mungkin, Pak.
0: Iya, buat Pak James maupun Bapak Ibu dan masyarakat yang ada di Sulawesi Utara, untuk jam operasional museum itu setiap hari Senin sampai Jumat jam 9 sampai dengan jam 4 sore. Hari Sabtu dia buka dari jam 10 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu kita buka dari jam 1 sampai jam 3 sore. Untuk saat ini museum masih gratis, belum berbayar. Tapi dalam waktu dekat, nominalnya nanti akan disosialisasikan kepada masyarakat. Iya, untuk saat ini belum, masih gratis. Jadi datang saja, ayo kunjungi museum, mari jo ke museum.
1: Selama
0: masih gratis. Tapi jangan juga, harus juga datang pas lagi berbayar.
1: Oh iya, iya. Benar, siap. Ya, saya melanjutkan terkait tadi pertanyaan sebelumnya, saya ke Mr. Ivan, terkait peneliti-peneliti yang dari, kan dari akademisi juga kan pasti ada banyak juga, apalagi dari Fakultas Budaya, Pak, untuk melakukan penelitian ataupun mahasiswa-mahasiswa. Kira-kira bentuk, adakah bentuk kolaborasi antara pihak kampus mungkin dengan pihak museum untuk saling koordinasi dan menjaga sinergitas itu, sehingga penelitian yang dilakukan bisa berjalan dengan baik. Mungkin dari Mr. Ivan bisa menyampaikan sedikit untuk ya,
3: baik. Ya. Terima kasih. Kalau kita bicara museum secara umum, tentu ilmu-ilmu yang terkait di sini ada cukup banyak ya, yang membantu. Misalnya sejarah, ya, ilmu sejarah, antropologi, sosiologi. Kemudian kalau bicara tentang flora fauna, tentu berkaitan juga dengan pertanian, ya, kehutanan, dan lain-lain. Dan kalau bicara juga tentang kuliner, tentu berkaitan dengan ilmu kuliner, ya, dan lain sebagainya. Jadi ada berbagai disiplin ilmu yang membantu, katakanlah demikian, auxiliary science dengan museum. Selama ini kebetulan saya dari jurusan ilmu sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Samratulangi. Beberapa lulusan dari jurusan sejarah UNSRAT juga, atau mungkin jurusan bahasa juga bekerja di sini. Saya belum tahu persis apa mereka jadi kurator atau ya.
0: Saya lulusan FIB UNSRAT tahun 2009.
3: Iya. Jadi Fakultas Ilmu Budaya sudah menjadi mitra juga dengan museum. Mungkin lebih ditingkatkan lagi di masa-masa ke depan. Tentu pertanyaan-pertanyaan lain, kita harus pahami dulu museum ini boleh dikata baru lahir kembali. Ya, ada begitu banyak yang sedang ditata. Lengkap tidaknya sebuah koleksi, kalau diukur dari peneliti tergantung. Kalau yang dia mau cari ada, dia bilang sangat lengkap ini museum. Tapi kalau yang dia cari tidak ada, aduh belum lengkap. Maka museum membuka diri kepada seluruh masyarakat, mohon maaf saya menjadi pegawai museum ini, membuka diri supaya masyarakat-masyarakat yang mendengar tentang berita RRI pagi hari ini, percakapan kita, kalau ada benda-benda pusaka, benda keramat, benda-benda yang mempunyai nilai sejarah menurut Bapak, Ibu, Saudara-saudara, masyarakat sekalian, boleh bawa ke sini. Menurut saya ya, saya belum tanya langsung, apakah bisa dihibas saja atau dipinjamkan?
0: Titip. Boleh.
3: Boleh titip.
0: Karena ada beberapa koleksi kita dititip. Maksudnya dari masyarakat berupa Tona Asrinto, Bang Sofian, dengan Pak Iswan Sumual. Ya, Iswan Sumual. Mereka menitipkan, memberikan diri untuk memberikan koleksi. Tapi dititip, ya kita pinjam. Dengan juga Bentenan Karema, Ibu Lina juga. Ya, mereka menitipkan koleksi-koleksi apa mereka.
3: Ya, itu menjawab pertanyaan tadi. Asal-usul sebuah benda. Nah, tadi ada titipan. Tapi saya enggak tahu juga kalau di sini ditulis misalnya benda ini misalnya kain patola, ya, batik patola dari mitra sana, baru supaya yang punya adakah seperti itu narasinya atau bagaimana, ya saya belum tahu. Tapi juga saya mau menanggapi yang disampaikan Pak Denny, memang era sekarang era digital ya. Tapi sekali lagi kita harus tahu bersama bahwa museum ini boleh dikata baru lahir kembali. Tentu ada rencana-rencana ke depan saya kira dari museum untuk kemudian ada digitalisasi museum ya. Tadi sebelum kita berbincang di sini saya sampaikan kepada kepala museum, apakah sudah pernah berkunjung ke museum di UPI Bandung? Itu ada 5 lantai. Di sana sudah sangat digital. Setiap ruangan tergantung. Kalau pengunjung mau cepat, dia tinggal lihat video-video film-filmnya. Tidak lagi baca-baca satu persatu keliling ruangan. Jadi setiap ruangan langsung lihat di ini. Atau langsung masuk di satu ruangan yang keseluruhannya bisa kita lihat. Seperti itu. Jadi sudah digital. Memang juga dalam aspek tertentu menurut saya, walaupun sudah digital, tidak semua museum langsung perlihatkan di ruang media, ya. Kalau tidak ada lagi akan datang ke sini. Jadi harus ada rasa penasaran sedikit saja yang sampaikan supaya masyarakat juga ada rasa penasaran untuk kemudian berkunjung, ya.
1: Ini ada pertanyaan juga di kanal YouTube. Mungkin ini lebih ke pengelola, strategi dari pengelola museum untuk menarik minat anak-anak muda, kan anak muda ini kan sudah serba digital lah, sehingga mereka bisa mau berkunjung di museum ini. Dan bentuk digitalisasi apa yang ditampilkan oleh museum, apalagi kalau Nero bilang tadi kan ini seperti lahir baru, pasti kan sudah menyesuaikan dengan era zaman sekarang. Jadi pada umumnya seperti apa digitalisasi di museum ini? Silakan Ibu Rin.
0: Kalau untuk yang digitalisasi di museum, kita ada ruang imersif. Jadi ya 3 dimensi. Jadi dia ruang imersif. Boleh nanti Pak Nugra dengan teman-teman RRI nanti boleh mau lihat Torang P ruang imersif. Setelah itu juga Torang ada ruang musik. Kita bisa mendengarkan musik-musik yang memang Sulawesi Utara punya. Terutama ada juga satu memang khusus untuk musik tradisional, Ner. Di situ ada 3 wilayah budaya ditampilkan. Nah, kita juga ada barcode QR. Jadi setiap koleksi kita boleh scan barcode. Jadi situ ada informasi lengkapnya. Nah, untuk strateginya untuk kepada masyarakat, terutama generasi muda, tetap ke depan mesti ada inovasi yang harus dilakukan museum, tidak statis seperti ini. Maksudnya sebelumnya kan ya kita ketahui bersama, nah ini seperti yang benar Ivan bilang bahwasannya lahir baru dan mesti ada inovasi-inovasi yang membuat generasi muda datang ke museum. Itu pasti akan dilakukan di museum kedepannya.
1: Baik, ini juga ada pertanyaan dari akun Melki Runtu. Pertanyaannya, apakah masyarakat Sulawesi Utara telah kehilangan kedekatan dengan warisan budayanya sendiri sehingga museum menjadi terabaikan? Nah, mungkin pertanyaan ini saya tanyakan ke Pak Denny. Halo Pak Denny.
4: Ya, halo.
1: Ya, Pak Denny mungkin bisa menjawab pertanyaan dari akun Melki Runtu. Pertanyaan Pak, apakah masyarakat Sulawesi Utara telah kehilangan kedekatan dengan warisan budayanya sendiri sehingga museum menjadi terabaikan? Silakan Pak Denny.
4: Ya, saya kira soal museum terabaikan itu sudah jadi cerita terlalu kan. Dia tidak dimuseumkan. Sudah ada niat pemerintah provinsi maupun pemerintah dan sekarang museum yang sudah direnovasi, yang dikatakan Tuhan itu dengan lahir baru ini, maka kira ini akan menjadi cara mendekatkan budaya. Tapi juga sebenarnya budaya itu terus hidup, maka tidak ada istilah jauh atau dekat. Tinggal bagaimana misalnya melanjutkan, meregenerasi ke generasi muda soal kebudayaan. Dan diharapkan museum itu menjadi jembatan itu. Dia tidak hanya gedung untuk menyimpan benda-benda purbakala, tapi juga dia menjadi jembatan antara kebudayaan yang dihidupi oleh generasi sebelumnya dengan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Karena saya juga saya mengatakan tadi itu bahwa museum itu harus menjadi bukan hanya pusat koleksi, tapi juga menjadi pusat pengetahuan kebudayaan Sulawesi Utara, atau boleh dikatakan dia adalah etalase kebudayaan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Saya kira itu mungkin yang menjadi hakikat dari adanya museum dan semacam ada niat sangat baik sekali dari pemerintah untuk kemudian merenovasi museum itu menjadi lebih modern, karena ada kesadaran itu bahwa museum harus berfungsi seperti itu. Saya kira demikian.
1: Ya, baik, terima kasih Pak Denny. Pendengar RRI Manado di mana saya berada, tidak terasa kita sudah hampir di penghujung acara, dan untuk itu saya meminta closing statement saja dari narasumber yang hadir. Jadi ekosistem ini mulai terbangun dengan adanya museum yang bisa dikatakan juga sudah menyesuaikan dengan zaman sekarang, apalagi sudah dilengkapi dengan digital. Nah, mungkin bisa disampaikan sedikit dari tanggapan masing-masing narasumber. Saya mungkin ke Pak Ivan terlebih dahulu. Pak, tadi kan sudah disampaikan digitalisasi itu sudah kira-kira dari museum sendiri sudah mempersiapkan dan mungkin nanti akan mengembangkan. Kira-kira untuk memperkuat peran museum sendiri, Pak, dan memperkuat identitas daerah dan membangun kesadaran sejarah di tengah perkembangan teknologi dan globalisasi, apa yang perlu dilakukan oleh museum? Silakan Pak Ivan.
3: Ya, baik, terima kasih. Saya kira salah satu yang dibuat oleh museum ini kemitraan museum dengan RRI hari ini, mensosialisasi apa dan bagaimana museum, segala kelebihan dan kekurangannya. Tapi untuk ke closing statement, karena peradaban Sulawesi Utara sangat ditentukan salah satu dari koleksi museum. Jadi kalau ada tamu datang, mereka akan lihat, wah memang luar biasa ini Sulawesi Utara misalnya, dari berbagai aspek. Jadi kalau koleksinya kurang, ya lain lagi. Kalau koleksi kita lengkap, bukan tidak mungkin ini perlu ditambah pegawai di sini karena terlalu banyak tamu yang berkunjung. Jadi sekali lagi, peradaban suatu suku bangsa itu antara lain juga ditentukan dari koleksi yang ada di museum ini sebagai bagian dari identitas kita. Kalau ini bagian dari identitas, maka kita akan peduli. Itu, terima kasih.
1: Terima kasih Pak Ivan. Saya ke Pak Denny. Pak Denny, mungkin ada pesan untuk masyarakat Sulawesi Utara dari sisi budayawan sendiri, Pak. Ya. Bisa disampaikan, silakan Pak Denny.
4: Mana nasib dari museum ini ke depan tentu disampaikan oleh apresiasi dari masyarakat dalam bentuk data. Mungkin kata lain yang sangat teknis tadi, menghibahkan, meminjamkan benda terkenal warisan budaya yang relevan. Tapi hal berikut, memanfaatkan museum, dikatakan berbayar, tapi kemudian adalah juga prestasi. Tahun 2024 saya diundang di Museum Macan Jakarta, Museum Macan namanya. Yang saya bayangkan pertama itu museum yang menyimpan benda-benda itu. Padahal sebenarnya ketika ke sana ternyata museum itu lebih banyak menghadirkan kebudayaan hari ini. Dan peminatnya itu banyak sekali anak-anak muda meskipun berbayar. Karena apa? Karena mereka merasa bahwa pun berbayar tapi mendapat sesuatu yang lebih dibandingkan dengan hanya membaca di media sosial atau membrowsing di internet. Sekira itu saja.
1: Ya, terima kasih Pak Denny. Terakhir saya ke Ibu Rini. Ibu Rini, ada harapan dan mungkin target Museum Negeri Sulawesi Utara ini untuk bisa berkembang lagi. Dimana kan sudah disampaikan kan oleh Pak Menteri, Pak Gubernur, bahwa ini menjadi pusat edukasi, pusat kebudayaan di Sulawesi Utara. Silakan.
0: Baik. Dengan lahir barunya nih museum, ke depan itu justru tantangan. Ke depan itu justru museum harus lebih berinovasi. Jadi untuk itu museum mohon bantuannya kepada mitra kerja dan semua masyarakat yang ada di Sulawesi Utara, sama-sama kita membangun. Sama-sama kita menjadikan museum ini sebagai tempat, bukan hanya sebagai tempat penyimpanan, tetapi rumah budaya, rumah identitas bagi Sulawesi Utara, dan rumah sejarah juga bagi Sulawesi Utara. Museum membuka ruang, ruang ekspresi untuk masyarakat, ruang ekspresi untuk semua budayawan, sejarawan maupun seniman yang ada di Sulawesi Utara, sama-sama turut membangun, karena museum tidak akan bisa berdiri tanpa mitra kerja maupun masyarakat yang ada di Sulawesi Utara. Mungkin itu Pak Anugrah.
1: Terima kasih pendengar RRI di mana saya berada. Terima kasih sudah membersamai bersama kami. Dan usai sudah Sulut Bicara edisi 4 Juni 2026 bertajuk Menelusuri Identitas Daerah Melalui Museum Negeri Sulawesi Utara. Terima kasih juga disampaikan kepada para narasumber.
4: Terima kasih banyak.
1: Pak Ivan Kaunang sebagai akademisi Unsrat Manado, Ibu Kepala UPTD Taman Budaya dan Museum Sulawesi Utara, Ibu Rini Flora, terima kasih sudah menyediakan juga tempat bagi kami. Dan kepada Mir Deni Pinontoan yang hadir bersama kami lewat Zoom. Yep. Dan saya Anugrah Pandey bersama kru yang bekerja, pamit undur diri, tetap bersama kami dalam Sulut Bicara di lain waktu. Salam budaya, Tabea.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, selamat siang untuk Anda pendengar RRI Pro 1.2, kanal informasi dan inspirasi di siang hari ini. Ketemu lagi bersama saya, Lin Solpiani, yang akan terus menemani Anda pendengar nanti sampai di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah ya. Apa kabar untuk Anda semuanya di siang hari ini? Semoga jadi makin lebih semangat, apalagi juga mendengarkan Pro 1.2. Ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu kami hadirkan di ruang dengan Anda. Dan tadi ada Aliando, Kautar Indah gitu ya, yang sudah saya hadirkan untuk Anda. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat, apalagi juga untuk Anda yang sedang mendengarkan Pro 1 Manado, yang mungkin dalam perjalanan kemana pun tujuan Anda hari ini, semoga semuanya berjalan lancar gitu ya, dan tambah semangat juga pastinya bersama Pro 1 Manado, karena ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu akan kami hadirkan untuk menemani Anda. Dan yang pasti mendengar di selatan hari ini, tadi kita sudah hadirkan ada Aliando, sekarang ada Alika, Tunggu Aku untuk Anda pendengar.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

Oke, okay, pendengar, terima kasih Anda selalu mendengarkan Prosatu Manado Kanal Informasi dan Inspirasi di selama hari ini. Dan untuk Anda yang mungkin baru bergabung di frekuensi kami di 94,5 MHz dan 88,2 MHz, dan juga mendengarkan saran kami melalui aplikasi RRI Digital, tentunya selamat siang untuk Anda. Semoga hari ini di Manado siang semuanya tambah semangat gitu ya, untuk mengerjakan kegiatan aktivitasnya. Apapun yang dikerjakan hari ini, semoga semuanya dilancarkan. Dan tentunya enjoy juga bersama Prosatu Manado, karena ada banyak informasi-informasi terlengkap yang selalu kami hadirkan untuk menemani Anda, pendengar. Oke, pendengar, Kapolda Sulawesi Utara, kabarnya Irjen Pol Dr. Rocky Harilangi gitu ya, komitmen menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Sulawesi Utara dengan memperkuat 3 pilar utama keamanan. Hal ini memang ditegaskan oleh Kapolda Sulut kepada wartawan Rabu 3 Juni 2025 siang. Dan dalam keterangannya, Kapolda juga memerintahkan jajaran kepolisian untuk memburu pelaku begal dan masih yang masih berkeliaran gitu ya di wilayah Sulawesi Utara. Dan bahkan menurut Kapolda, predikat daerah yang aman tidak hanya diukur dari rendahnya angka kriminalitas, tapi keamanan juga memang harus dibangun melalui sistem yang mampu melindungi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Dan bahkan Irjen Pol Rocky Harilangi di sini menjelaskan bahwa keamanan daerah bertumpu pada 3 kategori utama yang saling mendukung, yaitu keamanan personal, keamanan infrastruktur, dan keamanan digital. Dan pada aspek personal security atau keamanan personal, negara juga memang harus mampu menjamin masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa rasa takut, pendengar. Nah, bagaimana masyarakat melakukan aktivitas kegiatan? Apakah ke kantor, sekolah, kampus, mal, tempat hiburan, tempat wisata, hingga rumah ibadah seperti gereja dan masjid, itu dipastikan harus aman. Selain itu juga keamanan ini juga memang harus didukung oleh infrastruktur yang memadai. Dan bahkan Kapolda mencontohkan pentingnya fasilitas penerangan jalan untuk mengurangi potensi tindak kejahatan gitu ya. Dan bahkan Kapolda juga menyoroti pentingnya keamanan digital di era modern, dan menurutnya konflik yang bermula dari media sosial ini bisa berkembang menjadi persoalan nyata di tengah masyarakat. Dan bahkan digital security ini juga yang paling bahaya, karena jari tidak bisa menahan gitu ya, orang saling serang, saling hujat, dan akhirnya menjadi konflik di dunia nyata. Dan menanggapi gangguan Kamtibmas yang terjadi belakangan ini, Kapolda Sulawesi Utara juga memastikan kabarnya seluruh kasus kriminalitas ini mendapat perhatian serius dari kepolisian. Dan bahkan yang menegaskan bahwa personil di lapangan terus bekerja melakukan penyelidikan dan penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan. Kalau ada pelaku yang belum tertangkap, tentunya ia juga sudah perintahkan untuk segera melakukan penangkapan sesuai dengan mekanisme hukum atau undang-undang yang berlaku, pendengar. Ya, itu tadi beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang daerah Anda, pendengar. Ya, komitmen Kapolda Sulawesi Utara, perintahkan jajaran tangkap pelaku begal. Dan informasi ini dapat Anda dapatkan juga di portal berita kami di rri.co.id. Ada banyak informasi-informasi terlengkap yang bisa Anda dapatkan di sana gitu ya, informasi berita seputar informasi nasional, internasional, regional, daerah, bahkan juga olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, dan masih banyak lagi berita lainnya.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: hanya mengandalkan indera lain mereka, seperti penciuman dan sentuhan untuk bergerak dan mencari makan.
1: Wow, hebatnya, Ma. Jadi, mereka punya cara sendiri untuk beradaptasi.
0: Betul. Malah hewan ini termasuk salah satu mamalia Australia yang paling jarang diketahui orang loh. Meski jarang terlihat, mereka punya peran penting di ekosistem bawah tanah.
1: Wow, hebatnya, Ma.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, ini ada video ceramah nih, rame banget.
1: Isinya kok menyudutkan agama lain ya?
0: Lah, orang banyak yang share kok, komentarnya juga pedes semua.
1: Iya, tapi komennya kasar, banyak yang saling hina pula.
0: Grup jadi ribut nih.
1: Makanya, kalau

0: agama, dampaknya cepet banget.
1: Padahal niatnya cuma syariah.
0: Niat baik boleh, tapi caranya juga harus baik.
2: Di media sosial, satu unggahan bernuansa agama bisa memicu ujaran kebencian. Moderasi beragama mengajak kita lebih bijak berbagi, lebih beradab, berpendapat. Berbeda keyakinan, tetap saling menghormati.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Pro 1.

0: Apalagi yang harus ku lakukan
1: untuk yakinkan hanya kaulah satu-satunya.
2: Oh, ini Rai, tumbler kamu yang baru itu yang harganya 500 ribu kan?
3: Apa sih, Ran? Itu tumbler kamu ngalcer banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
2: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
4: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
2: Aduh, Gak. Jadul banget.
3: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
4: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
3: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Di era digital, hampir semua aktivitas kita bisa dilakukan melalui internet. Belanja, belajar, bekerja, hingga berbisnis, semuanya ada di ujung jari. Ekonomi digital membuka peluang luas. UMKM bisa menjangkau pasar nasional dan internasional. Freelancer bisa menawarkan jasanya dari rumah, dan content creator bisa berbagi karya di seluruh dunia. Tak hanya itu, banyak platform edukasi online yang membantu kita belajar skill baru kapan saja. Tapi bersama peluang besar, datang juga tanggung jawab. Jaga data pribadi, waspadai penipuan online, dan gunakan teknologi secara positif. Bijak di dunia digital berarti aman dan produktif. Manfaatkan ekonomi digital untuk masa depan yang lebih baik, cerdas, aman, dan produktif. Ekonomi digital untuk semua.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi.

Kalau aku anak Indonesia, negeriku indah dan penuh warna. Kita punya banyak suku, bahasa, dan agama. Kita memang berbeda-beda, tapi kita tetap satu Indonesia. Kadang perbedaan membuat kita tidak sependapat. Tapi aku percaya perbedaan bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dihargai. Cinta Indonesia itu sederhana. Menghormati teman yang berbeda, tidak menggejek, tidak membenci, dan memilih menyelesaikan masalah dengan damai. Karena damai membuat kita kuat. Damai membuat Indonesia tetap utuh. Aku bangga jadi anak Indonesia. Yuk, kita jaga negeri ini dan hati yang damai dan penuh cinta.

Tahukah Anda, bola mata adalah salah satu organ tubuh manusia yang ukurannya hampir tidak pernah berubah sejak kita lahir hingga akhir hayat. Bagian itu adalah bola mata. Sejak kita lahir hingga dewasa, ukurannya nyaris tetap sama. Itu sebabnya saat kita melihat bayi, matanya tampak besar dan bulat. Bukan karena matanya membesar, melainkan karena wajah dan tubuhnya masih kecil. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita terus tumbuh. Tinggi badan bertambah, tulang memanjang, wajah berubah. Namun bola mata tetap bertahan dengan ukuran yang sama sejak awal kehidupan kita. Menarik bukan? Di tengah begitu banyak bagian tubuh yang berubah, mata justru setia pada ukuran aslinya. Fakta sederhana ini mengingatkan kita bahwa tubuh manusia menyimpan banyak keajaiban, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap biasa. Inilah fakta singkat, namun menarik untuk kita ketahui.

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

0: full informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, pokoknya terima kasih Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Lin Salviani akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah ya. Apa kegiatan Anda, aktivitas Anda hari ini, semoga semuanya dilancarkan. Semangat juga tentunya bersama Pro 1, apalagi yang mendengarkan saran kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa didengar di seluruh Indonesia. Tentunya selamat siang untuk Anda ya, dan selamat menikmati makan siang Anda. Selamat beristirahat siang juga untuk Anda yang sedang beristirahat di hari ini ya. Oke, masih dengan pendengar di program Manado Siang. Nanti kita akan jelang dinamika olahraga nanti tepat di pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah ya. Terus bersama kami Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nah, ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo.
1: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Kamu lihat postingan itu di media sosial?
1: Iya, tapi kita harus kritis apakah benar atau hoax.
0: Betul, jangan mudah percaya.
2: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan atas San Antonio Spurs. Garuda Pertisi kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Match Day Juni 2026 tadi malam. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Kamis 24 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Anis Hajmoussa menjadi penentu kemenangan Aljazair atas Belanda pada laga persahabatan di Stadion De Kuip Rotterdam pada dini hari tadi. Aljazair menang tipis 1-0 dan membawa modal positif jelang putaran final Piala Dunia 2026. Di Piala Dunia 2026, Aljazair akan bersaing dengan Argentina, Yordania, dan Austria di grup J. Belanda tampil cukup dominan dan sempat mencetak gol melalui Tiani Reinders. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena posisi offside. Sejumlah peluang Belanda juga hadir melalui Donyell Malen, Ryan Gravenberch, dan Justin Kluivert. Kiper Aljazair, Luka Zidane, tampil solid dengan menggagalkan beberapa peluang tuan rumah. Saat Belanda terus menekan, Anis Hajmoussa justru mencetak gol kemenangan Aljazair pada menit ke-86. Belanda sendiri pada Piala Dunia 2026 tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah!

0: Kita ke kabar dari jelang Piala Dunia 2026. Pecinta bola antusias menyambut Piala Dunia 2026. Dari Denpasar, Putu Nirawati menyampaikan laporannya.
1: Pasti berbeda, karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan.
2: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Kompetisi sepak bola akbar edisi ke-23 ini mencetak sejarah baru karena diselenggarakan di tiga negara tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Turnamen ini juga menjadi yang terbesar dalam sejarah FIFA karena diikuti 48 tim nasional dengan total 104 pertandingan. Edisi kali ini tidak lagi menggunakan format lama. 48 tim tersebut dibagi ke dalam 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Pecinta bola Bali Edi Pramono kepada RRI di Denpasar kemarin mengaku tidak sabar menanti Piala Dunia 2026. 48 tim yang bertanding diprediksi akan menampilkan persaingan dan performa yang berbeda untuk berebut podium juara.
1: Pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan, jadi dipecahkan. Tapi tetap euforianya tetap luar biasa. Tim unggulan saya ini Prancis sih.
2: Pecinta bola lainnya, Iko Suar Agung Dewi mengatakan hal yang sama. Ia bersama rekan-rekannya juga tidak sabar untuk nonton bareng siaran Piala Dunia 2026.
3: Piala Dunia sekarang kayaknya lebih ya heboh banget ya. Heboh dan ya, dan kayaknya lebih di mana-mana nih. Di Denpasar kayaknya di kafe-kafe tuh udah pada nobar-nobar.
2: Berbicara tim favorit, Iko Suar Agung Dewi mengaku dalam Piala Dunia FIFA 2026 ini dirinya menjagokan tim Brazil. Sorotan utama dari skuad tim Samba adalah kembalinya bintang veteran Neymar Santos setelah sempat absen panjang akibat cedera. Pada pertandingan babak penyisihan, Brasil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Tampil sebagai satu dari empat tim dengan performa sempurna selama kualifikasi Piala Dunia 2026, Norwegia siap berpetualang di panggung tertinggi sepak bola dunia. Duet Martin Odegaard, Erling Haaland akan menjadi duet paling mengancam untuk Prancis, Senegal, dan Irak di grup 1. Berikut profil timnas Norwegia untuk Piala Dunia 2026 yang disampaikan Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Tomo Hakim membedah Norwegia.
1: Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Stelso Bakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan. Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Piala Dunia kita menuju lintasan balap Formula One. Pembalap Formula One Charles Leclerc resmi memperpanjang kontraknya bersama tim Ferrari. Leclerc mengaku senang dapat melanjutkan karirnya dengan tim yang telah dibelanya sejak 2019. Pembalap asal Monaco itu menyebut Ferrari lebih dari sekedar tim balap baginya. Menurut Leclerc, Ferrari telah menjadi keluarga kedua sejak ia bergabung beberapa tahun lalu. Kepala tim Ferrari Fred Vasseur menilai perpanjangan kontrak tersebut sebagai langkah yang wajar. Vasseur mengatakan Leclerc terus menunjukkan perkembangan dan semakin menyatu dengan tim. Leclerc memulai karir Formula One bersama Kik Saube pada musim 2018 sebelum bergabung dengan Ferrari setahun kemudian. Setelah memperpanjang kontrak, Leclerc kini bersiap menghadapi Grand Prix Monaco yang berlangsung akhir pekan ini.

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan 105-95 atas San Antonio Spurs di Fourth Bank Center Arena pagi tadi. Hasil tersebut membuat Knicks unggul 1-0 dalam rangkaian seri final. Spurs sempat tampil lebih baik pada kuarter pertama dan sempat memimpin 27-19. Namun Knicks bangkit dan mulai mengambil alih permainan pada kuarter berikutnya. Jalen Brunson menjadi bintang kemenangan Knicks dengan torehan 30 poin. Karl Anthony Towns turut menyumbang kontribusi penting lewat 18 poin dan 12 rebound. Dari kubu Spurs, Victor Wembanyama tampil impresif dengan mencatat 26 poin dan 12 rebound. Knicks akhirnya mengamankan kemenangan dan membawa modal positif menuju game kedua final NBA 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Berikutnya kabar dari olahraga tanah air. Timnas Putri Indonesia kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Match Day Juni 2026 di Stadion Arca Manik, Bandung. Singapura tampil menekan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Indonesia. Tim tamu membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui gol bunuh diri Emelina Hon. Keunggulan Singapura bertambah pada menit ke-22 setelah Nicole Lim mencetak gol kedua. Indonesia berusaha bangkit dan menciptakan sejumlah peluang melalui Sheva Imut, Vini Silvianus, serta Aulia Almabruroh. Namun, kiper Singapura Nur Izairida tampil gemilang dengan menggagalkan beberapa peluang berbahaya Garuda Pertiwi. Pada babak kedua, Indonesia lebih banyak menguasai permainan, tetapi penyelesaian akhir masih menjadi kendala. Hingga laga berakhir, skor 2-0 untuk Singapura tetap bertahan dan Indonesia harus menelan kekalahan.

0: Dari Timnas Sepak Bola Indonesia, kita menuju Timnas Bulu Tangkis. Wakil tuan rumah mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026, Istora Senayan Jakarta pada Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Wakil tuan rumah Indonesia mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026 di Istora Senayan Jakarta pada hari Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Pasangan ganda putra Indonesia yang berstatus sebagai unggulan kedua turnamen, Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri, harus terhenti di babak pertama ini. Menghadapi pasangan Cina, Cheng Boyang Liu Yi, Fajar Fikri menyerah dalam 2 game saja dengan skor 21-13, 21-14. Fajar menilai ini merupakan penampilan terburuknya selama berpasangan bersama Muhammad Soebul Fikri.
2: Efek back to back turnamen tuh udah hal biasa ya, tergantung pemainnya bisa jaga kondisi atau tidak gitu, seperti itu. Tapi memang hari ini lawan bermain sangat baik dan ya kami juga bermain sangat ini penampilan mungkin bisa dibilang penampilan paling buruk lah ya, sehingga saya pasang sama Fikri di hari ini. Dan di babak pertama juga kami tidak pernah bermain keluar dari tekanan lawan ya. Jadi menurut saya ini adalah permainan paling terburuk saya sama Fikri selama saya berpasangan itu.
1: Walaupun demikian, ganda putri Indonesia Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti secara impresif mampu menjungkalkan unggulan ketiga di nomor ganda putri. Dalam laga tersebut, Tiwi Fadia berjuang meraih kemenangan atas pasangan Korea Selatan, baik Hana Lee Soi, via rubber game dengan skor 21-13, 17-21, 21-14. Fadia mengungkapkan penampilan ini menjadi tolok ukur level permainannya bersama Tiwi.
3: Kalau untuk ketemu top level yang pastinya secepatnya dengan putri siapapun itu ingin bersaing di level atas, karena kan kita juga semuanya akhir pasangan baru juga, jadi ya cukup bertarung kemenangan itu untuk modal kita mengukur seberapa sih level kita.
1: Dengan hasil tersebut, dari 21 wakil yang dikirimkan tuan rumah Indonesia, 10 melangkah ke babak 16 besar yang akan berlangsung sepanjang hari ini di Istora Senayan Jakarta. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan secara langsung jalannya pertandingan, Anda bisa menyaksikannya melalui televisi atau panel YouTube resmi Politron Indonesia. Anda juga bisa datang dan mendukung langsung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari sepak bola nasional kita menuju Liga Basket Indonesia, IBL. Tangerang Hawks Basketball mengakhiri perjalanan di playoff IBL GoPay 2026 setelah disapu Dewa United Banten 0-2. Meski tersingkir, Hawks berhasil mencatatkan dua penampilan playoff secara beruntun. Perjalanan tim musim ini diwarnai pergantian pelatih dari Antonius Joko Endratmo kepada Tondi Raja Shailendra. Di bawah arahan Tondi, Hawks membukukan 9 kemenangan dari 17 pertandingan. Performa tim menurun menjelang akhir musim akibat cedera pemain dan perubahan komposisi pemain asing. Yesaya Alessandro Saudale menjadi salah satu pemain yang mengalami kendala cedera pada fase krusial kompetisi. Tondi menilai Dewa United masih menjadi lawan yang sulit dikalahkan Hawks. Untuk musim depan, Hawks akan fokus meningkatkan kualitas pemain lokal agar mampu bersaing lebih kompetitif.

Dengan disampaikannya kabar dari Liga Basket Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, terima kasih mendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado. Kanal informasi dan inspirasi hari ini masih tahdirkan Manado siang sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah ya.
1: Aku, kamu, kita.
0: Ya, pendengar di sini kalau kita bicara tentang kopi gitu ya. Kopi ini salah satu minuman yang sangat menyehatkan

Karena mengandung zat antioksidan yang sangat tinggi. Kalau ingin memaksimalkan manfaatnya, kopi ini harus diminum tanpa gula atau bahan tambahan lainnya. Jadi kopi ini memang merupakan minuman menyehatkan karena kandungan antioksidan dan kafeinnya. Jadi kafein adalah zat stimulan yang terdapat dalam kopi, teh, minuman energi, dan beberapa minuman ringan lainnya. Banyak orang mengkonsumsi kafein untuk mendapatkan efek perangsang yang bisa membuat mereka tuh lebih terjaga dan meningkatkan konsentrasi. Jadi mengutip dari Addiction Center gitu ya, kafein juga menyebabkan ketagihan karena cara zat ini tuh mempengaruhi otak manusia gitu ya. Jadi segera setelah kafein kita konsumsi, zat ini tuh diserap oleh usus kecil dan larut ke dalam aliran darah kita karena bahan kimia itu larut dalam air dan lemak gitu ya. Dan dia juga mampu menembus penghalang darah otak dan juga masuk ke otak. Dan yang pasti kafein juga bertindak sebagai antagonis reseptor adenosin gitu ya. Jadi secara fungsional kafein ini akan menghasilkan berbagai efek yang berlawanan dengan yang namanya adenosin. Termasuk dalam menghasilkan rasa lelah, biasanya adenosin ini yang diproduksi dari waktu ke waktu. Ini berfungsi untuk mengunci reseptor tersebut gitu ya, dan menghasilkan rasa lelah. Jadi ketika asupan kafein berlebihan, adenosin yang diproduksi itu tidak berfungsi sesuai mestinya. Kelebihan adenosin ini memberi syarat pada kelenjar adrenal kita gitu ya untuk mengeluarkan adrenalin, dan efek kafein ini juga semakin meningkatkan kewaspadaan dan mengurangi rasa lelah. Dan kalau misalkan ada mengkonsumsi kafein secara teratur gitu ya, kimia otak dan karakteristik fisik sebenarnya ini berubah seiring waktu. Jadi sel-sel otak akan mulai menumbuhkan lebih banyak reseptor adenosin dan juga upaya mempertahankan keseimbangan. Dan saat inilah tentunya toleransi terhadap kafein ini adalah tentunya kita bisa apa ya, tahu bahwa kita juga akan mendapati bahwa melewati kopi di pagi hari itu membuat kita sakit kepala pada tengah hari. Perlu dicatat juga bahwa kafein itu bisa menjadi kebiasaan yang sulit untuk kita hilangkan, pendengar. Dan yang pasti mendengar tadi berapa alasan kafein ini tuh bisa menyebabkan kecanduan bagi penikmat kopi gitu ya. Dan informasi ini lengkapnya juga bisa Anda baca melalui portal berita kami di rri.co.id. Karena ada banyak sekali informasi-informasi di sana, ada informasi berita nasional, internasional, regional, bahkan informasi daerah, bahkan juga olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, dan berita lainnya.

0: Saya hidup di zaman modern, serba cepat, serba digital. Tapi pernahkah kita bertanya, kemana budaya kita? Bahasa daerah mulai jarang digunakan. Tarian tradisional mulai dilupakan. Bahkan, adat istiadat perlahan ditinggalkan. Padahal budaya adalah jati diri kita. Tanpa budaya, siapa kita? Kita bisa mulai dari hal kecil. Belajar bahasa daerah, mengenal tarian tradisional, menghargai dan menjaga warisan leluhur. Melestarikan budaya bukan hal sulit, jika kita mau peduli. Yuk jaga budaya kita, karena budaya bukan sekedar masa lalu. Budaya adalah kita. Lestarikan budaya, jaga identitas bangsa.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar sekali lagi terima kasih Anda terus mendengarkan Pro 1 Monedo Kanal Informasi dan Inspirasi di hari ini. Masih bersama saya, Lin Salviani, akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda pecinta buah nanas itu ya, nanas ini dikenal sebagai buah yang memang memiliki rasa asam, ada rasa manis juga, serta kaya akan nutrisi. Dikutip dari halosehat.com, meski sering dianggap bisa memicu gangguan lambung, tapi konsumsi nanas ini tuh juga bisa kita konsumsi tapi dalam jumlah yang wajar gitu ya. Ini bisa memberikan manfaat bagi sistem pencernaan. Dan salah satu manfaat nanas untuk lambung berasal dari kandungan enzim bromelain. Tentunya juga enzim ini tuh membantu proses pencernaan makanan menjadi lebih efisien sehingga produksi asam lambung juga tidak berlebihan gitu ya. Jadi kondisi ini juga bisa membantu mengurangi keluhan seperti perut kembung, nyeri ulu hati, bahkan refluks asam. Dan selain itu juga nanas ini disebut memiliki efek alkalizing gitu ya setelah dicerna oleh tubuh. Jadi walau terasa asam saat dimakan, proses pencernaan nanas ini juga bisa membantu menetralkan asam dalam tubuh sehingga berpotensi mengurangi iritasi pada lambung dan juga kerongkongan gitu ya, terutama pada sebagian penderita GERD. Dan kandungan serat dan air yang tinggi pada nanas ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan. Jadi serat ini membantu melancarkan pergerakan usus dan juga mencegah sembelit. Sementara air ini membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi dan juga mendukung proses pencernaan berjalan dengan lancar. Dan meski demikian, pendengar, reaksi tubuh terhadap nanas itu tuh bisa berbeda juga pada setiap orang gitu ya. Karena itu memang para penderita asam lambung sangat-sangat disarankan mengkonsumsi nanas dalam jumlah cukup dan juga menghentikan gitu ya konsumsi jika muncul keluhan seperti perih ke lambung atau rasa panas di dada ya. Dan yang pastinya untuk Anda pendengar di selama hari ini yang terus mendengarkan Pro 1 Monedo, semoga jadi makin lebih semangat. Apalagi ada banyak sekali lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu kami hadirkan di ruang dengar Anda ya. Dan informasi ini pun juga bisa Anda dapatkan di portal berita kami di rri.co.id pendengar. Tetap terus bersama Pro 1 Monedo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wih, ada peramal nih. Mau nanya nasib ah.
1: Permisi, Madam.
2: Ya, ada yang bisa saya bantu?
1: Begini, Madam. Kalau boleh tanya, kapan ya kira-kira saya bisa jadi orang kaya?
2: Sebentar. Bola. Keren, tak. Gubrak. Oh, ternyata gampang.
1: Hah, gampang? Jadi caranya bagaimana, Madam?
2: Kamu suka nabung?
1: Tidak, Madam.
2: Punya saham?
1: Tidak ada.
2: Properti?
1: Ya, enggak ada, Madam.
2: Simpanan emas?
1: Apalagi itu tidak ada, Madam.
2: Iya, ini yang buat kamu susah.
1: Maksudnya, Madam?
2: Ya, kalau ingin kaya, setidaknya kamu harus punya tabungan dong. Itu kan investasi untuk kamu juga. Investasi kunci untuk membangun masa depan finansial yang lebih baik. Apalagi kamu kan masih muda. Perjalanan masa depan kamu masih panjang. Dengan berinvestasi sejak dini, ini juga keputusan yang bijak. Karena dengan investasi yang tepat, kamu pasti akan cepat kaya dan sejahtera.
1: Oh, gitu ya, Madam. Jadi sekarang saya harus gimana dong?
2: Maksudnya?
1: Ya, maksudnya saya, Madam. Apakah ada cara lain yang lebih cepat dari itu?
2: Ada.
1: Ada? Apa itu, Madam?
2: Jangan malas. Kerja dan mulai menabung dari sekarang.
1: Ya.

Ya, pokoknya sekali lagi terima kasih selalu setia di Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan tentunya di hari ini di Manado siang gitu ya, untuk Anda yang sedang menikmati kegiatan aktivitasnya apapun yang Anda kerjakan, juga semoga semuanya berjalan lancar gitu ya. Apalagi di kesempatan hari ini untuk Anda yang mungkin ada yang terjebak hujan gitu ya. Ada beberapa lokasi yang mungkin udah hujan lebat, atau ada yang mungkin hari ini masih cuacanya cerah gitu ya di beberapa tempat. Ya deh, untuk Anda semua tetap jaga kondisi kesehatan gitu ya. Karena bagaimanapun cuaca tidak bisa diprediksi dengan tepat juga. Namanya juga perkiraan, kadang-kadang tepat, kadang-kadang ya kurang tepat. Tapi yang paling tepat selalu jaga kesehatan, sedia payung sebelum hujan, dan terus dengarkan Pro 1 Manado gitu ya. Dan yang pastinya pendengar di kesempatan hari ini, untuk Anda yang suka mengkonsumsi gula gitu ya, jangan berlebihan, hati-hati karena bisa mengalami yang namanya demensia pendengar. Oke, konsumsi gula berlebihan ternyata ini bisa meningkatkan resiko demensia karena bisa mempengaruhi kesehatan otak dan bahkan pembuluh darah dalam jangka panjang. Jadi otak itu memang membutuhkan glukosa gitu ya sebagai sumber energi kita. Tetapi terlalu banyak gula ini bisa mengganggu cara kerja sel-sel otak. Jadi ketika kadar gula darah sering tinggi, tubuh bisa mengalami resistensi insulin, yaitu kondisi saat sel sulit merespon insulin dengan baik. Dan menariknya, insulin ini juga berperan penting dalam fungsi memori gitu ya, dan kemampuan belajar di otak. Dan mengutip dari headline, kadar gula yang tinggi ini terus-menerus juga akan memicu peradangan kronis gitu ya. Peradangan ini tuh yang bisa merusak neuron atau juga sel saraf di otak. Dan selain itu juga gula berlebih menghasilkan senyawa bernama yang namanya advanced glycation gitu ya, dan end product tentunya juga zat yang terbentuk ketika gula menempel pada protein dan lemak. Ajaib ini juga memang bisa mempercepat penuaan otak gitu ya, yang dikaitkan juga dengan penurunan fungsi kognitif. Dan bahkan di sisi lain pendengar, konsumsi gula berlebihan ini sering berhubungan juga dengan penyakit seperti obesitas, diabetes tipe 2, tekanan darah tinggi, bahkan kolesterol tinggi gitu ya. Dan kondisi-kondisi ini tuh juga bisa merusak pembuluh darah kecil di dalam otak kita, sehingga aliran darah dan oksigen ke otak itu tuh menjadi terganggu, yang akibatnya juga risiko terjadinya demensia vaskular maupun penyakit Alzheimer disease ini juga akan meningkat gitu ya. Dan bahkan beberapa penelitian juga menyebutkan bahwa penyakit Alzheimer ini tuh sebagai diabetes tipe 3 karena adanya hubungan kuat antara resistensi insulin dan kerusakan otak pada penderita Alzheimer. Dan pada kondisi ini, otak kesulitan menggunakan glukosa secara efektif sehingga fungsi memori dan berpikir perlahan menurun gitu ya. Nah, namun bukan berarti semua gula ini harus dihindari sepenuhnya pendengar, tapi yang perlu diperhatikan adalah pola konsumsi sehari-hari, terutama gula tambahan dari minuman manis, makanan ultra proses, dan juga cemilan tinggi gula. Jadi mengurangi asupan gula, rutin olahraga, tidur cukup, dan juga menjaga kesehatan metabolik, ini bisa membantu melindungi fungsi otak seiring bertambahnya usia gitu ya. Dan tentunya makanan yang lebih ramah untuk kesehatan otak ini biasanya meliputi sayuran hijau, ikan berlemak, kacang-kacangan, buah secukupnya, dan juga sumber karbohidrat kompleks seperti oat dan juga beras merah gitu ya. Jadi pola makan seperti diet Mediterania ini sering dikaitkan dan juga dengan risiko demensia yang lebih rendah pendengaran. Oke, okay, masih untuk ini semua itu tadi beberapa informasi yang kita hadirkan di luar dengan Anda, yang saya kutip juga dari portal berita kami di rri.co.id. Sering konsumsi gula berlebihan, hati-hati demensia gitu ya. Dan tentunya di sore hari ini kita akan hadirkan lagu-lagu mancanegara di ruang dengan Anda pendengar. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Okay, terima kasih pendengar Anda terus mendengarkan Pro 1 Manado Kanal informasi dan inspirasi. Di hari ini masih kita hadirkan banyak sekali informasi-informasi terlengkap di ruang dengar Anda ya. Dan tentunya untuk Anda pendengar di solar ini yang mungkin baru mengerjakan kegiatan-kegiatan aktivitasnya gitu ya, mungkin sedang beristirahat siang ataupun juga mungkin hari ini yang sedang menikmati makan siangnya gitu ya. Jadi untuk Anda semuanya, semoga hari ini juga jadi tambah semangat, apalagi juga untuk Anda hari ini ada banyak gitu ya lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu kami hadirkan di ruang dengan Anda. Oke, pendengar, apalagi di musim sekarang gitu ya, di musim penghujan, waspada, tetap jaga kondisi kesehatan Anda gitu ya. Apalagi sekarang juga banyak yang terdampak DBD gitu ya. Nah, tentunya di sini kalau kita penderita DBD, tentunya ada buah yang kabarnya buah ini untuk penderita DBD gitu ya, yang merupakan pilihan makanan yang baik dikonsumsi untuk mempercepat proses penyembuhan demam berdarah. Namun tidak hanya bagi penderita DBD, tapi orang sehat pun tentunya perlu mengkonsumsi buah-buahan ini untuk mencegah terkena yang namanya DBD gitu ya. Dilansir dari alodokter.com, saat menderita demam berdarah atau DBD gitu ya, kadar trombosit pasti akan mengalami penurunan. Jadi ketika kondisi ini terjadi, penderita DBD ini tuh juga lebih berisiko mengalami pendarahan yang ditandai dengan munculnya bintik merah di kulit, mimisan, muntah, hingga BAB berdarah gitu ya. Jadi untuk membantu meningkatkan trombosit dan juga mempercepat kesembuhan, dokter akan memberikan obat-obatan dan terapi cairan melalui infus, dan selain itu juga dokter akan menganjurkan pasien untuk mengkonsumsi makanan bernutrisi termasuk buah untuk DBD gitu ya. Jadi guna untuk meningkatkan kadar trombosit dan kekebalan tubuh agar bisa pulih lebih cepat, mendengar. Dan beberapa buah untuk DBD ini umumnya kaya akan vitamin C yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan kadar trombosit dalam darah gitu ya. Dan berikut ini pendengar, ada beberapa jenis buah untuk DBD yang bisa kita konsumsi gitu ya. Yang pertama adalah jambu biji. Nah, buah yang mudah ditemukan di Indonesia ini merupakan salah satu buah untuk DBD, dan manfaatnya diperoleh dari kandungan vitamin C yang cukup tinggi dalam jambu biji. Jadi kandungan vitamin C dalam jambu biji ini bahkan lebih tinggi loh ya dari buah jeruk, yaitu sekitar 90 mg dalam setiap satu buah jambu biji dengan berat 100 gram gitu ya. Dan tidak hanya vitamin C, jambu biji juga mengandung senyawa katekin dan juga quercetin gitu ya, yang tentunya juga ini bisa menghambat perkembangbiakan virus dengue gitu ya. Dan dengan begitu, resiko infeksi yang lebih parah akibat virus dengue ini pun juga bisa dicegah dengan mengkonsumsi jambu biji, pendengar. Oke, selain jambu biji ada lagi buah mangga. Buah mangga ini juga termasuk buah yang kaya akan vitamin C sehingga baik dikonsumsi saat menderita DBD. Jadi salah satu buah mangga dengan berat 300 gram gitu ya, ini mengandung sekitar 36 mg vitamin C. Jadi jumlah vitamin C pada mangga ini sudah mencukupi sekitar 40% kebutuhan asupan vitamin C harian orang dewasa. Jadi selain itu juga memang buah untuk DBD ini yang memiliki rasa manis dan asam ini juga mengandung folat yang cukup tinggi, dan nutrisi ini juga berperan untuk meningkatkan pembentukan sel darah merah dan juga trombosit dalam tubuh, pendengar. Oke, selain jambu biji dan juga mangga, ada lagi buah pepaya ya. Nah, pepaya juga ini termasuk buah yang sangat baik dikonsumsi untuk mengobati dan mencegah DBD kabarnya, karena kaya akan vitamin C sekitar 78 mg dalam setiap 100 gram buahnya. Vitamin C dalam pepaya juga berperan dalam meningkatkan daya tahan tubuh dan meningkatkan produksi trombosit di sumsum tulang. Dan tidak hanya itu, pendengar, buah untuk DBD ini sendiri salah satu ini juga kaya akan kandungan serat gitu ya. Dan pepaya ini juga memiliki serat yang mampu melancarkan pergerakan usus sehingga bisa memudahkan buang air besar dan mengurangi resiko terjadinya BAB berdarah pada penderita DBD yang mengalami sembelit, pendengar. Oke, yang pastinya masih ada lagi beberapa buah yang sangat baik dikonsumsi saat terkena DBD. Kira-kira apa ya? Selain jambu biji tadi ya, mangga dan juga pepaya, ada lagi nanti informasi terlengkap di ruang dengar Anda. Tetap terus bersama kami, RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: internet, belanja, belajar, bekerja, hingga berbisnis, semuanya ada di ujung jari. Ekonomi digital membuka peluang luas. UMKM bisa menjangkau pasar nasional dan internasional. Freelancer bisa menawarkan jasanya dari rumah, dan content creator bisa berbagi karya di seluruh dunia. Tak hanya itu, banyak platform edukasi online yang membantu kita belajar skill baru kapan saja. Tapi bersama peluang besar, datang juga tanggung jawab. Jaga data pribadi, waspadai penipuan online, dan gunakan teknologi secara positif. Bijak di dunia digital berarti aman dan produktif. Manfaatkan ekonomi digital untuk masa depan yang lebih baik, cerdas, aman, dan produktif. Ekonomi digital untuk semua.
1: Pro 1.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penuh.

Saya hidup di zaman modern, serba cepat, serba digital. Tapi pernahkah kita bertanya, kemana budaya kita? Bahasa daerah mulai jarang digunakan. Tarian tradisional mulai dilupakan. Bahkan, adat istiadat perlahan ditinggalkan. Padahal budaya adalah jati diri kita. Tanpa budaya, siapa kita? Kita bisa mulai dari hal kecil. Belajar bahasa daerah, mengenal tarian tradisional, menghargai dan menjaga warisan leluhur. Melestarikan budaya bukan hal sulit, jika kita mau peduli. Yuk jaga budaya kita, karena budaya bukan sekedar masa lalu. Budaya adalah kita. Lestarikan budaya, jaga identitas bangsa.

Ya, pokoknya sekali lagi terima kasih Anda terus bersama kami RRI Pro, satu Manado kanal informasi dan inspirasi ya. Dan tentunya dari ini kita masih membahas tentang beberapa buah yang baik dikonsumsi saat terkena DBD. Selain tadi buah jambu biji gitu ya, kemudian mangga, pepaya, ada lagi ada buah jeruk gitu ya. Ini juga bisa dikonsumsi sebagai buah untuk penderita DBD. Nah, salah satu buah jeruk ini tuh berukuran kecil saja, yang pasti dengan berat 150 gram, itu mengandung 74 mg vitamin C pendengar ya. Jadi jeruk ini juga mengandung senyawa flavonoid yang bisa menghambat perkembangbiakan virus dengue gitu ya, sehingga bisa mencegah resiko terjadinya komplikasi dari infeksi DBD ini pendengar. Selain buah jeruk ada lagi buah apel ya. Apel juga bisa dimanfaatkan sebagai salah satu buah untuk penderita DBD. Yang pasti ini karena dalam satu buah apel saja yang berat 200 gram terkandung ada 10 mg vitamin C. Dan apel juga memiliki efek antivirus yang bisa mencegah virus penyebab DBD berkembang biak dan memperparah infeksi yang tengah terjadi gitu ya. Dan satu juga buah leci ya. Yang terakhir adalah buah leci kandungan vitamin C yang tentunya baik untuk dikonsumsi bagi penderita DBD gitu ya. Dan tentunya vitamin C dalam buah leci ini sangat tinggi, yaitu sekitar 72 mg dalam tiap 100 gramnya. Jadi juga menjadikan buah ini yang berukuran mungil dan memiliki rasa manis ini tuh sebagai buah untuk DBD gitu ya. Dan yang pastinya pendengar, tadi berapa informasi yang kita hadirkan di Ruang Niranda yang saya kutip dari portal berita kami di rri.co.id, beberapa buah yang baik dikonsumsi saat terkena DBD gitu ya. Dan satu lagi pendengar, kan kita hadirkan warta berita daerah ya di Ruang Dengar Anda. Jadi untuk Anda semuanya tetap terus bersama Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi. Ada banyak informasi-informasi terlengkap yang selalu kami hadirkan di Ruang Dengar Anda.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia Manado dengan berita daerah siang hari ini, edisi Kamis 4 Juni 2026.
1: Permasalahan hukum itu tidak bisa diselesaikan secara ini, kalau dia sudah menjadi pidana.
0: Warta berita daerah siang hari ini selengkapnya dibacakan oleh saya, Yelin Salviani. Berita yang pertama, pendengar, Kapolda Sulawesi Utara menegaskan penanganan kasus dugaan tindak pidana yang menyeret oknum di tubuh Sinode Gemim terus berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Kepolisian juga menghimbau masyarakat dan jemaat untuk tetap tenang serta tidak terpengaruh oleh isu-isu provokatif yang beredar di media sosial.
2: Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Dr. Royke Harilangi menegaskan bahwa penanganan kasus dugaan tindak pidana yang menyeret oknum di tubuh Sinode Gereja Masehi Injili Minasa Gemim terus berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Pihak kepolisian juga menghimbau masyarakat dan jemaat untuk tetap tenang serta tidak terpengaruh oleh isu-isu provokatif yang beredar di media sosial. Irjen Pol Dr. Royke Harilangi mengatakan pihak Polda Sulawesi Utara meluruskan bahwa saat ini ada dua fokus perkara yang sedang ditangani oleh penyidik. Ada beberapa pendapat yang keliru dan dangkal, sebutan Kapolda Sulawesi Utara. Bahwa BPMS itu bukan negara sendiri, jadi permasalahan hukum itu tidak bisa diselesaikan secara internal kalau dia sudah masuk menjadi pidana.
1: Dan itu kita akan proses hukum itu. Untuk itu saya ingatkan, ada beberapa pendapat yang keliru dan dangkal, saya bilang. Bahwa BPMS itu bukan negara sendiri. Jadi permasalahan hukum itu tidak bisa diselesaikan secara ini kalau dia sudah menjadi pidana. Karena di dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2004, perubahan atas Undang-Undang nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan, itu hanya memindahkan aja itu pidana. Ya, hati-hati itu. Ada statement dan pendapat yang keliru dan dangkal. Coba mereka baca itu dalam KUHAP yang baru juga. KUHAP yang baru itu dalam pasal 235, alat bukti itu ada 9. Salah satunya adalah bukti elektronik. Jadi tolong jangan memberikan pendapat-pendapat yang keliru dan dangkal, kan, apalagi memprovokasi. Kepolisian Polda Sulawesi Utara itu mempunyai juga satuan intelijen yang sudah mempunyai data-data yang banyak. Ada yang suka rapat-rapat. Seperti itu saya ingatkan, ada oknum-oknum yang sengaja memprovokasi. Saya ingatkan jangan.
2: Masyarakat diminta jeli melihat perkembangan hukum pidana modern. Berdasarkan pasal 235 KUHP yang baru, kini terdapat 9 jenis alat bukti yang sah, di mana salah satunya adalah bukti elektronik. Polda Sulawesi Utara menggarisbawahi bahwa proses hukum yang sedang berjalan ini murni menyasar pada tindakan individu atau oknum, bukan terhadap institusi gereja Gemim sebagai organisasi jemaat. Miki Kodowati melaporkan.
0: Mantan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Talaut divonis 5,5 tahun penjara karena nekat meminjam perusahaan swasta untuk mengerjakan proyek yang diawasi sendiri.
3: Ruang sidang Pengadilan Negeri Manado menjadi saksi akhir dari babak pertama kasus korupsi yang menyeret mantan pejabat teras Kabupaten Kepulauan Talaut Rabu kemarin. Majelis hakim yang dipimpin Aminuddin Dunggio resmi menjatuhkan vonis 5 tahun 6 bulan penjara kepada terdakwa John Rianto Sayang Mayampo. Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atau PUTR Talaut ini juga diwajibkan bayar denda sebesar Rp200 juta, subsidi 80 hari kurungan. Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menyalahgunakan wewenangnya. Modus yang digunakan tergolong nekat, yakni meminjam bendera perusahaan swasta, CVL Jiri Abadi, untuk mengerjakan sendiri proyek pengawasan rehabilitasi irigasi yang seharusnya ia awasi sebagai Kepala Dinas. Vonis ini sedikit lebih ringan dari tuntutan jaksa yang sebelumnya meminta hakim hukum terdakwa 6 tahun penjara. Atas putusan tersebut, terdakwa langsung menyatakan banding sementara jaksa penuntut umum memilih untuk pikir-pikir. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Sulawesi Utara akan menggelar operasi kewilayahan untuk memberantas begal atau kejahatan jalanan.
2: Polda Sulawesi Utara akan menggelar operasi kewilayahan untuk memberantas begal atau kejahatan jalanan di seluruh wilayah kerjanya. Penegasan ini disampaikan langsung Kapolda Sulut Irjen Polisi Royke Langi guna memberikan jaminan keamanan kepada seluruh masyarakat.
4: Kita akan melakukan operasi secara kewilayahan, ya, yaitu operasi kepada begal-begal. Untuk itu saya himbau pada seluruh masyarakat, kalau ada informasi terkait gempa di Manado ini kan banyak yang kumpul-kumpul, akhirnya orang bisa melakukan kejahatan, cepat memberikan informasi kepada satuan kepolisian yang paling bawah, misalnya polsek atau pos, supaya anggota akan pergi ke tempat kejadian itu atau ke lokasi yang kemungkinan akan dapat menciptakan kerawanan kriminal, sehingga bisa dilakukan mitigasi, arahan.
2: Kapolda Royke Langi meyakini jika pihaknya terus turun lapangan untuk memberikan himbauan serta arahan kepada masyarakat dan juga anak-anak muda yang sering mangkal di jalan, pasti mereka akan mendengar. Roy Pesak melaporkan.
0: Kapolda Sulawesi Utara Irjen Polisi Royke Harilangi memerintahkan jajaran kepolisian untuk memburu pelaku begal yang masih berkeliaran di wilayah Sulawesi Utara.
2: Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Dr. Royke Harilangi berkomitmen menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Sulawesi Utara dengan memperkuat tiga pilar utama keamanan. Dalam keterangannya, Kapolda juga memerintahkan jajaran kepolisian untuk memburu pelaku begal yang masih berkeliaran di wilayah Sulawesi Utara. Menurut Kapolda, predikat daerah yang aman tidak hanya diukur dari rendahnya angka kriminalitas. Keamanan harus dibangun melalui sistem yang mampu melindungi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Irjen Pol Dr. Royke Harilangi menjelaskan bahwa keamanan daerah bertumpu pada tiga kategori utama yang saling mendukung, yaitu keamanan personal, keamanan infrastruktur, dan keamanan digital.
5: Memberikan pelayanan kepada masyarakat termasuk salah satu jaminan keamanan. Ada beberapa kategori di dalam menentukan kota itu aman. Ya, di antaranya ada disebut dengan personal security. Apa itu personal security? Personal security itu adalah bagaimana masyarakat itu dia melakukan aktivitas kegiatan, apakah dia ke kantor, dia ke sekolah, ke kampus, ke mall, tempat hiburan, atau tempat-tempat yang lain, ya, tempat para wisata, atau bisa ke gereja, ke masjid, itu dipastikan aman. Itu yang disebut dengan personal security. Yang kedua itu infrastruktur security. Apa itu infrastruktur security? Seperti lampu jalan, supaya kalinya tidak gelap. Karena kalau gelap kan orang-orang biasanya ada takut, yeah. Ya. Dan masalah digital security. Nah, digital security ini yang paling bahaya karena jari tidak bisa tahan, dorong baku-baku apa, akhirnya menjadi.
2: Kapolda menegaskan bahwa personil di lapangan terus bekerja melakukan penyelidikan dan penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan. Kalau ada pelaku yang belum tertangkap, sudah diperintahkan untuk segera melakukan penangkapan sesuai dengan mekanisme hukum atau undang-undang yang berlaku. Miki Kodowati melaporkan.
0: Pemerintah Sulawesi Utara menargetkan peremajaan tanaman kelapa dimulai dari Minut, Minsel, dan bergulir ke daerah lain.
6: Pemerintah Sulawesi Utara konsisten menjaga eksistensi tanaman kelapa melalui program peremajaan dan hilirisasi di berbagai sentra perkebunan di daerah ini. Program tersebut untuk tahun 2026 ini telah dimulai dari Kabupaten Minasa Utara untuk kemudian bergulir ke daerah lainnya. Wakil Gubernur Victor Mailangkai kepada RRI mengatakan, melalui penanaman dan peremajaan, pemerintah menargetkan areal seluas 18.000 hektar. Menurut Wakil Gubernur, penanaman dan peremajaan menggunakan varietas unggul dari bibit lokal Sulawesi Utara.
7: 10.000 hektar untuk Sulawesi untuk Kabupaten Minut dan 10.000 hektar untuk Kabupaten Minasa Selatan. Sulawesi Utara 20.000 hektar. Tapi Bapak Menteri juga berjanji jika ini sudah terpenuhi.
6: Wakil Gubernur Sulut Victor Mailangkai menegaskan komoditas kelapa bukan sekedar tanaman perkebunan, melainkan identitas daerah yang dikenal sebagai Bumi Nyiur Melambai. Namun ia mengingatkan menjaga Bumi Nyiur Melambai terancam oleh dominasi pohon tua, penurunan produktivitas, serta tekanan perubahan iklim. RRI Manado, Audi Kandores melaporkan.
0: AKBP Ronald Andri Maboy di sini juga mengatakan kegiatan Polantas menyapa tidak hanya berfokus pada pelayanan lalu lintas, tetapi juga menghadirkan kepedulian sosial kepada warga.
2: Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Utara kembali menunjukkan kepedulian kepada masyarakat melalui kegiatan Polantas Menyapa yang digelar di Jalan Boulevard Kota Manado Rabu 3 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 09.00 hingga 10.30 WITA tersebut menyasar ke masyarakat yang membutuhkan bantuan di sekitar lokasi kegiatan. Kasubdit Regiden Ditlantas Polda Sulawesi Utara AKBP Ronald Aldri Mauboy memimpin langsung kegiatan bersama 4 personil pelayanan surat izin mengemudi SIM. Dalam kegiatan tersebut, personil Ditlantas Polda Sulut membagikan paket sembako kepada warga yang membutuhkan. Aksi sosial itu menjadi bagian dari upaya Polri untuk semakin dekat dengan masyarakat.
8: Salam presisi, saya Kasubdit Rekiden Ditlantas Polda Sulut bersama Kasisim Rekiden Ditlantas Polda Sulut. Pada pagi hari ini kami melaksanakan Polantas Menyapa. Maksud dan tujuan ini adalah menyapa masyarakat dengan cara lebih humanis, memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk bisa tertib berlalu lintas. Ayo rekan-rekan ikut kita bersama untuk melaksanakan Polantas Menyapa.
2: AKBP Ronald Andri Maboy mengatakan kegiatan Polantas Menyapa tidak hanya berfokus pada pelayanan lalu lintas tetapi juga menghadirkan kepedulian sosial kepada masyarakat. Melalui kegiatan Polantas Menyapa, Polantas ingin hadir lebih dekat dengan masyarakat dan membantu warga yang membutuhkan bantuan. AKBP Ronald Andri Maboy mengatakan, kegiatan sosial seperti ini akan terus dilaksanakan sebagai bagian dari pelayanan kemanusiaan kepada masyarakat. Polisi tidak hanya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga hadir untuk berbagi dan membantu masyarakat. Melalui program Polantas Menyapa, Ditlantas Polda Sulawesi Utara berupaya membangun hubungan yang semakin erat dengan masyarakat. Selain memberikan pelayanan lalu lintas, program tersebut juga menjadi sasaran untuk menumbuhkan kepedulian sosial. Meiki Kurwati melaporkan.
0: Pelemahan nilai tukar rupiah dan kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia menjadi perhatian pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
9: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bergerak cepat memitigasi dampak pelemahan rupiah dan kenaikan suku bunga Bank Indonesia. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sulawesi Utara Reza Dotulong menyebut, pelemahan rupiah sebesar 5% tidak berdampak fatal pada ekonomi daerah karena porsi impor bahan baku industri lokal relatif kecil.
10: Pelemahan nilai tukar rupiah sebesar 5% di kuartal 1 2026 jika kita simulasikan menggunakan input output ekonomi Sulawesi Utara di mana bahan baku yang kita impor untuk industri itu nominalnya sekitar 2 triliun atau sekitar 2% dari total PDRB. Kalau kita simulasikan itu, maka dampak terhadap PDRB itu hanya kontraksi sebesar 0,15% alias kecil. Namun demikian, kita perlu melihat bagaimana dampak dari kenaikan harga bahan yang dikonsumsi langsung dengan oleh masyarakat. Sebagai contoh, barang-barang elektronik, adanya kenaikan harga-harga barang elektronik, dalam hal ini telepon seluler.
9: Meski dampak industri minim, Pemprov Sulut tetap mengantisipasi efek domino pada barang konsumsi masyarakat dan sektor perbankan. Untuk menjaga daya beli, Pemprov kini mengintensifkan koordinasi bersama tim pengendalian inflasi daerah, serta mengandalkan sektor investasi domestik. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
0: KPU Talaut mulai merancang opsi daerah pemilihan baru sekaligus memberikan peringatan keras kepada partai politik terkait batas akhir pemuktahiran data di aplikasi Sipol bulan ini.
11: Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Kepulauan Talaut bergerak cepat mempersiapkan tahapan pemilu tahun 2029. Melalui fokus group discussion yang digelar hari ini, KPU mulai menggodok rancangan daerah pemilihan baru sekaligus memberikan peringatan keras terkait batas akhir pemutahiran data partai politik di aplikasi Sipol. Ketua KPU Talaut Andri LJ Sumola menegaskan kegiatan ini merupakan langkah awal yang krusial untuk menjaga transparansi dan akurasi data pemilu demi kualitas demokrasi yang lebih baik di bumi Prodesa. Ada dua poin utama yang dibedah dalam pleno kali ini, yaitu opsi rancangan daerah, pemilihan atau dapil, alokasi kursi anggota DPRD untuk pemilu 2029, serta sosialisasi melalui sistem informasi partai politik atau SIPOL. Kadiv Teknis Penyelenggaraan KPU Talaut Ahmad Faisal Tahir mengingatkan, pembahasan opsi dapil ini tetap mengacu pada prinsip regulasi PKPU nomor 6 tahun 2022. Tidak hanya itu, Faisal juga memberikan peringatan penting bagi pengurus partai politik untuk tertib administrasi, mengingat bulan Juni ini adalah tenggat waktu krusial.
12: Kami telah membuat beberapa rancangan, ada 3 rancangan, rancangan yang existing, rancangan baru 2, di mana di situ ada 2 ada 3 dapil dan ada 4 dapil. Rancangan tersebut kami bahas dan diskusi bersama dengan partai politik sesuai dengan prinsip-prinsip penyusunan dapil yang ada di PKPU 6 tahun 2022. Apakah semua sesuai dengan prinsip atau tidak. Kemudian kami juga membuat perhitungan alokasi kursi yang sesuai dengan dapil seperti yang ada di PKPU tersebut. Selain itu kami juga menghimbau kepada partai politik yang telah melakukan perubahan pengurus maupun perubahan sekretariat untuk segera melakukan updating di SIPOL, Sistem Informasi Partai Politik, karena bulan ini adalah akhir untuk pemutakhiran data partai politik semester 1 tahun 2026.
11: Seluruh hasil rekomendasi dan masukan dari FGD nantinya akan dilaporkan secara berjenjang ke KPU Provinsi Sulawesi Utara hingga KPU Republik Indonesia. Agenda ini berlangsung inklusif dengan melibatkan Bawaslu, Kesbangpol, Dinas Dukcapil, pemantau pemilu seperti KIPP, LSM Laskar Prodisa, Organisasi Kepemudaan, serta perwakilan 8 partai politik di Kepulauan Talaut. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala SMP Negeri 2 Langoan, Diana Kembuan, di sini apresiasi penyerahan sampul hasil kelulusan 45 siswa tahun ajaran 2025-2026 di sekolah dapat berjalan aman, lancar, dan kondusif.
13: Proses pengumuman hasil kelulusan siswa tahun ajaran 2025-2026 di SMP Negeri 2 Langoan dilakukan dengan cara mengundang langsung orang tua, wali siswa, dan siswa sendiri untuk mengambil langsung sampul kelulusan yang diserahkan dalam bentuk seremonial. Hal ini dikatakan Kepala Sekolah Diana Kembuan, MPDK. Selesai menyerahkan sampul hasil ujian kepada 45 orang tua, wali siswa, dan siswa. Lebih lanjut, Kepsek SMP Negeri 2 Langoan Diana Kembuan mengatakan pengumuman hasil lulus telah disampaikan pada beberapa hari lalu dan ke-45 siswa tersebut semuanya dinyatakan lulus.
14: Pengumuman ada rapat penentuan kelulusan itu sudah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2026 dan sudah lewat rapat Dewan Guru dan Pegawai Tetap Usaha, maka sudah ditetapkan berapa yang lulus, berapa yang tidak, sesuai dengan hasil lewat berita acara yang sudah dicantumkan, bahwa untuk SMP Negeri 2 Langoan, peserta ujian sumatif akhir jenjang tahun pelajaran 2025-2026 ada 45 siswa. Maka dari 45 siswa ini semuanya memenuhi syarat kriteria kelulusan.
13: Menyinggung sistem penerimaan siswa baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 di SMP Negeri 2 Langoan menurut Kepala Sekolah Diana Kembuan, MPDK, proses pendaftaran telah dibuka dan sudah ada beberapa siswa baru yang telah mendaftar. Dari Minasa, Chef Asa RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita yang terakhir pendengar, setelah mendapat renovasi TK Gemim Unika Kelabat diresmikan dan siap memulai tahun ajaran baru.
15: Setelah dilakukan renovasi, TK Gemim Unika Kelabat akhirnya bisa difungsikan penggunaannya. TK Gemim Unika Kelabat ini diresmikan dalam ibadah syukur yang dipimpin oleh Pendeta Dr. Vence Talume PMTH dan dihadiri oleh Ketua Yayasan Aset Erwenas Pendeta Dr. Luki Paulus Tumbelaka dan Ketua Wilayah Tatelu Pendeta Eunike Mawuntusuwo. Dalam khotbahnya, Pendeta Talumepa menyebutkan sekolah ini akan menjadi sarana perpanjangan tangan Tuhan dalam melayani menjadikan generasi penerus gereja yang berkualitas.
16: Orang yang tidak mengucap Roh Kudus pasti dia mencintai gereja, bukan cuma mencintai sekolah, dia mencintai gereja. Yang terakhir, jangan khawatir, jangan khawatir kalau Anda mau diperlakukan dengan cara apapun, di dalam Roh Kudus akan membelamu. Tuhan itu pembela. Jadi kalau begitu, kita akan ajarkan pada anak-anak ini bahwa di kemudian hari kamu akan berhadapan banyak macam-macam, tapi Tuhan ada dengan kita. Dengan begitu, orang membentuk anak-anak ini menjadi anak-anak yang handal di Eunike ini.
15: Sementara itu, Ketua Yayasan Aset Erwenas, Pendeta Dr. Luki Paulus Tumbelaka, mengapresiasi dukungan BPMJ Immanuel Klabat serta panitia pembangunan sehingga sarpras pembelajaran bagi anak-anak TK ini bisa dimanfaatkan.
17: TK atau gedung TK ini dapat selesai. Jadi terima kasih banyak atas usaha dari panitia pelaksana. Setelah ditakbiskan, setelah diresmikan, sudah mulai dipergunakan. Bahwa sarana dan prasarana ini cuma alat, tetapi yang paling penting bagaimana pendidikan anak-anak kita yang ada di hadapan kita ini. Anak-anak yang merupakan aset masa depan bangsa dan negara, dan juga untuk aset dari gereja di masa yang akan datang.
15: Renovasi gedung TK Gemim Eunike Klabat sebagai ketua panitia dipercayakan kepada Diaken Wentrik Sumakut dan menggagas sejumlah program seperti penggalangan dana dan mendapat dukungan penuh dari seluruh jemaat Gemim Immanuel Klabat. Diana Masih melaporkan.
0: Pendengar, sekian warta berita daerah siang hari ini. Di hari ini di Sekambi 4 Juni 2026. Saya Lin Salviani, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat siang.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami Riri Pro, satu Manado kanal informasi dan inspirasi. Ada musik kimia mendekat lo tadi ya di ruang dengar Anda. Yang pasti saya tutup untuk Manado siang hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda yang terus mendengarkan Bersatu Manado. Dan setelah ini akan kita hadirkan Manado sore di ruang dengar Anda nanti bersama kru-kru Bersatu lainnya ya. Oke, terus bersama Bersatu Manado kanal informasi dan inspirasi, dan terus dengarkan Bersatu Manado karena Bersatu kan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan

RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Rin, kira-kira kalau bencana sewaktu-waktu jadi di Manado, Nana so siap?
1: Bencana? Duh, Pak Budi, khawatir no katu, nengnya gak siap.
0: Masa?
1: Mar, iyo mar, seringkali torang katu bingung no, mau persiapkan torang pediri itu mulai dari mana, Kang?
0: Nah itu, makanya torang semesti paham betul. Karena tu kesiapsiagaan itu bukan cuma urusan pemerintah. Mar itu jadi torang petanggung jawab semua. Jadi, torang semesti siap atau nyanda, ya semesti siap, no, pokoknya sebelum terjadi.
1: No, kalau begitu, Dang, Pak Budi, apa saja, Dang, yang torang mesti persiapkan supaya torang, ya siap atau nyanda, mesti siap?
0: Nah, itu. Yang pertama, tentu torang semesti sedia itu tanpa berlindung. Tanpa berlindung yang aman, pasti. Kong, torang siapkan kalau ada paket darurat, misalnya yang sementara lah. Makanan ke, air minum, obat-obat. Deng tu perlengkapan lain dan begitu toh. Baru torang so mesti cari tahu itu rute evakuasi yang pemerintah so ator. Kong, baru torang so mesti pantau juga cari informasi-informasi resmi dari Dinas Penanggulangan Bencana ataupun dari informasi resmi pemerintah lainnya. Begitu.
1: Aduh, banyak sekali kan torang mesti persiapkan.
0: Iyo, memang so mesti begitu. Jadi torang semesti mulai dari yang kecili-kecili dulu, toh. Yang penting jangan tunda-tunda, karena itu bencana itu nyana mau kasih tahu kasih yang kapan dia mau datang, Rin.
1: Oh, begitu.
0: Iyo.
1: No. Kalau begitu kita semesti panggil tamang-tamang pemuda di kampung, Kang. Torang baking semacam kelompok sukarelawan begitu.
0: Nah.
1: Supaya tentang kesiapsiagaan bencana ini torang belajar sama-sama, torang...
0: Ya, mau nak mau harus siap.
1: Itu dia.
0: Betul itu. Mar, tentu torang harapkan dengan semangat ngoni dang, torang semua dang pe semangat pasti boleh menjadi kunci keberhasilan for melindungi for torang pe diri, orang-orang yang torang cintai, pokoknya orang-orang yang ada pat orang pe sekitar dang. Makanya Marjo torang jadikan torang pe Kota Manado ini sebagai daerah yang tangguh. Tangguh menghadapi bencana, begitu Rin.
2: Bencana tidak memandang waktu dan tempat. Namun, dengan kesiapsiagaan yang matang, kita bisa mengurangi resiko kerusakan dan korban jiwa. Mari kita bergandengan tangan, saling mengingatkan, dan bersama-sama membangun masyarakat yang siap menghadapi setiap tantangan bencana.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Manado di kesempatan sore hari ini edisi Kamis 4 Juni 2024. Senang sekali saya Priscilla Balebo kembali bisa menemani pendengar. Menantikan Anda mungkin yang ingin bergabung bersama kami meminta hits Indonesia terbaik di 0821-95-835-080. Halo, selamat sore. 100% Indonesia. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Kak Sultan, Kak Priscilla.
0: Selamat sore, dengan siapa di mana? Langsung Sultan-Sultan.
1: Vika.
0: Vika, amin ya.
1: Vina di Kanaan.
0: Vina di Kanaan. Kita aminkan ya, Vika ya, Sultan-Sultan itu.
1: Iya, Vina pengen jadi Sultan, mas belum masih jadi dayang-dayang.
0: Dayang-dayang dulu disiapin. Gimana kabar aktivitasnya hari ini, Vina? Lancarkah semuanya?
1: Cukup. Saya karena masih tanggungnya jalan masih sani.
0: Oke, baiklah. Tengah bulan masih ramai. Ini awal bulan sih ya, Fik, ya. Jadi masih banyak yang cair-cair kan.
1: Iya.
0: Silakan Vina, lagunya Anmes Hanya Rindu, Anet Tetap Untukmu, ada juga Cakrakan Adalah Aku. Yang mana?
1: Anet.
0: Boleh untuk Anet. Siapa? Tiga orang saja silakan.
1: Iya. Selamat buat Kak Priscilla yang tugas. Selamat tugas. Tuhan selalu melindungi Kak Priscilla bersama keluarga.
0: Amin.
1: Ketiga spesial yang sama buat Bunda Elsie makan itu. Karena penyayang dari Sina. Yang kedua buat Papi dan Nani Amon. Dalam sehat sekeluarga, yang ketiga buat mama Nina yang ada di mulut dalam manis dan bye-bye Nina tapi bongkok hitam buat Priscilla. Terima kasih. Sama sore status posted Indonesia.
0: Indonesia banget. Terima kasih Vina di Kanaan. Ada bisnis ikan nih Vin. Terima kasih sudah bergabung. Selamat sore juga untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami. Silakan dicoba 0821-95-835-080. Semoga telepon biasa boleh, WhatsApp call juga boleh. Halo, selamat sore 100% Indonesia. Halo, selamat sore. Halo, 100% Indonesia. Dicoba kembali, terhalang jaringan mungkin Anda ya. Halo, selamat sore, 100% Indonesia.
2: Halo, selamat sore, 100% Indonesia.
0: Indonesia banget, dengan siapa di mana Pak?
2: Michelle Poli'i, di Politeknik.
0: Mohon maaf, Bapak siapa? Michelle?
2: Michelle Poli'i di Politeknik.
0: Pak Michelle Poli'i di Politeknik, gimana aktivitas hari ini apa aja tuh?
2: Nunggu teman.
0: Jadi nunggu teman sambil dengerin radio gitu ya?
2: Iya.
0: Boleh dong. Lagunya, Pak Michelle Poli'i, lagunya ada Anmes Hanya Rindu, Cakrakan Adalah Aku, Astrid Kenanglah Aku.
2: Cakrakan.
0: Boleh, lagu bagus. Silakan untuk siapa langsung, tiga orang?
2: Terima kasih Bu Priscilla dan angkat telepon. Untuk salam-salamnya kita pilih Bapak Adik di Wali Antomohon. Kemudian pengurus Fans PRI, Omak Pong, Omak Foni di Omak Foni Sambuagai Teling, sama Pak Sagai di Gitung.
0: Baik, itu saja.
2: Itu saja. Terima kasih.
0: Selamat sore. Sama-sama. So jagung ana bahasa Manado kang. Pak Michelle Poli'i, terima kasih sudah bergabung. Semoga tetap bersama kami ya sambil menunggu temannya datang mungkin. Maafkan teman yang terlambat itu. Saya putarkan dulu lagu-lagu yang sudah diminta. Kita mulai dari lagu yang cocok sekali untuk Anda pendengar yang sedang merindukan si ibu ataupun bahkan merindukan orang-orang tersayang terkasih yang saat ini lagi jauh. Inilah Anmes dengan Hanya Rindu.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami 100% Indonesia, Indonesia banget. 082195835080. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Sore baik, dengan siapa di mana?
1: Selamat sore Ibu Priscila.
0: Indonesia banget. Ibu Ellen, apa kabar?
1: Puji Tuhan, sehat. Ibu Priscila bagaimana, Dang?
0: Sebaliknya, sama, luar biasa juga. Gimana aktivitasnya hari ini, Ibu Ellen?
1: Lancar.
0: Syukurlah. Silakan, lagunya tadi ada Anet Tetap Untukmu, ada juga Giselle Perjalanan Berharga. Yang mana?
1: Oh, yang Giselle aja.
0: Boleh, untuk siapa tiga orang langsung?
1: Pertama buat Ibu Priscila, terima kasih sudah terima Ibu Ellen telepon. Semoga selalu sehat, sukses, tetap semangat. Diberkati Tuhan dalam tugas dan pekerjaan bersama keluarga yang ada di rumah. Amin.
0: Amin.
1: Salam buat Daniel. Mm-hmm. Semoga semakin cerdas dan iklannya semakin banyak. Amin.
0: Amin. Terima kasih.
1: Mau salam tiga spesial. Pertama ada Mama Alke di Tomohon. Semoga selalu sehat. Mm-hmm. Tetap semangat. Juga kedua buat Papa Albert yang hari ini lagi berulang tahun. Ke-76, selamat hari ulang tahun Papa Albert. Semoga selalu sehat. Semoga doa dan harapan dikabulkan Tuhan. Ketiga, ada Haryati di Bunaken. Salam kasih, diberkati bersama keluarga. Untuk Ibu Priscila, terima kasih. 100% Indonesia, Indonesia banget.
0: Indonesia banget. Terima kasih Ibu Ellen. Adanya di Tondano. Syukurlah semuanya lancar aktivitasnya hari ini pendengar di hari Kamis. Menit ke-26 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Halo, selamat sore 100% Indonesia. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore.
0: Halo.
2: 100% Indonesia.
0: Indonesia banget. Dengan siapa di mana?
2: Nama saya Ibu Anggreni, ada di Tareran ini saya.
0: Halo Ibu Anggreni, gimana aktivitasnya hari ini Ibu Anggreni?
2: Untuk aktivitas semuanya berjalan dengan lancar.
0: Syukurlah, cerah di sana Tareran?
2: Oh, baru mulai turun hujan
0: baru
2: ini.
0: Baru mulai gerimis. Di sini sudah
2: mulai.
0: Sudah gerimis tadi.
2: Cantik ini.
0: Selamat beraktivitas melanjutkan semuanya sore ini ya, Ibu Anggreni. Silakan lagunya mau yang mana? Anmes sudah. Anet Tetap Untukmu, Giselle Perjalanan Berharga. Yang mana?
2: Ya, untukmu saja.
0: Aduh. Boleh. Untuk siapa langsung? Tiga orangnya.
2: Oke, tiga orang spesial. Pertama ada Ibu Priscila yang lagi tugas. Selamat bertugas, tetap semangat, sukses terus, dan selalu diberkati Tuhan bersama keluarga. Salam sehat semuanya.
0: Oke,
2: lanjut. Mau salam Jo, ada Jain di Air Madidi bersama keluarga. Mm-mm. Apa kabar? Tentunya sehat.
0: Mm-mm.
2: Dan kedua ada Ibu Keke Wondal yang ada di Tataran 1, selamat sore. Dan ketiga ada Ibu Agnes yang ada di Teli.
0: Okay.
2: Selamat sore Ibu Agnes bersama keluarga, salam sehat. Yang lain sebentar juga Ibu Priscila.
0: Boleh.
2: Terima kasih. Selamat sore 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Terima kasih Ibu Anggreni tadi ya, yang adanya di Tareran. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami pendengar untuk 100% Indonesia, Indonesia banget. Saya putarkan dulu lagu-lagu yang sudah diminta. Kita mulai dengan Giselle, Perjalanan Berharga.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami kerutan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Terima kasih pendengar untuk kalian yang setia bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi. Anda mendengarkan 100% Indonesia untuk Hits Indonesia Terbaik. 082195835080. Halo, selamat sore, 100% Indonesia.
1: Halo, selamat sore, 100% Indonesia.
0: Sore, baik. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Ibu Jane di apa, Didi?
0: Ibu Jane di Irma Didi. Ujang di sana, Bu Jane?
1: Enggak,
0: cerah. Berarti sini juga cerah ya. Pokoknya kalau yang di sana cerah, di sini juga cerah deh pokoknya. Lagu Ibu Jane ada Yura Yunita, Cinta dan Rahasia, Lingua dan Nagita Slavina, Bila Ku Ingat, Cynthia Gabriela, Percaya Aku. Yang mana?
1: Yang pertama aja.
0: Boleh, Cinta dan Rahasia. Aduh. Aduh, rahasia apa ini ya? Silakan untuk siapa tiga orangnya?
1: Kirim pertama buat Tris yang lagi tugas, tetap semangat sukses untuk hari ini. Salam for adik Niel.
0: Makasih.
1: Baru mau salam yang lewat tadi, Ibu Anggrin yang di Tareran. Salam balik, salam kompak, salam kasih. Harus ada Ibu Haryati di Bunaken. Selamat sore, salam kasih. Semua-semua aja yang mendengar Pos 1, Fans Per 1 dimanapun berada, semuanya salam kompak-kompak. Spesial Jo, ini lagu for yang di depan Patris.
0: Bunga, ada bunga. Ada mikrofon. Salam apa tuh?
1: Paling diratangi sini, situ.
0: Paling spesial kah salamnya?
1: Spesial. Mm-mm. Salam paling sayang.
0: Oke deh.
1: Makasih Tri, selamat sore.
0: Sama-sama, sore baik. Terima kasih Ibu Jane Irma Didi sudah bergabung sore hari ini dengan lagu Cinta dan Rahasia Yura Yunita. Halo, selamat sore.
1: 100% Indonesia.
0: Indonesia banget. Selamat sore Ibu Tisa. Sore bae, sahabat Sultan. SS itu banyak singkatannya, Sultan Siska, sahabat Sultan, ya kan? Perkenalkan dulu ke yang lain. Nama,
1: yang
0: alamat?
1: Punya Bunaken, Haryati.
0: Ibu Haryati di Bunaken. Gimana kabar Bunaken, Bu Haryati?
1: Kalau Bunaken, kalau kita berkabar baik-baik sayang. Kalau cuaca panas ini, Bu Tri.
0: Oh, sama. Semua laiba sore-sore kan?
1: Ada mendung sisi tadi, tapi nggak jadi itu hujan. Itu lari.
0: Oke, Ibu Haryati. Tadi Ibu Haryati mau lagu yang mana? Yura Yunita, Cinta dan Rahasia, Lingua dan Nagita Slavina, Bila Ku Ingat, Cynthia Gabriela, Percaya Aku. Yang mana?
1: Oh, Percaya Aku.
0: Boleh. Untuk siapa langsung tiga orang?
1: Oke deh, mau salam pertama buat Ibu Siska. Selamat bertugas, semoga tetap sehat, tetap semangat. Selamat terbaik buat Ibu Siska, sekeluarga yang ada di rumah, di Ranutana. Salam
0: Amin.
1: Buat Nyong
0: Niel.
1: Semoga selalu sehat di berkati Tuhan. Mm-mm. Lanjut, buat tiga orang, mau balas-balas salam dulu. Yang pertama ada Ibu Nike yang ada di Politeknik. Salam sehat ya Ibu Nike, makasih salamnya. Salam sehat bersama keluarga. Yang kedua ada Pak Sagai juga yang ada di Bitung. Salam sehat Pak Sagai bersama keluarga. Terima kasih salamnya juga yang kemarin. Yang ketiga yang baru lewat orang terlalu cantik. Aduh, DJ Derma Didi. Salam kasih juga. Salam sehat bersama keluarga.
0: Okay.
1: Akur-akur terus ya Ibu Jain.
0: Amin.
1: Semoga sampai di hari H.
0: Amin.
1: Buat Ibu Siska yang cantik baik hati. Terima kasih. Selamat sore 100% Indonesia.
0: Indonesia banget. Sore baik. Terima kasih Ibu Haryati si baik hati aja. Dari Bunaken, terima kasih Bu Haryati. Seneng ya kalau dengerin salam-salamnya seperti ini. Salam-salamnya yang positif-positif saja, yang semua orang paham begitu ya. Karena tadi saya mendapat sedikit laporan di awal 100% Indonesia, katanya ada salam-salam yang tersirat. Wah, bahwa warning nih ya, jangan lagi dilakukan kembali hal-hal seperti itu, karena penyiarnya kan ya gak paham, tidak terlalu jelas juga. Jadi mohon maaf untuk Anda pendengar yang mungkin pesannya suka, salam-salamnya tersirat, hanya Anda yang tahu, tapi mungkin menghina orang lain. Semoga tidak diulangi kembali ya. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami di 100% Indonesia edisi hari Kamis 4 Juni 2026. Selanjutnya kita akan mendengarkan untuk Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Nanti kita akan bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk Anda mendengarkan hari ini dari RRI Palembang dengan judul Kesetaraan Gender, RRI Ternate dengan judul Kesetaraan Gender dalam Mendukung Asta Cita, dan RRI Palangkaraya Perempuan Muda dalam Karya, serta dari RRI Mamuju Menyeimbangkan Pendidikan, Karir, dan Diri Sendiri bersama nanti host Binda dan Dede Firdaus. Saya Priscila pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Selamat sore.

0: Tiap pagi kok ribet banget sih nyiapin sarapan? Anak saya cukup makan roti sama teh manis aja, toh kenyang.
1: Eh, Bu Rina, kenyang belum tentu bergizi loh. Kalau gizinya kurang, anak berisiko stunting.
0: Loh, stunting itu karena keturunan kan?
1: Bukan, stunting karena kekurangan gizi sejak dini. Gizi bisa bantu mencegahnya. Isi piring anak sebaiknya ada karbohidrat, protein hewani, ditambah sayur dan buah.
0: Oh, jadi gak cukup makan roti manis aja ya? Wah, harus berubah nih.
1: Nah, itu baru ibu hebat. Biasakan sarapan bergizi tiap pagi.
2: Sarapan bergizi tiap pagi, cegah stunting sejak dini.
3: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, channel informasi dan inspirasi.
4: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI. Yes. Ketemu lagi, semangat terus ya. Sore hari ini bersama saya Dedy Firdaus.
5: Saya Binda tentunya.
4: Di Jakarta sore ini ya, yeah. Tentunya juga kita di beranda Asta Cita Nasional ya. Di edisi hari Kamis 4 Juni 2026.
5: Kami akan hadirkan ya, nanti akan diawali dengan RRI Palembang dengan tema
4: Adar. Kemudian disusul ada RRI Ternate dengan kesetaraan gender dalam mendukung Asta Cita.
5: Selanjutnya RRI Palangkaraya dengan tema perempuan muda dalam karya.
4: Kemudian RRI Mamuju menyeimbangkan pendidikan karir dan sendiri.
5: Mari kita simak bersama berikut ini.
2: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkeberlanjutan.
6: Kesetaraan gender menjadi salah satu isu penting dalam pembangunan masyarakat yang inklusif. Namun masih banyak anggapan bahwa persoalan gender hanya menyangkut perempuan, padahal pada dasarnya kesetaraan gender berbicara tentang kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berkembang tanpa diskriminasi. Lalu seperti apa pentingnya pengaruh utamaan gender dalam kehidupan sehari-hari dan pembangunan? Berikut ulasannya dalam beranda Asta Cita Berjaringan. Kesetaraan gender merupakan kondisi ketika perempuan memiliki hak, tanggung jawab, akses, kesempatan, hingga manfaat yang setara dalam berbagai aspek kehidupan. Mulai dari pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hingga partisipasi dalam pengambilan keputusan. Dalam mewujudkannya, terdapat strategi yang dikenal dengan pengaruh utamaan gender atau gender mainstreaming. Strategi ini bertujuan memastikan bahwa kebijakan, program, dan pembangunan mempertimbangkan kebutuhan seluruh kelompok masyarakat secara adil. Namun, kesetaraan gender bukan berarti menyamakan seluruh peran secara mutlak. Lebih dari itu, kesetaraan gender menekankan pada kesempatan tanpa adanya diskriminasi maupun stereotip. Lebih dari itu, kesetaraan gender menekankan pada kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi maupun stereotip sosial yang membatasi potensi seseorang. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana implementasi kesetaraan gender di masyarakat, Alvina Demayanti bersama Safe Group Special sekaligus co-founder Hello Sister, Nindi.
7: Nindi, ini apa sebenarnya makna kesetaraan gender yang pahami masyarakat sekarang, Mbak?
8: Jadi kalau ngomongin kesetaraan gender itu, sebenarnya gender itu sendiri kan peran ya, atau sosial yang dari masyarakat. Jadi kita misalkan dulu nih, gender itu bukan perbedaan jenis kelamin, itu bukan perempuan dan laki-laki. Jadi yang membedakan sebenarnya perannya, contoh ini Mbak, kesetaraan gender mengurus rumah tangga itu kan sebenarnya bukan cuma perannya perempuan gitu kan, tapi juga terlibat, bukannya kayak suami membantu istri, tapi memang apa namanya, melakukan pekerjaan itu bareng-bareng, baik juga misalnya di sekolah ataupun misalnya dalam pilihan karir. Selama ini kan kayak misalnya tentara, mungkin polisi, itu identiknya kan laki-laki kan, tapi sebenarnya kan perempuan juga bisa gitu jadi pilot gitu. Terus juga di misalnya kayak jadi profesi lain seperti guru, dokter gitu. Nah, tapi memang banyak di masyarakat itu masih konotasinya itu gender tuh ya cuman peran atau misalnya perempuan aja gitu. Karena kesetaraan ini artinya kita sama-sama melakukan peran di masyarakat itu tanpa pembedaan jenis kelamin, seperti itu Mbak.
7: Baik, tapi seberapa penting pengaruh utamaan gender ini pembangunan Mbak Nindi?
8: Nah, ini penting banget ya, karena seringkali ketika bangunan ini, terutama perempuan ya, itu perempuan, teman-teman disabilitas juga dan kelompok rentan lain itu jarang dilibatin, padahal kebutuhannya beda. Nah, jadi kan kalau perempuan dan laki-laki dibedakan jenis kelamin, fungsi reproduksinya, misalnya perempuan ada rahim gitu kan, terus itu juga apa namanya, kita ada kelenjar mama sui gitu kan. Nah, ini kan kebutuhannya itu berbeda, kita nggak bisa sama. Nah, di sini pentingnya kesetaraan gender dan perempuan. Contoh ini dalam pembangunan, misalnya kita mau bangun gedung atau bangun mall, secara fisik mana sih, masih contohnya kayak toilet lah ya Mbak, perempuan lebih lama tuh karena kita mau naruh tas dulu, buka apa namanya rok dulu, atau kita mau bersih-bersih dulu kan, kita butuh gantungan tas, kita butuh gantungan tas jangan yang terlalu tinggi gitu kan. Terus toiletnya juga lebih banyak gitu. Atau misalnya di gedung-gedung kantor itu nursery room itu disediakan juga, tapi apa namanya, karena kan misalnya bawa anak gitu kan. Terus misalnya dalam pembangunan nih, di situ ada yang teman-teman yang pakai kursi roda, ada anak kecil dia pakai stroller gitu kan Mbak. Jadi kan emang gitu, dalam setiap pembangunan itu melibatkan semua gitu. Jadi cuman kadang secara pembangunan ya mostly itu sudut pandangnya laki-laki gitu kan, kan buat gantung gitu kan. Terus misalnya juga buat jalan terlalu tinggi itu kan apa ya, menyulitkan untuk kelompok yang lain, terutama juga misalnya kayak teman-teman disabilitas. Terus juga yang pakai kursi roda kan bukan cuma teman-teman disabilitas ya, ada lansia juga, misalnya anak-anak pakai stroller itu kan butuh apa ya, tempat lah yang memang nyaman. Jadi penting banget nih dalam pembangunan itu perlu memikirkan, mempertimbangkan kebutuhan setiap orang, atau inklusif lah semua gitu Mbak.
7: Di era sekarang ini Mbak, tantangan apa sih yang masih sering ditemui terkait isu kesetaraan gender ini?
8: Ya, tantangannya yang pertama itu memang stigma di masyarakat ya, pertama masih kuat sekali terkait dengan gender itu ya cuma urusannya perempuan gitu, domestik, padahal nggak seperti itu ya. Terus juga misalnya ada laki-laki yang udah cukup sadar bahwa dia sama-sama nih, dia sama-sama istrinya, tapi misalnya datang orang tuanya, lo kok kenapa sih suami jemur pakaian kayak gitu, atau kenapa kamu masak gitu, gitu kan masih stigma yang kuat ya. Yang kedua itu juga dari sisi aturan, masih banyak juga aturan yang belum berperspektif gender yang baik. Terus yang ketiga juga ngomongin tadi pembangunan, masih banyak ketika pembangunan itu tidak melibatkan teman-teman yang lain gitu, misalnya perempuan, laki-laki, terus teman-teman disabilitas gitu. Jadi memang challenge-nya cukup banyak ya Mbak. Kalau misalnya kita diskusi sama pemerintah, terus kita diskusi sama organisasinya, tapi itu biasanya masalah budget juga kan, karena masalah mau menyediakan sarana prasarana yang ramah untuk semua kan kadang bukan karena sih memang butuh budget, cuman kadang juga ketika pengajuan itu sering jadi masukin kayak gitu. Jadi emang challenge-nya tuh beragam, berapi, saya lihat dari background masyarakat, dari keluarga, dari aturan, terus itu juga dari pemangku kebijakan.
7: Baik, ini menurut Mbak Nindi, apa sih peran generasi muda dalam menciptakan lingkungan yang lebih setara?
8: Peran generasi muda itu penting banget sih Mbak, apalagi sekarang mereka itu kan aktif banget ya di sosial media, dimana mereka tuh pinter banget buat konten-konten, terus bahasanya yang menarik, ya itu bisa jadi kayak apa, stimulus lah bahwa sebenarnya penyampaian tentang kesetaraan gender ini bisa dibuat dengan fun gitu. Biasanya kalau kesetaraan gender kayak sesuatu yang kaku gitu kan, harus seminar, harus kuliah. Peran generasi muda ini dengan sosial media, kreativitasnya itu buat kayak, oh jadi apa ya, ada perubahan sih ya kuliah, jadi kayak lebih santai. Terus jadi kita tuh nggak ngomongin kesan gender tuh bukan hal yang tabu. Jadi kayak sehari-hari misalnya ada konten, terus aku lihat kayak komen-komen itu menarik. Menarik untuk didiskusiin gitu sih. Jadi menurut aku generasi sekarang ini baik melalui social media, melalui gerakan-gerakan komunitas itu udah way much better gitu untuk mempromosikan tentang kesetaraan gender ini, seperti itu Mbak.
5: Baik, mungkin terakhir Mbak Nindi, apa harapan Mbak Nindi untuk generasi di era sekarang mengurus utama gender ini?
8: Ya, harapannya lebih banyak orang sadar, mengambil perannya, dia sebagai influencer, dia sebagai penulis, dia itu komunitas, mengambil peran-perannya untuk terus membuka ruang-ruang diskusi bahwa kesetaraan gender ini bukan hal yang tabu lagi. Karena juga mereka selain memastikan juga mulai menerapkan baik di kehidupan sehari-hari maupun di komunitasnya, seperti itu Mbak.
5: Baik, terima kasih banyak Mbak Nindi.
6: Dari perbincangan tersebut dapat dipahami bahwa kesetaraan gender merupakan tanggung jawab bersama. Kehadirannya bukan untuk membandingkan ataupun mempertentangkan peran antara perempuan dan laki-laki, melainkan menciptakan ruang yang adil bagi semua. Pengaruh utama gender juga menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan berjalan secara inklusif dengan mempertimbangkan kebutuhan dan pengalaman setiap individu. Melalui edukasi, kesadaran sosial, serta keterlibatan masyarakat, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih aman, terbuka, dan bebas diskriminasi. Karena pada akhirnya, kesetaraan bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara sempurna. Demikian Beranda Astacita berjaringan kali ini mengenai kesetaraan gender. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan, sekaligus mendorong kesadaran akan pentingnya menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi semua.
3: Beranda Astacita.

0: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali dari Bumi Moloko Geraha kami hadir menemani aktivitas Anda dalam siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita. Bersama saya Iqbal Kutaman. Tema kita kali ini sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu kesetaraan gender dalam mendukung Asta Cita. Dan sudah bersama kita Sekretaris Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak Maluku Utara, Ibu Desi Masitaturui. Selamat datang Ibu, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, selamat sore pendengar semua mana saja berada.
0: Baik Ibu, mungkin masih ada masyarakat yang berpikir kalau kesetaraan gender itu hanya soal perempuan. Sebenarnya apa sih makna kesetaraan gender?
1: Bicara tentang gender berarti kita bicara tentang peran dan fungsi. Jadi yang mana kesetaraan gender itu merubah peran dan fungsi pada perempuan dan laki-laki.
0: Kalau dikaitkan dengan Asta Cita pemerintah, apa hubungan kesetaraan gender dengan pembangunan bangsa?
1: Terkait dengan Asta Cita, yang mana gender ini masuk di misi 4, yaitu memperkuat penggunaan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, dan kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Di sini gender ditaruh satu sejajar dengan pendidikan dan kesehatan, yang sumber daya manusia itu harusnya unggul, tidak mungkin tercapai ketika perempuan itu masih terdapat hambatan gender.
0: Kadang sih ada stereotip di masyarakat, misalnya perempuan tidak perlu sekolah tinggi atau tidak cocok memimpin. Bagaimana pandangan Ibu?
1: Kalau perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi, sementara perempuan adalah guru pertama bagi seorang anak. Ketika seorang guru itu dia tidak mampu mendidik produk yang unggul, maka produknya juga tidak bagus. Jadi perempuan itu harus pintar, harus sekolah tinggi, menghasilkan generasi bangsa yang unggul menuju Indonesia Emas 2045.
0: Apakah masyarakat diberi edukasi tentang anti diskriminasi dan penghormatan hak sesama?
1: Penting sekali, apalagi kita Indonesia Timur masih berada di budaya patriarki yang sangat tinggi. Jadi kita perlu bahwa bukan hanya urusannya sumur dapur kasur, tapi bisa juga segala lini selama tidak merubah kodratnya yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Di situ gendernya berperan.
0: Menarik sekali. Lalu apa langkah yang dilakukan DP3A kesetaraan gender di Maluku Utara?
1: Selama ini kami selalu bersama-sama dengan otomatis OPD terkait maupun dengan organisasi perempuan dan lembaga swadaya masyarakat lainnya yang berurusan perempuan, selalu kampanye dan berbicara tentang masalah gender ini, menghasilkan berbagai macam program dan kegiatan yang sudah terlaksana. Ada desa ramah perempuan dan peduli anak, ada juga kabupaten kota layak anak, yang mana semuanya itu bermuara bahwa perempuan dan laki-laki itu tidak bisa dibeda-beda.
0: Apakah ada program pendampingan sosial atau pemberdayaan untuk kelompok rentan di Maluku Utara?
1: Perempuan dan anak ini adalah kelompok rentan. Ketika terjadi sesuatu, maka yang paling merasakan itu adalah kelompok rentan ini, perempuan dan anak terutama yang merasakan. Jadi berbagai macam program dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri itu bermuaranya ke perempuan dan anak. Bagaimana perempuan dan anak terlindungi dan bisa diberdayakan untuk tidak berikutnya.
0: Baik Ibu, mungkin ada pesan untuk masyarakat sedang mendengarkan siaran ini.
1: Perempuan dan laki-laki memang berbeda, tapi bukan untuk dibeda-bedakan. Jadi kita semua sama dengan posisi untuk mendapatkan segala manfaat daripada hasil pembangunan, baik bidang pendidikan, kesehatan, maupun lainnya, bahwa perempuan dan laki-laki, orang tua, anak saudara kita yang bisa punya kedudukan dan hak yang sama untuk memperoleh pembangunan.
0: Luar biasa, terima kasih banyak Ibu atas waktu dan inspirasi yang dibagikan hari ini. Dengar, demikian perbincangan kita hari ini tentang kesetaraan dalam semangat Asta Cita. Semoga dapat menambah wawasan dan menginspirasi kita semua untuk terus membangun Indonesia yang adil dan setara. Saya Iqbal Kutaman, pamit undur diri. Sampai jumpa di program berikutnya.

0: Selamat berjumpa dalam Beranda Astacita, produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan ini, kami hadir topik perspektif gender perempuan muda dalam karya desain lokal. Pendengar, dalam dinamika industri kreatif yang terus berkembang, suara perempuan muda semakin berani hadir dan memberikan warna baru, termasuk dalam dunia desain lokal. Perspektif mereka tidak menghadirkan, tetapi juga narasi tentang identitas, pengalaman, dan perjuangan yang kerap terpinggirkan. Di Palangkaraya, seorang desainer bernama Mayin menjadi salah satu representasi dari semangat tersebut. Melalui karya-karyanya, dia tidak sekedar menciptakan desain yang menarik, tetapi juga menyisipkan sudut pandang gender perempuan muda tentang ruang, ekspresi, hingga kebebasan dalam berkarya. Beranda Astacita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana perspektif tersebut terbentuk, apa saja tantangan yang dihadapi, serta harapan ke depan di perempuan muda dalam industri desain lokal. Saat ini kami sudah berada di butik milik Mayin, ada di Jalan Badak 23 di Bukit Tunggal, Kecamatan Jikan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bersama rekan kami, Reta Virginia, kita akan mendengarkan langsung cerita dan pemikiran dari Mayin. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Halo Mayin, apa kabar? Senang sekali ya saya bisa ngobrol bersama Mayin ya.
2: Betul.
1: Sebagai seorang desainer muda asal Palangkaraya. Boleh Mbak Mayin, silakan ceritakan sedikit bagaimana awalnya kamu tertarik untuk terjun ke dunia fashion.
2: Awal mulanya ya, sebenarnya dari awal saya itu dari kecil, kalau dari cerita orang tua sih ya, itu emang waktu kecil tuh suka sekali dengan hal-hal yang berbau dengan estetika, dengan detail, kreativitas itu. Dari awal saya emang sudah terbentuk dari situ. Iya betul, dan emang hobi sekali namanya gambar atau desain. Dari kecil, cuma bagaimana saya mengaplikasikannya itu dari sekolah. Nah, mulai dari sekolah busana itu, itulah yang buat saya jadi membentuk desain itu menjadi hal yang nyata gitu. Makanya jadi sekarang ke dunia desain.
1: Oke. Nah, berapa besar sih pengalaman pribadi kamu sebagai seorang perempuan mempengaruhi gaya, karakter, atau pesan dalam baju-baju yang selama ini kamu desain?
2: Kalau dikata mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Terutama kan di bidang fashion itu, saya mengambil banyak dari perspektif wanita dan baju-baju wanita. Dan saya sebagai wanita pun merasa kayak bagaimana supaya saya membuat setiap wanita itu merasakan keindahan di dalam diri mereka masing-masing. Nah, dari situ saya sangat berpengaruh sekali berdasarkan pengalaman pribadi juga.
1: Sangat berpengaruh. Harus sekali berarti ya.
2: Sekali.
1: Nah, menurut pandangan kamu sendiri, apakah industri kreatif di Palangkaraya saat ini sudah memberikan ruang yang cukup aman dan suportif bagi desainer, terutama perempuan muda seperti itu? Dan boleh ceritakan tantangan apa yang paling berkesan selama merintis Mayin Kostura ini?
2: Kalau untuk dari segi memberikan ruang, jujur untuk sekarang ya, itu sangat memberikan ruang sekali ya. Apalagi di zaman modern ini, kita yang muda-muda seperti baru lulus dari sekolah gitu kan, banyak banget dikasih tempat bagaimana kita mengekspresikan hasil karya kita gitu. Apalagi dari medsos, Instagram, TikTok, WhatsApp gitu, promosinya kan besar sekali ya. Nah, dari situ kita banyak sekali tempat untuk menaruh karya kita, menaruh hasil desain kita gitu. Jadi sangat besar sekali ruangnya. Dan untuk tantangannya jujur waktu awal merintis Mayin Kostura ini, itu saya tantangannya tuh di bagian kepercayaan diri. Sebagai perempuan perlu banget pede ya.
1: Terutama masih muda ya.
2: Iya, apalagi masih muda, itu banyak sekali tantangannya karena kita cenderung diremehkan. Pandang kayak kurang profesional, padahal kan kita namanya masih muda, itu masih belajar, masih berkembang, dan bahkan kita bisa melewati Ya, tolak ukur itu nggak bisa diukur dari usia ya, ya. Bisa aja kita muda jauh lebih berbakat dibandingkan yang sebelumnya lah. Nah, jadi tantangan saya waktu membangun ini percaya diri dan membuang gengsi. Ya.
1: Luar biasa ya. Berarti itu semuanya membentuk kamu sehingga sampai pada hari ini.
2: Betul sekali.
1: Oke. Nah, dalam proses kreatif sendiri, mungkin adakah isu atau nilai tertentu yang selalu konsisten kamu angkat?
2: Dari setiap desain saya gitu ya. Kalau untuk isu-isu, apalagi terutama gender ya. Kalau untuk isu gender, saya ini lebih ke fashion. Itu sebenarnya genderless. Jadi dari bidang fashion itu mungkin ada perspektif wanita, perspektif pria gitu kan. Tapi ada juga dari segi pakaian yang itu unisex namanya. Nah, jadi dari unisex itulah kita itu setara gitu loh. Jadi baik wanita ataupun pria itu tuh kita bisa mengekspresikan melalui pakaian dari fashion. Nah, jadi isu itu yang sering saya bawa gitu. Jadi siapapun bisa mengekspresikan dari pakaian gitu.
1: Nah, jadi menurut Mbak Nehin sendiri ini apakah itu efektif seperti itu menjadikan desain pakaian sebagai media untuk menyuarakan isu gender di masyarakat lokal kita, Tim?
2: Kalau untuk lokal mungkin kayaknya masih 70-80 kali lah, belum 100% karena belum semuanya menerima kesetaraan itu kali ya. Nah, makanya dari sekarang tuh kayak mengangkat isu-isu itu, siapa tahu kan namanya generasi muda itu, apalagi di dunia sosmed itu kan lebih luas penyebarannya. Nah, dari situ lebih menyebar lagi nanti mengangkat isu-isu itu kembali gitu.
1: Efektifnya itu seperti ke generasi muda ya, kalau masyarakat lokal masih ya kurang.
2: Betul,
1: ya.
2: Mungkin yang lebih terbuka itu generasi muda.
1: Karena sosmed tadi.
2: Iya, karena sosmed itu.
1: Oke, keren banget. Dan mungkin selama perjalanan berkarya ini, siapa sosok inspirasi mungkin untuk Mbak Mayin sendiri? Apa yang membedakan karya desain yang punya sentuhan perspektif perempuan dengan yang desain umum saja?
2: Kalau untuk sosok inspirasi, itu dari masa lalu sama masa sekarang ya. Kalau masa lalu, the one and only Ibu Gita Kartini. Kalau nggak ada dia yang sebagai, apa sih namanya, sebagai mengangkat gender itu, kita nggak bisa jadi yang diri kita sekarang. Dan kalau yang di masa sekarang, itu saya sangat mengagumi sosok Mbak Nana atau Mbak Najwa Shihab.
1: Oh, betul.
2: Nah, memang saya nggak terlalu mengikuti perdebatan acara talk show-nya dia, cuma banyak kata-kata dia yang selalu saya ingat gitu, bahwa kalau perempuan itu berhak untuk bersuara, berhak untuk berekspresi. Sama tadi kalau untuk dari perspektif gender atau tidaknya ya bajunya tadi. Kalau perspektif gender sih kalau dari pakaian itu kayak gaun, jas itu kan biasa kayak perspektif banget tuh, kayak gaun untuk wanita, kalau ke jas untuk pria gitu kan itu detailnya di situ. Cuma kalau untuk yang tidak gender itu mungkin kayak lebih ke baju umum.
1: Oh, baju umum ya.
2: Baju umum. Jadi ya itu unisex tadi. Jadi pria dan wanita bisa menggunakan itu gitu. Okay. Jadi kita siapa aja bisa menggunakan itu lah. Menurut saya dari perspektif gender itu
1: keren, keren. Dan mungkin selama ini respon masyarakat Palangkaraya tentunya seperti apa? Mungkin sendiri melihat karya-karya Mayin yang membawa pesan atau perspektif perempuan ini?
2: Karena kebanyakan seperti klien-klien saya kali ya, itu mostly positif ya.
1: Positif.
2: Terutama kan pagi perempuan-perempuan, saya kan lebih banyak dominan ngambil klien perempuan ya, ngambil klien perempuan. Jadi banyak dari ekspresi mereka itu yang saya gimana ya, saya tuang, ada yang maskulin, ada yang feminis gitu. Beda-beda orang gitu ya. Saya pengennya yang lebih kayak gitu. Kan ada juga yang kayak gitu. Abis itu ada juga yang kayak saya pengennya yang gak, apa, yang indah gitu kan, feminim banget gitu. Nah, jadi ya saya bagaimana berusaha menciptakan ekspektasi mereka gitu. Dan mostly ya feminim positif.
1: Responnya positif.
2: Positif ya, rata-rata.
1: Bangga juga gitu.
2: Dan ada kebanggaan sendiri saya berhasil menciptakan itu gitu.
1: Oke, sebelum kita menyudahi obrolan kita dan mungkin apa harapan terbesar Mbak Mayin sendiri untuk perkembangan desainer perempuan muda di daerah kita, dan mungkin boleh boleh pesan, sedikit pesan untuk para perempuan muda di luar sana yang mungkin ingin mulai terjun ke dunia desainer?
2: Kalau harapan saya sih ya, terutama yang perempuan-perempuan muda ya, apalagi yang baru mulai, itu jangan pernah takut untuk memulai. Pertama, jangan pernah takut untuk memulai. Dan ya semoga apa yang mau mereka tampilkan, apa yang mereka kreasikan, hasil karya segala macam itu, mereka lebih berani untuk tampil di depan umum. Mulailah dari hal kecil seperti tampil di sosmed gitu kan. Apalagi sekarang kan cepat viral. Cepat viral. Nah, mulai dari situ pun kita bisa udah cukuplah menampilkan karya kita, desain kita gitu. Nah, makanya sebagai generasi muda perempuan gitulah, sebenarnya nggak muda atau perempuan, setiap perempuan pun bisa mengekspresikan sih ya. Nah, maka dari itu jangan takut untuk mulai untuk sesuai itu.
1: Mulai saja dulu.
2: Mulai aja dulu gitu. Urusan depan belakangan.
1: Oke, terima kasih Mbak Meiyin sudah berbagi cerita dan perspektif yang sangat membuka pandangan kita pada hari ini. Dan sukses terus untuk butik Meiyin Kostura. Semoga karyanya semakin dikenal luas dan menginspirasi banyak orang.
2: Terima kasih.
0: Pendengar, dan obrolan kami Reta bersama dengan Meiyin, desainer muda Palangkaraya yang berada di Jalan Badak nomor 23 di Kota Palangkaraya. Dari perbincangan ini, kita belajar bahwa karya desain tidak pernah lahir dari ruang kosong. Hal itu tumbuh dari pengalaman, kepekaan, dan keberanian untuk menyuarakan apa yang seringkali tak terdengar. Perspektif perempuan muda seperti yang dihadirkan oleh Meiyin menjadi pengingat bahwa desain lokal memiliki kekuatan untuk merepresentasikan identitas tentang isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita. Juga cerita hari ini tidak hanya menginspirasi, tapi juga mendorong lebih banyak perempuan muda untuk berani berkarya dan mengambil peran dalam membentuk wajah industri kreatif di daerah. Akhir kata, saya Yar Seno mewakili seluruh kerabat kerja Beranda Astacita Produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Dwita Ardiana bersama RRI Mamuju dapat hadir menemani Anda dalam program Dialog Pengarusutamaan Gender yang pada kali ini akan membahas topik mengenai menyeimbangkan pendidikan, karir dan diri sendiri. Pendengar, untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kami Ibu Sriwiyata Ismail Zainuddin, yang merupakan tenaga pendidik Universitas Sulawesi Barat dan sekaligus founder Empower Women Mentoring Program. Baik, langsung saja kalau begitu terkait topik kita pada hari ini. Menurut Ibu, mengapa isu keseimbangan antara pendidikan, karir dan juga kehidupan pribadi masih menjadi tantangan yang besar bagi perempuan hingga saat ini?
1: Nah, berbicara tentang perempuan, seringnya yang kita temuin bahwa perempuan sulit untuk menyeimbangkan pendidikan, karir, dan kehidupan keluarga secara bersamaan. Dan kalau ditanya tantangannya apa sih, kenapa hal ini kemudian harus dihadapi oleh perempuan gitu, kenapa enggak untuk laki-laki? Ya karena tidak lain, norma sosial dan budaya kita itu memandang bahwa peran perempuan idealnya itu lebih dekat dengan hal-hal yang berkaitan dengan ranah domestik kan, pada ruang pendidikan dan karir gitu. Sebenarnya masyarakat kita masih melihat bahwa perempuan itu perempuan ini diasosiasikan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak, mengurus rumah, masak, dan hal-hal lain yang domestik. Nah, memberikan peran terhadap perempuan secara ideal menurut masyarakat seperti itu membatasi pandangannya kita dalam melihat perempuan untuk mengembangkan potensi dirinya di bidang pendidikan pun kan.

0: harus di trade off, artinya salah satunya harus dikorbankan. Saya melihat bahwa tantangannya adalah bagaimana kita mendukung perempuan di dalam keluarga kita, dalam lingkungan kita, agar mereka dapat menjalankan peran tersebut dengan baik. Ya, yeah, it doesn't have to be perfect, but at least itu sesuai dengan yang keluarga itu rencanakan dan cita-citakan. Kalau saya mengibaratkannya bahwa rumah itu adalah sebuah tim, ya, yang mana untuk menyukseskannya, untuk mencapai tujuannya, tidak hanya satu kepala yang harus atau satu kepala yang berpikir, tapi keputusan dan arah keluarga dan peran masing-masing orang di dalam tim tersebut itu dapat dibicarakan dan dikomunikasikan agar semuanya tetap bisa selaras dan sesuai yang direncanakan.
1: Kita melihat dari perspektif pengarusutamaan gender seperti apa, Bu? Apakah lingkungan pendidikan dan dunia kerja saat ini sudah lebih mendukung?
0: Kalau kita berbicara dalam perspektif pengarusutamaan gender gitu, bagaimana kira-kira lingkungan pendidikan atau dunia kerja dapat mendukung perempuan agar tidak terus mengalami beban ganda? Untuk mengarusutamaan gender ini, menurut saya, di dalam dunia kerja atau di dalam dunia pendidikan, kuncinya adalah bagaimana para pemangku kepentingan ini, para pengambil kebijakan ini, itu memiliki yang namanya kesadaran gender dulu nih. Dia harus paham, sadar gitu, bahwa benar kita punya nih masalah gender. Dia percaya sama data bahwa ada ketidaksetaraan gender. Dia percaya bahwa ada tangan dan ada pihak yang mana perempuan yang dirugikan dalam ketidaksetaraan ini. Setelah dia memiliki kesadaran itu, dia harus pakai nih yang namanya gender lens, kacamata gender. Oh, nih, saya udah bisa nih lihat dengan jelas bahwa ada ketidaksetaraan berdasarkan data, berdasarkan keadaan yang dia alami gitu, dia hadapi. Setelah dia punya kacamata gender, jadi lihat bahwa oh iya benar, ketimpangan perempuan ini ada, bahwa benar peran perempuan ini jika diabaikan, dia akan makin dirugikan. Nah, setelah dia memiliki kacamata gender, para pemangku kepentingan ini masuk ke dalam tahap ambil aksi. Mengambil aksinya dalam bentuk apa? Affirmative action gitu, untuk mengoreksi ketimpangan dan diskriminasi yang terjadi dulu gitu. Dikoreksi dulu nih ketidaksetaraan tersebut, yang mana artinya dia akan mengambil tindakan yang tidak netral gitu, yang tidak status quo atau yang seperti yang ada saat ini gitu. Karena dia akan paham bahwa ketika dia mengambil kebijakan yang netral atau status quo, itu tidak akan merubah keadaan dan justru dapat mempertahankan keadaan yang ada gitu. Ini melemahkan atau merugikan perempuan. Nah, jika kesadaran gender tidak ada, ya, affirmative action tidak diambil gitu, progresif tidak dibuat, ya, maka kita tidak bisa mengubah keadaan gitu. Perempuan akan tetap termarginalisasi, kepentingan dan kebutuhannya akan diabaikan, serta mereka akan terus menghadapi masalah yang sama gitu. Dan kesetaraan gender seperti di negara-negara maju itu akan menjadi impian kita. Bahkan sampai beratus-ratus tahun ke depan kita tidak akan mencapai gender equality itu gitu. Sebagai contohnya nih, teman saya ada perempuan single parents. Kalau dia tidak bekerja dan harus mengasuh anaknya di rumah, artinya dia tidak punya penghasilan. Dan sebaliknya gitu, ketika dia bawa anaknya saat bekerja, pertanyaannya bisa gak dia bekerja dengan baik sambil mengasuh anak? Ya, itu akan susah juga gitu. Lalu seperti apa gender lens, kesadaran gender dan juga affirmative action akan bekerja kepada kondisi perempuan seperti ini?

jika pemimpin yang mungkin memiliki kesadaran dan gender sensitif yang tinggi, dia akan sadar gitu. Oh, sepertinya kantong saya ini membutuhkan lingkungan atau tempat di mana

0: dihadapi oleh perempuan.
1: Baik, terakhir Ibu, bentuk dukungan seperti apa yang dapat membantu menciptakan sistem yang lebih setara bagi perempuan untuk mencapai keseimbangan?
0: Berbicara tentang bagaimana sih menciptakan sistem agar terkait yang adil terhadap gender. Sebenarnya udah disampaikan sebelumnya tadi bahwa untuk mencapai kesetaraan gender menurut saya itu sangat penting untuk menghadirkan kesadaran dan sensitivitas gender dulu di semua ruang. Nah, kesadaran ini akan membantu keluarga, pasangan, institusi tempat kita bekerja dalam memahami ketimpangan yang masih dihadapi oleh perempuan. Harapannya ke depan pembagian peran, pemberian dukungan, dan pengambilan keputusan itu dapat dilakukan secara lebih adil dan setara. Kita benar-benar membutuhkan kebijakan yang progresif dan masif gitu untuk mencapai tatanan tersebut untuk mendukung perempuan. Karena apa? Menurut Global Gender Gap Report, untuk mencapai kesetaraan gender itu diperkirakan apakah kita harus menunggu selama itu untuk melihat tahun sebuah perubahan gitu? Apakah kita harus sepertinya hal tersebut bisa dipercepat ya. Perubahan gitu. Yang penting kita dapat memperkuat sensitivitas gender itu cepat ya di masyarakat kita. Yang penting kita dapat memperkuat secara konsisten kita juga gitu mengkampanyekan kesetaraan, perubahan norma budaya patriarki kita juga mendengar daging itu dan juga tentunya perubahan memberikan perluasan akses dan perlindungan bagi perempuan dan juga tentunya memberikan penguatan pendidikan akses dan bagi perempuan dan tentunya upaya-upaya ini perlu dilakukan secara terus menerus gitu, dan lanjutannya upaya-upaya ini perlu dan bahkan melibatkan secara terus menerus gitu lintas sektor dan aktor gitu dan bahkan jadi harapannya untuk melihat perempuan di saling pendidikan berkarir dan juga punya hubungan keluarga yang baik itu tidak perlu menunggu 131 tahun lagi seperti laporan Global Gender Gap Report.
1: Baik, pendengar, demikian dialog gender dengan topik menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri yang telah kita hadirkan pada hari ini. Semoga perbincangan ini dapat menjadi pengingat bagi kita bahwa pentingnya menciptakan kehidupan yang seimbang dan juga support system yang baik untuk mencapai kesuksesan berbasis gender. Akhirnya saya Dwita Ardiana dan RRI memuji pamit dan sampai jumpa pada kesempatan

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: 94,5 FM Pro 1 Radio. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi. Anda baru saja mendengarkan Untuk Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Di edisi hari ini, Kamis 4 Juni 2026, saya Priscila Balbo mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat sore juga untuk Anda yang mendengarkan Pro 1 mungkin dari audio live streaming laman kami rri.co.id ataupun bahkan juga dari aplikasi RRI Digital. Tetap bersama kami mendengar Lintas Berita Magonta Manado Gorontalo Tahuna akan segera menemani Anda nanti tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kau bisa patahkan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut selengkapnya bersama saya Yusri M. Penodong. Lintas Magota kami awali dari RRI Manado. Pendengar, Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 21 Manado bersiap menyambut tahun ajaran baru 2026-2027. Berdasarkan ketetapan Kementerian Sosial, kuota yang disediakan untuk sekolah rakyat ini dibatasi sebanyak 50 orang siswa.
2: Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 21 Manado bersiap memasuki tahun ajaran 2026-2027. Berbeda dengan sekolah reguler yang membuka pendaftaran peserta didik baru, proses penerimaan siswa di sekolah rakyat dilakukan berdasarkan data terpadu yang telah disiapkan pemerintah melalui Dinas Sosial dan Badan Pusat Statistik. Kepala SRMP 21 Manado, Feni Mevisara Kilikili menjelaskan, mekanisme penerimaan siswa tetap mengacu pada ketentuan yang ditetapkan Kementerian Sosial.
3: Rekrutmen sesuai dengan ketetapan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Sosial juga bahwa tidak ada rekrutmen siswa untuk sekolah rakyat. Tetapi proses yang dilaksanakan berdasarkan data yang sudah diperoleh dari Dinas Sosial Kota Manado dan juga BPS Kota Manado. Jadi berdasarkan data ini yang akan digunakan sebagai acuan bagi siswa-siswa yang nantinya akan bergabung pada tahun ajaran 2026-2027. Dan untuk kuota yang ada sesuai dengan informasi dari kementerian sendiri itu berjumlah 50 orang siswa.
2: Selain itu, sekolah juga tengah menyusun perangkat pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik sekolah rakyat. Penyusunan dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai pihak di tingkat nasional.
3: Kami saat ini sementara berdiskusi, berkolaborasi bersama dengan seluruh penulis yang ada di Indonesia, yang juga di bawah nama Puspujar, Kemendikdasman, dan juga Universitas Pendidikan Indonesia, untuk menulis modul ajar yang akan digunakan di sekolah rakyat berketerkaitan dengan kekhasan dari sekolah rakyat ini, seperti itu.
2: Dengan berbagai persiapan yang dilakukan, SRMP 21 Manado berharap pelaksanaan tahun ajaran kedua sekolah rakyat dapat berjalan lancar dan memberikan akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga yang menjadi sasaran program pemerintah. Demikian Nani Oktavia melaporkan.
1: Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap satu unit kapal asing MV Silver Island yang mengangkut 1,2 ton ikan Napoleon secara ilegal menuju negara Hong Kong. Potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan dari operasi ini diperkirakan mencapai 16 miliar rupiah.
4: Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP berhasil mengamankan satu unit kapal asing MV Silver Island yang mengangkut 1,2 ton ikan Napoleon secara ilegal menuju luar negeri. Kapal tersebut dicegat oleh kapal pengawas Orca 04 di bawah kendali Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP KKP di Laut Sulawesi yang sedang dalam pelayaran menuju Hong Kong pada Jumat pekan lalu. Direktur Jenderal PSDKP Pung Nugroho Saksono dalam konferensi pers di pangkalan PSDKP Bitung pada Rabu siang menyatakan hasil pemeriksaan di laut oleh KP Orca 4 menemukan MV Silver Island membawa 1,2 ton ikan Napoleon tanpa izin resmi dari pemerintah Indonesia. Kapal ini mengangkut ikan hidup berangkat dari Sumenep, Jawa Timur pada 26 Mei menuju Hong Kong. Dari hasil pemeriksaan, terdapat ikan Napoleon dalam jumlah besar selain tidak mengantongi izin. Pung Nugroho Saksono menjelaskan adanya indikasi kuat upaya pelaku untuk mengelabui pengawas perikanan.
5: Kami dari Kementerian Kelautan dan Perikanan ini terhadap kawan-kawan hasil beberapa yang dari beberapa daerah kapal ini sudah kami deteksi karena teridentifikasi dilakukan penyelundupan ikan Napoleon yang akan dibawa ke Hong Kong. Jadi kapal ini ketika berada di deteksi sempat dia menyampaikan tentang isinya, sehingga kita agak kerepotan ya dalam hal COVID yang ada. Namun kita demi alamnya, lain dan rakyat kita bisa memastikan bahwa kapal tersebut terdeteksi di negara kami dari oleh kawan. Masuk tempat oleh berhasil dideteksi.
4: Potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan dari operasi ini diperkirakan mencapai 16 miliar rupiah. Atas kegiatan ilegal ini, pelaku diduga kuat melanggar pasal 88 junto pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan. Pelaku terancam pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Selanjutnya kita ke berita dari RRI Gorontalo. Pemerintah Kota Gorontalo memastikan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 dilakukan dengan prinsip pemerataan kualitas pendidikan.
6: Nama pemerintah daerah, kami berkomitmen dan mendukung seluruh tahapan dan proses penyelenggaraan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun 2026 di Kota Gorontalo.
7: Wali Kota Gorontalo menegaskan tidak ada lagi istilah sekolah unggulan dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026. Pernyataan tersebut disampaikan usai menghadiri peluncuran SPMB yang digelar Dinas Pendidikan Kota Gorontalo. Menurut Wali Kota, selama ini penerimaan siswa baru kerap diwarnai persaingan masuk ke sekolah-sekolah yang dianggap favorit. Namun dengan sistem yang diterapkan saat ini, seluruh sekolah memiliki kesempatan yang sama dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat. Ia juga mengajak para orang tua untuk memberikan kepercayaan kepada seluruh sekolah dan tenaga pendidik tanpa membedakan status favorit maupun unggulan. Wali Kota menilai kualitas guru saat ini semakin baik dan merata, sehingga mutu pendidikan tidak lagi hanya terpusat pada sekolah-sekolah tertentu.
8: Dari dulu itu, kalau untuk SMA ya, SMA itu kenal SMA 1. Ya. Baru aku periode lalu, saya kemarin pertama, saya minta UI, jadi testingnya dari UI, dan mereka langsung menjaga. Antara SMA 1 dan SMA 3. Sekalian SMA 3, kita bangun apa namanya, Pondi School. Ada dua gedung situ. Sehingga jadi beriman siswa juga tuh. Nah, kalau untuk SMP, selalu yang selalu menjadi rebutan adalah SMA 1, SMA 2. Dua sekolah ini ya. Tapi dengan sistem yang ada sekarang, mudah-mudahan lah. Dan saya yakin orang tua juga sangat percaya pada guru-guru, sebab saya yakin guru-guru sekarang sudah tidak seperti ya, tidak seperti guru-guru. Sekarang guru-guru sekarang sudah lebih banyak S3, dokter-dokter. Jadi tidak diragukan lagi kebenaran guru sekarang. Sehingga saya mengajak orang tua siswa, yang penting ada satu-satu sikap pemerintah kota dan semua jajaran pendidikan Kota Gorontalo bahwa pendidikan itu sama, tidak ada diskriminasi.
7: Sementara itu, salah seorang guru TK di Kota Gorontalo, Isnawatila Simpala, mengamini penerapan SPMB yang dinilai lebih adil dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta didik untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas. Menurutnya, sistem tersebut juga dapat mengurangi stigma sekolah favorit yang selama ini menjadi alasan terjadinya penumpukan pendaftar pada sejumlah sekolah tertentu.
9: Ketika melihat sistem penerimaan murid baru yang untuk tahun ajaran 2026-2027 ini, memang kami khususnya di pendidikan ya, di sebagai guru dan kepala sekolah, kami merasa itu adalah satu keuntungan karena dengan begitu bahwa tidak akan ada lagi yang namanya pungli. Jadi semua merata untuk semua anak dan semua mendapatkan pelayanan yang sama.
7: Melalui pelaksanaan SPMB tahun 2026, pemerintah Kota Gorontalo berharap pemerataan akses dan mutu pendidikan dapat semakin terwujud sehingga seluruh anak dapat memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih prestasi. Dari Gorontalo, Desirin Samahmud, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke berita terakhir dari RRI Talaut. Pendengar, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaut bergerak cepat menyongsong pemilu 2029. Melalui diskusi kelompok terfokus atau FGD, KPU Talaut mulai merancang opsi daerah pemilihan baru, sekaligus memberikan peringatan keras kepada partai politik terkait batas akhir pemutakhiran data di aplikasi Sipol bulan ini.
10: Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Kepulauan Talaut bergerak cepat mempersiapkan tahapan pemilu tahun 2029. Melalui fokus group discussion yang digelar hari ini, KPU mulai menggodok rancangan daerah pemilihan baru sekaligus memberikan peringatan keras terkait batas akhir pemutakhiran data partai politik di aplikasi Sipol. Ketua KPU Talaut Andri LJ Sumola menegaskan kegiatan ini merupakan langkah awal yang krusial untuk menjaga transparansi dan akurasi data pemilu demi kualitas demokrasi yang lebih baik di bumi Prodisa. Ada dua poin utama yang dibedah dalam pleno kali ini, yaitu opsi rancangan daerah pemilihan atau dapil, alokasi kursi anggota DPRD untuk pemilu 2029, serta sosialisasi melalui sistem informasi partai politik atau Sipol. Kadiv Teknis Penyelenggaraan KPU Talaut Ahmad Faisal Tahir mengingatkan, pembahasan opsi dapil ini tetap mengacu pada prinsip regulasi PKPU nomor 6 tahun 2022. Tidak hanya itu, Faisal juga memberikan peringatan penting bagi pengurus partai politik untuk tertib administrasi, mengingat bulan Juni ini adalah tenggat waktu krusial.
11: Kami telah membuat beberapa rancangan, ada tiga rancangan yang existing, rancangan baru dua, di mana di situ ada tiga dapil dan ada empat dapil. Rancangan tersebut kami bahas dan diskusi bersama dengan partai politik sesuai dengan prinsip-prinsip penyusunan dapil yang ada di PKPU 6 tahun 2022. Apakah semua sesuai dengan prinsip atau tidak. Kemudian kami juga membuat perhitungan alokasi kursi yang sesuai dengan dapil seperti yang ada di PKPU tersebut. Selain itu kami juga menghimbau kepada partai politik yang telah melakukan perubahan pengurus maupun perubahan sekretariat untuk segera melakukan updating di Sipol, sistem informasi partai politik, karena bulan ini adalah akhir untuk pemutakhiran data partai politik semester 1 tahun 2026.
10: Seluruh hasil rekomendasi dan masukan dari FGD nantinya akan dilaporkan secara berjenjang ke KPU Provinsi Sulawesi Utara hingga KPU Republik Indonesia. Agenda ini berlangsung inklusif dengan melibatkan Bawaslu, Kesbangpol, Dinas Dukcapil, pemantau pemilu seperti KIPP, LSM Laskar Prodisa, Organisasi Kepemudaan, serta perwakilan 8 partai politik di Kepulauan Talaut. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, demikian lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Saya Yusri Ampunoro atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut. Dalam

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai meregu air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama. Tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng memang perlu keberanian yang tinggi, sebab risikonya besar. Bisa-bisa akan kehilangan kebebasan, mendekam dalam penjara, bahkan lebih jauh lagi dari itu. Nyawa bisa melayang. Karena itu tidaklah mengherankan ketika pada suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang sahabat perihal perjuangan apa yang paling utama. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yakni mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng. Demikian sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Abu Daud, dan Tirmizi berdasarkan penuturan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Abdillah Tariq bin Sihab Al-Bajili Al-Ahnashi. Oleh sebab itu, sedikit sekali orang yang berani melakukannya, yakni mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng. Di antara yang sedikit itu, terdapatlah nama Tawus Al-Yamani. Ia adalah seorang tabi'in, yakni generasi yang hidup setelah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan, suatu ketika Hisam bin Abdul Malik, seorang khalifah dari Bani Umayyah, melakukan perjalanan ke Mekah guna melaksanakan ibadah haji. Di saat itu beliau meminta agar dipertemukan dengan salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang hidup. Namun sayang, ternyata ketika itu tak seorang pun sahabat Rasulullah SAW yang masih hidup. Semua sudah wafat. Sebagai gantinya beliau pun meminta agar dipertemukan dengan seorang tabi'in. Datanglah Tawus Al-Yamani. Al-Yamani menghadap sebagai wakil dari para tabi'in. Ketika menghadap, Tawus Al-Yamani menanggalkan alas kakinya persis ketika akan menginjak permadani yang dibentangkan di hadapan khalifah. Kemudian ia langsung saja menyelonong masuk ke dalam tanpa mengucapkan salam penghormatan kepada khalifah yang tengah duduk menanti kedatangannya. Tawus Al-Yamani hanya mengucapkan salam biasa, Assalamualaikum. Langsung duduk di samping khalifah seraya bertanya, bagaimana keadaanmu wahai Hisam? Melihat perilaku Tawus seperti itu, khalifah merasa tersinggung. Beliau murka bukan main. Hampir saja beliau memerintahkan kepada para pengawalnya untuk membunuh Tawus. Melihat gelagat yang demikian, buru-buru Tawus berkata, ingat, Anda berada dalam wilayah haramullah dan haramu rasulihi, yang artinya tanah suci Allah dan tanah suci rasulnya. Karena itu demi tempat yang mulia ini, katanya, Anda tidak diperkenankan melakukan perbuatan buruk seperti itu. Lalu apa maksudmu melakukan semua ini? Tanya khalifah. Apa yang saya lakukan? Tawus balik bertanya. Dengan geram khalifah pun berkata, kamu tanggalkan alas kaki persis di depan permadaniku. Kamu masuk tanpa mengucapkan salam penghormatan kepadaku sebagai khalifah dan juga tidak mencium tanganku. Lalu kamu juga memanggilku hanya dengan nama kecilku tanpa gelar dan kunyahku. Dan sudah begitu, kamu berani pula duduk di sampingku tanpa seizinku. Apakah semua itu bukan penghinaan terhadapku? Wahai Hisam, jawab Tawus, kutanggalkan alas kakiku karena aku juga menanggalkannya 5 kali sehari ketika aku menghadap Tuhanku. Allah Azza wa Jalla, Dia tidak marah, apalagi murka kepadaku lantaran itu. Aku juga tidak mencium tanganmu lantaran ku dengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata bahwa seorang tidak boleh mencium tangan orang lain kecuali tangan istrinya karena syahwat atau tangan anak-anaknya karena kasih sayang. Aku tidak mengucapkan salam penghormatan dan tidak menyebutmu dengan kata-kata Amirul Mukminin lantaran tidak semua rela dengan kepemimpinanmu. Karenanya aku enggan untuk berbohong.
Aku tidak memanggilmu dengan sebutan gelar kebesaran dan kunyah, lantaran Allah memanggil para kekasihnya di dalam Al-Quran hanya dengan sebutan nama semata. Aku duduk persis di sampingmu lantaran ku dengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, bila kamu ingin melihat calon penghuni neraka, maka lihatlah seorang yang duduk sementara orang di sekitarnya tegak berdiri. Mendengar jawaban Tawus yang panjang lebar itu dan juga kebenaran yang terkandung di dalamnya, Khalifah pun tafakkur karenanya. Lalu ia berkata, benar sekali apa yang Anda katakan itu. Nah, sekarang berilah aku nasihat sehubungan dengan kedudukanku ini. Lalu Tawus menjawab, kudengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata dalam sebuah nasihatnya, sesungguhnya dalam api neraka itu ada ular-ular berbisa dan kalajengking raksasa yang menyengat setiap pemimpin yang tidak adil terhadap rakyatnya. Mendengar jawaban dan nasihat Tau seperti itu, Khalifah hanya terdiam, tak mengeluarkan sepatah kata pun. Ia menyadari bahwa menjadi seorang pemimpin harus bersikap arif dan bijaksana serta tidak boleh meninggalkan nilai-nilai keadilan bagi seluruh rakyatnya. Setelah berbincang-bincang beberapa lamanya perihal masalah-masalah yang penting yang ditanyakan oleh Khalifah, Tawus Al-Yamani pun meminta diri. Khalifah pun memperkenankannya dengan segala hormat dan lega dengan nasihat-nasihatnya. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan, mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai, dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
0: Mereka menjawab,
3: "Kami melihat simbol asapmu.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja.

0: inspirasi.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda masih setia bersama kami yang mendengarkan kanal informasi dan inspirasi program 1 RRI Manado menemani di menit ke-35 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kali ini pendengar saya mengajak Anda untuk melihat informasi yang beredar di media sosial terkait dengan lowongan kerja atau rekrutmen. Dan perlu kita cek lagi kebenarannya seperti apa. Kali ini saya ajak Anda dalam Cek Fakta Pro 1.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Informasi ini saya kutip dari rri.co.id. Beredar informasi di media sosial Facebook terkait lowongan kerja. Dalam postingan disertakan tautan pendaftaran loker atau lowongan kerja dari kali ini PT Pelni. Dilansir dari turnbackhoax.id, postingan diunggah oleh akun Facebook dengan nama akun Info Loker ID terbaru 2026. Dalam narasinya pendengar disebutkan lowongan yang dibuka untuk pria atau wanita usia 20 hingga 50 tahun. Cara melamar pun diarahkan untuk Anda klik tautan yang disertakan dalam postingan tersebut. Warganet ramai memberikan reaksi atas postingan dengan tanda suka dan juga komentar pendengar yang ditinggalkan para pengguna Facebook. Tim pemeriksa fakta Mafindo melakukan akhirnya penelusuran mencari kebenaran informasi ini dan ditemukan fakta tautan yang disertakan bukan dari laman resmi dan digunakan untuk meminta data pribadi. Pendengar, proses rekrutmen PT Pelni hanya melalui laman karir.pelni.co.id. Sekali lagi, untuk rekrutmen dari Pelni hanya melalui laman karir.pelni.co.id. Dapat disimpulkan, lowongan kerja PT Pelni yang beredar di Facebook tersebut adalah hoax atau tidak benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Nggak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu nggak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Agak kerasa juga udah gajian lagi. Yeay!

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Pro 1.

Tahukah kamu, ternyata hanya nyamuk betina yang menggigit manusia loh. Menurut Center for Disease Control and Prevention, hanya nyamuk betina yang menggigit manusia. Untuk menemukan manusia, nyamuk betina bisa melacak bau unik dari badan manusia. Makanan utama dari nyamuk jantan dan betina adalah nektar dan zat manis yang sebagian besar diperoleh dari tanaman. Tetapi, nyamuk betina membutuhkan protein tambahan untuk bertelur yang bisa didapatkan dari manusia. Itulah sebabnya, nyamuk jantan tidak menggigit manusia. Dalam situs Science Daily, disebutkan bahwa para ilmuwan telah mencoba menghapus reseptor dalam upaya membuat manusia tidak terdeteksi nyamuk. Namun, setelah memusnahkan seluruh reseptor penginderaan bau dari genom nyamuk, nyamuk masih bisa menemukan cara untuk menggigit manusia. Penelitian lanjutan menemukan bahwa nyamuk telah mengembangkan sistem penciuman yang memastikan mereka bisa selalu mencium aroma manusia.

0: duit. Sudah mau kau lihat ke videoku yang mendaki ke Lembaloe? Baru satu hari ku upload, tembus 50.000 penonton. Komen-komennya juga rame sekali.
1: Sudah dong, kemarin lewat di FYP TikTokku. Deh, keren dan jernih sekali videomu. Ternyata ada tempat yang secantik itu di Sulawesi.
0: Rekam pakai HP aja itu nah. Baru edit pakai HP juga, tapi pakai kebantuan AI. Jadi semuanya itu serba cepat karena teknologi sekarang canggih, Mi.
2: Wah, canggihnya Mi sekarang teknologi, Di. Tapi enggak boleh juga lupa. Kalau semakin canggih teknologi, semakin banyak juga celah buat penipu masuk.
1: Betul. Teknologi bagaikan pisau yang bermata dua. Bisa jadi alat bantu, bisa juga jadi jebakan kalau kita tidak hati-hati.
0: Dwi, Alia, lihat Ki, dapat kepesan dari TikTok. Katanya diajak Kak bergabung di Indonesia Creator Network. Karena akunku itu terpilih untuk kerjasama eksklusif. Tinggal isi form dan transfer 300.000 buat registrasi.
2: Eh, sebentar Amri. Itu pengirimnya siapa? Resmi jika dari TikTok.
0: Nama pengirimnya TikTok.official99.
1: Nah, mencurigakan sekali. Nama akunnya saja sudah aneh. Coba pikir, kenapa harus transfer uang dulu, Amri?
0: Hah? Serius? Untung belum piku transfer uangku.
2: Jelas Mi itu penipuan, Amri.
1: Banyak sekali yang terjebak modus seperti itu. Apalagi kreator yang baru terjun seperti kau, Amri. Bakal jadi sasaran empuknya mereka.

0: Selesai itu tugasmu yang komunikasi digital, yang tentang phishing.
1: Belum, nanti kita kerja bareng saja. Kalau Kak Amri sudah, Mi.
2: Sudah, Mi dong. Makanya ini jadi paham, Mak. Kupikir sih selama ini, konten yang bagus itu sama penontonnya rame, aman, Mi. Ternyata...
1: Tidak sesederhana itu. Konten yang bagus memang bisa viral. Tapi keamanan digital yang buruk bisa bikin semuanya lenyap dalam sekejap.
0: Nah, makanya literasi digital itu penting sekali. Apalagi untuk orang kayak kau, Amri, yang punya pengaruh di media sosial.
2: Berarti harus kayaknya jadi konten kreator yang bertanggung jawab, Di.
1: Betul. Kau punya pengaruh. Dan pengaruh itu kau harus pakai untuk melindungi dirimu sendiri. Apalagi untuk orang lain dan para pengikutmu di media sosial.
0: Coba buka HP-mu. Ada ku share di grup itu soal kasus penipuan kreator. Ternyata tuh banyak sekali nih kasusnya yang naik akhir-akhir ini.
2: Wih, banyaknya yang jadi korban. Jadi tertarik kak untuk angkat kini kasus di kontenku.
1: Betul, Amri. Kau juga bisa ceritakan pengalamanmu yang kemarin. Biar yang lain bisa belajar juga.
2: Bagus kapan kalau ku buatkan mini series, Di. Konten, klik, dan celah penipuan. Nanti ku mulai dari pengalamanku sendiri.
0: Nah, bisa kak juga bantu buat riset dan referensinya. Kita bisa buat pakai format storytelling supaya menarik didengar tapi tetap edukatif juga.
1: Kita libatkan juga komunitas supaya informasinya cepat tersebar.
2: Mulai sekarang, bukan lagi konten bagus saja yang kubikin, tapi juga yang bermanfaat untuk diriku sama para penontonku.
0: Nah, itu baru konten kreator yang cerdas.
1: Nah, cocok ya, Amri. Bikin konten yang punya isi, bukan cuma sensasi.

0: kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Buru-buru amat sih. Buru-buru.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo. Ayo,
2: hati-hati, Bray. Ayo,
1: hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh, perih.
6: Merokok sambil berkendara. Nikmat untukmu, musibah bagiku.
7: Tahukah kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
8: Awesome!
7: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: Duh, tukang main, cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kan urusin surat izin.
1: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah kita itu setaprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Kita le ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, for orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Hei, jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah. Cengsan baku ambek kuah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Goni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Goni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Manado untuk di kesempatan menit ke-36 lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Saatnya untuk Anda mengikuti mimbar agama Katolik di kesempatan hari ini Kamis 4 Juni 2026 untuk menutup perjalanan Manado sore ini. Tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi. Selamat mendengarkan.

Salam sejahtera, selamat malam saudara-saudariku umat Katolik yang diberkati Tuhan di mana saja Anda berada. Salve, senang sekali kami boleh menjumpai Anda dalam acara Mimbar Agama Katolik yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado bersama dengan saya, Astri Trooro, penyuluh agama Katolik Kementerian Agama Kota Bitung. Para pendengar yang terkasih, tema yang akan kita renungkan pada malam hari ini yaitu kasih sebagai hukum yang utama dan terutama. Sebelum mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, marilah kita mempersiapkan hati dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk mendengarkan sabdamu pada hari ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar mampu memahami kehendakmu. Curahkanlah Roh Kudusmu supaya sabda yang kami dengarkan tidak hanya berhenti di telinga kami, tetapi sungguh meresap ke dalam hati dan menghasilkan buah dalam kehidupan kami sehari-hari. Semoga melalui permenungan ini, kami semakin mencintai Engkau dan semakin mengasihi sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dan diberkati Tuhan, marilah kita mendengar dan merenungkan bacaan kitab suci yang diambil dari Injil Markus pasal 12 ayat 28b sampai dengan 34. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Perintah yang utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa dia itu esa dan tak ada Allah lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakar dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksananya jawaban orang itu, maka ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah, dan tak seorang pun masih berani menanyakan sesuatu kepada Yesus." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita semua diajak untuk merenungkan sebuah pertanyaan, bahkan seringkali terlintas dalam pikiran kita. Apa yang Tuhan kehendaki atau inginkan dari kita? Kita setiap kali rajin ke gereja mengikuti perayaan Ekaristi, aktif dalam kegiatan-kegiatan rohani, rajin berdoa, serta memberikan persembahan. Dan hal ini kita anggap penting dalam kehidupan menggereja. Benar, semua hal itu penting. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan kita
mana yang lebih penting dari semuanya itu.

dengan segenap akal budi dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Hal ini Yesus tegaskan bahwa tidak ada hukum lain yang lebih utama dari kedua hukum ini. Saudara-saudari, melalui jawaban ini, Yesus ingin mengajarkan bahwa kehidupan beriman bukanlah sekedar menjalankan aturan, melainkan hidup dalam kasih. Semua doa, ibadah, pelayanan, dan perbuatan baik akan kehilangan maknanya apabila tidak dilandasi kasih. Mengasihi Tuhan berarti menempatkan Tuhan di tempat pertama dalam hidup kita. Namun kenyataannya, seringkali hati kita lebih sibuk memikirkan urusan dunia daripada membangun hubungan dengan Tuhan. Kita mudah mengeluh ketika menghadapi kesulitan. Kita berdoa hanya ketika membutuhkan pertolongan. Bahkan terkadang kita merasa mampu berjalan sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati berarti mempercayakan seluruh hidup kepadanya. Ketika kita bersyukur atas berkat yang diterima, ketika kita tetap setia berdoa dalam suka maupun duka, ketika kita tetap percaya meskipun jalan hidup terasa berat, disitulah kasih kepada Tuhan diwujudkan. Kasih kepada Tuhan bukan hanya diucapkan dengan kata-kata, tetapi ditunjukkan melalui kesetiaan hidup setiap hari. Yesus tidak berhenti pada mengasihi Tuhan, tapi ia langsung menghubungkannya dengan kasih kepada sesama. Mengapa demikian? Karena kasih kepada Tuhan yang sejati pasti tampak dalam cara kita memperlakukan orang lain. Sangat mudah mengatakan, "Saya mengasihi Tuhan." Tetapi ukuran sebenarnya terlihat dalam sikap kita terhadap sesama, terhadap pasangan hidup kita, anak-anak kita, orang tua, tetangga, rekan kerja, dan bahkan orang yang pernah menyakiti kita. Kasih kepada sesama tidak selalu berarti memberikan sesuatu yang besar. Kadang-kadang kasih diwujudkan melalui hal-hal yang sederhana. Mendengarkan orang lain dengan sabar, mengampuni kesalahan sesama, menolong mereka yang sedang mengalami kesulitan, tidak menyebarkan fitnah atau kebencian, menghibur mereka yang sedang berduka, atau menghargai setiap orang tanpa membeda-bedakan. Dunia saat ini sering dipenuhi kemarahan, perselisihan, dan sikap saling menyalahkan. Di tengah situasi seperti itu, Yesus memanggil kita untuk menjadi pembawa kasih dan damai. Dalam Injil tadi, ahli Taurat setuju dengan jawaban Yesus. Ia mengatakan bahwa mengasihi Tuhan dan sesama jauh lebih penting daripada segala kurban bakaran dan persembahan. Artinya, Tuhan tidak hanya melihat banyaknya ibadah yang kita lakukan, tapi Tuhan juga melihat bagaimana hati kita. Seseorang bisa rajin mengikuti misa, aktif dalam kegiatan gereja, bahkan sering berdoa, tetapi jika ia masih menyimpan kebencian, tidak mau mengampuni atau merendahkan orang lain, maka ia belum sungguh menghayati hukum kasih yang diajarkan Yesus. Sebaliknya, orang yang hidup dalam kasih sesungguhnya sedang menjalankan kehendak Allah. Kasih adalah ibadah yang hidup, doa yang nyata, dan persembahan yang paling berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudari, pesan Injil hari ini sangat sederhana, tetapi tidak mudah dijalankan. Mengasihi orang yang baik kepada kita mungkin mudah, tetapi mengasihi orang yang menyakiti kita tentu membutuhkan perjuangan. Karena itu, mari

Setiap hari kita perlu memohon rahmat Tuhan agar mampu mengasihi seperti Yesus mengasihi kita. Mulailah dari lingkungan terdekat, di dalam keluarga, kita lebih banyak menunjukkan perhatian daripada kemarahan. Di tempat kerja, mari berlaku jujur dan adil. Di lingkungan masyarakat, mari menjadi pribadi yang membawa persatuan. Di dalam gereja, mari kita melayani dengan kerendahan hati. Jangan menunggu kesempatan besar untuk berbuat kasih. Kasih dimulai dari hal-hal kecil yang dilakukan dengan hati yang tulus. Senyuman yang tulus, sapaan yang ramah, bantuan sederhana kepada orang yang membutuhkan. Semuanya dapat menjadi tanda kehadiran kasih Allah di tengah dunia. Saudara-saudari yang terkasih, melalui Injil hari ini, Yesus mengingatkan kita bahwa inti seluruh kehidupan adalah kasih. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama tidak dapat dipisahkan. Semakin kita mencintai Tuhan, semakin kita mampu mencintai sesama. Dan semakin kita mencintai sesama, semakin nyata kasih Tuhan bekerja dalam hidup kita. Marilah kita bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah kasih kepada Tuhan sudah menjadi prioritas dalam hidup saya? Apakah saya sudah menjadi pembawa kasih bagi keluarga dan sesama? Apakah hidup saya mencerminkan kasih Kristus? Semoga melalui Ekaristi dan doa-doa kita, Tuhan membarui hati kita sehingga mampu mengasihi dengan lebih tulus, lebih sabar, dan lebih setia. Akhirnya marilah kita mengingat satu pesan sederhana. Orang mungkin lupa kata-kata yang kita ucapkan, tetapi mereka akan selalu mengingat kasih yang kita berikan. Mari kita tutup permenungan kita pada malam hari ini dengan doa. Ya Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengarkan dan renungkan. Ajarilah kami untuk mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan kami. Bantulah kami untuk mengasihi sesama seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Berilah kami hati yang lembut untuk mengampuni, tangan yang ringan untuk menolong, dan semangat yang tulus untuk melayani. Semoga dalam setiap perkataan dan perbuatan kami, kasih-Mu semakin nyata di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam penyelenggaraan-Mu, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita kelak kepada hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah mimbar agama Katolik pada malam ini. Semoga sabda Tuhan yang telah kita dengarkan semakin meneguhkan iman kita dan mendorong kita untuk hidup dalam kasih kepada Tuhan dan sesama. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Astrid Rooro, mohon undur diri. Selamat malam, Tuhan memberkati.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, ini Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada kondisi seperti yang memang kita harapkan bersama.
2: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun.
0: DPR meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis kepada mantan wakil menteri tenaga kerja berinisial IEG. Uni Eropa optimis dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. DPR RI meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Untuk bisa mencegah agar tren turunnya nilai tukar rupiah.
3: DPR RI mempertanyakan langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa meminta pemerintah menangani pelemahan rupiah secara serius agar tekanan terhadap mata uang nasional tidak semakin dalam. Menurutnya kondisi saat ini menjadi perhatian mengingat pemerintah dalam kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal 2027 menargetkan nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Ia menilai koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia perlu segera diperkuat melalui konsolidasi kebijakan fiskal dan moneter guna menghadapi tekanan terhadap rupiah.
1: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama. Apalagi tadi dalam di kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, pemerintah untuk tahun 2027 sudah mematok nilai tukar rupiah terhadap dolar itu di kisaran 16.800 sampai 17.500 kan.
3: Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan nilai tukar rupiah yang sudah menembus angka Rp18.000 per dolar Amerika Serikat masih hitungan perumusan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN di awal. Meski begitu, ia mau membongkar beberapa besar penurunan rupiah yang telah diperhitungkan oleh pemerintah karena ditakutkan akan makin melemah nilai tukar rupiah.
4: Pada dasarnya aman. Di bulan Mei, defisitnya naik sedikit dibanding April ke 0.7%. Tapi kan kalau itu kan 5 bulan, yang itu kan 4 bulan. Kalau kita hitung 12/5 kali 0.7, kasarnya ya. Ya antara 1.8% ke PDB rasio defisitnya. Jadi kalau hitungan kasar seperti itu aman, tapi kan nanti nggak seperti itu hitungnya ya.
3: Sebelumnya nilai tukar rupiah pada perdagangan Kamis tercatat menembus 18.000 per dolar Amerika Serikat, sekaligus menjadi level terlemah sepanjang sejarah. Pada saat yang sama, indeks harga saham gabungan juga terkoreksi lebih dari 3% dan sempat bergerak di kisaran level 5.700. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Itu harusnya menjadi landasan ke penilaian harga saham.
0: Bursa Efek Indonesia atau BEI mengimbau para investor di pasar modal untuk mengambil keputusan investasi secara rasional. Imbauan tersebut disampaikan BEI berdasarkan penurunan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG selama hampir sepekan ini. Informasi selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
5: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. kalau kita...
6: Indeks harga saham gabungan IHSG di Bursa Efek Indonesia BEI terus melemah hingga penutupan perdagangan hari ini. Dua hari kemarin IHSG bahkan turun tajam hampir menyentuh 5%. Mencermati perkembangan IHSG yang terus melemah, pejabat sementara Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengingatkan kembali agar para investor mengambil keputusan investasi secara rasional dan memperhatikan fundamental pasar. Menurut Jeffrey, fundamental pasar modal Indonesia hingga saat ini dalam kondisi yang baik. Hal itu tercermin dari laporan keuangan yang disampaikan seluruh emiten di akhir tahun 2025 dan kuartal pertama tahun 2026, di mana perusahaan tercatat banyak yang membukukan laba bersih.
5: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. Kalau kita lihat perkembangannya sampai dengan hal pertama, tahun 2026 dibandingkan dengan kuartal pertama di tahun 2025, khususnya untuk saham-saham dalam kelompok LQ45 terjadi tumbuhan laba bersih hampir 30%.
6: Selain itu, kata JI, kebijakan buyback tanpa RUPS sampai saat ini juga masih berlaku, demikian pula dengan kebijakan larangan melakukan short selling. Pejabat sementara di Rut BEI itu juga membantah informasi yang beredar yang menyebutkan seolah-olah MSCI sudah memasukkan Indonesia ke level frontier market. Sebelumnya, pada kesempatan yang berbeda, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan optimismenya IHSG akan naik kembali karena fundamental ekonomi Indonesia juga masih bagus. Pelemahan yang terjadi saat ini menurut Menkyu hanya karena ketakutan pelaku pasar dalam jangka pendek.
7: Jangan takut, fundamental ekonomi bagus. Jadi ini mungkin ada short apa? Ketakutan orang jangka pendek aja. Kondisi ekonominya bagus, nggak ada masalah. Lihat dari pendapatan pajak di bulan Mei aja masih kencang gitu. Anda kemarin jalan-jalan ke itu di mana-mana ramai kan? Tempat hiburan, hotel-hotel di tak ramai juga. Jadi emang domestic demand masih kuat, daya beli masyarakat masih cukup kuat. Itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita, jadi nggak usah takut kita akan jeblok atau apa.
6: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya memastikan pemerintah akan berupaya kondisi perekonomian maupun pasar akan lebih baik hingga akhir tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI News mengudara untuk Indonesia.
0: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun dan 6 bulan penjara kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
2: Menyatakan terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana...
8: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara terhadap mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer Gerungan. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dan gratifikasi pada pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karenanya, Immanuel dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara.
2: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan sejumlah Rp200 juta.
8: Sementara itu, dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah menerima suap ataupun gratifikasi berupa uang sebesar 3 miliar rupiah dan juga motor Ducati berwarna biru. Oleh karenanya, penerimaan hadiah dapat dibuktikan dalam persidangan.
9: Dan telah menyerahkan tas jinjing uang berisi uang sejumlah 3 miliar rupiah kepada saksi agung. Dan oleh saksi agung, uang tersebut diserahkan kepada anak terdakwa yang bernama Divian Arik. Di depan persidangan, terdakwa telah membenarkan menerima uang sejumlah 3 miliar rupiah. dan pada tanggal 14 Desember 2025 terdakwa melalui istri yang bersangkutan telah menyerahkan atau mengembalikan uang sejumlah 3 miliar rupiah tersebut kepada penyidik KPK.
8: Immanuel Ebenezer juga dibebankan pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah atau subsidi penjara 1 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali Info Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI mencatat pasien dengan sesak napas dan penyakit jantung mendominasi layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam akan melaporkan selengkapnya. Alam.
11: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, PLT Kepala Pusat Kesehatan Haji Dr. Dani Pramudia mengatakan Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI diberikan rekomendasi untuk melayani pasien dan jemaah haji meskipun tidak memberikan rujukan. Dan untuk pasien-pasien yang memiliki tingkat kesehatan yang lebih tinggi maka akan dirujuk ke rumah sakit di Arab Saudi seperti Al-Fats. Dan kasus adalah sesak napas yang dialami oleh para lansia dan juga banyak juga batuk-batuk yang cukup lama diderita oleh para pasien. Dan Dr. Dani juga mengatakan bahwasanya kasus terbanyak tersebut pasca Armusna yang hampir sebanyak 210 pasien per hari, dan tapi itu mengalami penurunan dibanding tahun lalu yang berjumlah sekitar 310 pasien. Berikut keterangan Dr. Dani.
12: Kita tetap melayani jemaah-jemaah kita yang sakitan yang perlu dirujuk ke sini, walaupun kita memang tidak bisa observasi lama, kita maksimal kita kasih 4 jam kemudian kita langsung rujuk ke rumah sakit yang jadi kebanyakan itu, supaya tidak terjadi keterlambatan penanganan kasus-kasus jemaah kita. Kita tetap kasus-kasus yang ringan yang tidak perlu dirujuk, ya, kita tetap kita tangani, kemudian baru kita kasihkan ke sektor lagi kembali ke.
11: Yang benar, Dr. Dani mengatakan bahwa misalnya faktor utama pasien bisa dikatakan adalah karena faktor anusa pasca pasca Armusna atau Arafah, Musdalifah dan Mina, dan juga faktor komorbid yang menjadi penyerta pasien. Ia menyarankan ada beberapa sebagian jemaah haji Indonesia yang telah tiba di tanah air dan juga yang masih berada di tanah suci agar menjaga kesehatan dengan cara cukup beristirahat dan juga makan yang cukup. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana 1271 jemaah haji dari Debarkasi, Jakarta, Pondok Gede dan Jakarta Bekasi tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Sadatudarain. Aen.
13: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila sebanyak 1271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta, Bekasi. Untuk pulangan jemaah haji asal Jawa Barat, Debarkasi Jakarta Bekasi mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 03.10 waktu Indonesia Barat ini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SC5190. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 04.35 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SC5194. Kemudian jemaah haji asal Banten. Sebanyak 389 jiwa mendarat pada pukul 12.45 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7604. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nur Lela, menyatakan bila dirinya tenang bercampur sedih. Namun, dirinya bersyukur dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
14: Tenang, tapi ada sedihnya karena
15: itu negara pada hari keberapa bu atau bagaimana?
14: Tanggal 28, 24 Mei.
15: Masih baru sampai sana.
13: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah dari keseluruhan tersebut terdiri dari 1.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan yang terakhir 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Jakarta, Satu Udara NRI Ring 3, Udara untuk Indonesia.
0: Dari Soekarno-Hatta, kita menuju ke PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama masa pemulangan. Setio Agung dari RRI Jakarta menyampaikan laporannya.
16: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama fase pemulangan. Seluruh petugas termasuk tim kesehatan bersiaga menyambut jemaah haji yang baru tiba dari Tanah Suci. Saat ditemui di Asrama Haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan menjadi kelompok yang mendapatkan perhatian khusus selama masa debarkasi. Petugas menyediakan puluhan kursi roda dan bersiaga di area kedatangan untuk membantu mobilitas jemaah lansia, penyandang disabilitas, dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Saat proses pengambilan koper dan air zam-zam, jemaah tersebut mendapatkan jalur prioritas.
17: Seperti tagline kita ini adalah layanan ramah lansia, disabilitas, dan wanita. Itu yang kami selalu memprioritaskan itu. Walaupun pada dasarnya bahwa semua menjadikan prioritas kami semua. Tetapi yang menjadikan prioritas utama adalah disabilitas dan juga wanita.
16: Selain itu, Agus mengatakan petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan dan Puskesmas juga selalu bersiaga di lokasi. Pemeriksaan suhu tubuh dilakukan di pintu masuk sebagai langkah deteksi dini.
17: Sehingga pihak BPKK sudah bisa mendeteksi sejak dini ketika jamaah masuk ke dalam pintu gerbang.
16: Makmun, salah satu jemaah haji lansia berusia 69 tahun, mengapresiasi layanan haji tahun ini, baik ketika pemberangkatan, saat masa ibadah, hingga masa pemulangan di debarkasi.
18: Alhamdulillah, sehat semua berkah. Alhamdulillah. Untuk kloter 3JKG, semuanya terlaksana dengan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah kita.
16: Bila merujuk data awal keberangkatan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 7.500 jemaah haji asal Provinsi DKI Jakarta. Sebanyak 1.432 diantaranya adalah jemaah haji lansia. Masa debarkasi di asrama ini akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI, untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dan Malaysia Muhammad Hasan menggelar komisi gabungan untuk kerjasama bilateral ke-17 di Gedung Pancasila Jakarta pada Kamis pagi. Pertemuan ini dilaksanakan setelah pelaksanaan terakhir 8 tahun lalu atau pada 2018. Berikut laporan Retno Ali.
19: Menteri Luar Negeri Malaysia, rekan-rekan media yang terhormat.
20: Menteri Luar Negeri Malaysia menggelar Joint Commission for Bilateral Cooperation atau Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC ke-17 Kamis pagi di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. C-17 ini digelar setelah pelaksanaannya yang ke-16 8 tahun lalu atau pada 2018. Meski demikian, pertemuan Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan tetap berlangsung akrab dan hangat. Pelaksanaan JCBC yang berlangsung selama 1 jam ini pun disebut sebagai cerminan kemitraan yang kuat. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut, hubungan Indonesia dan Malaysia merupakan sebuah hubungan yang lebih dalam daripada sekedar hubungan bilateral dua negara. Namun lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi DNA, berbagi budaya, bahasa perbatasan, dan banyak hal yang sama.
19: Pertemuan tadi juga sudah membahas banyak hal yang penting dalam rangka meningkatkan hubungan, baik ekonomi, kemudian stabilitas kawasan, kemudian pelindungan warga negara, dan juga hal-hal lain yang ada kaitannya dengan posisi strategis Indonesia-Malaysia dalam kerangka hubungan internasional yang lebih luas.
20: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan mengatakan, sebagai negara bertetangga, terkadang terdapat permasalahan. Namun ia menilai hubungan baik Indonesia dan Malaysia telah mencapai 98%.
1: Kami berbincang untuk bagaimana cara untuk kita menyelaras dan melaksanakan hasrat kedua pemimpin-pemimpin negara untuk melihat keakraban persahabatan ini diperkasakan dan dipertingkatkan lagi ke tahap yang terbaik, khususnya dari segi ekonomi, iaitu perdagangan dan pelaburan.
20: Pada kesempatan itu, Menteri Luar Negeri Malaysia juga merespons positif masukan Indonesia untuk adanya perluasan peluang kerjasama tenaga kerja Indonesia di bidang profesional seperti keperawatan. Selain Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan juga memastikan, Malaysia berkomitmen untuk memberikan perhatian terkait kesejahteraan dan pemenuhan pendidikan WNI di negaranya. Sementara JCBC dirangkaikan dengan jamuan makan siang dengan menghidangkan makanan kesukaan Menteri Luar Negeri Malaysia, yaitu nasi padang dan durian.
1: Terima kasih sekali lagi.
20: Dari Jakarta, Taman Desari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menyambut kami daripada awal saya sampai.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, para pejabat Eropa meyakini bahwa Uni Eropa dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Namun khawatir penyelidikan lanjutan dapat memicu tarif yang jauh lebih tinggi. Sementara itu, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan Presiden Donald Trump tidak berwenang memberlakukan tarif impor secara sepihak, sehingga pemerintah Amerika Serikat harus mengembalikan sekitar 159 miliar dolar Amerika Serikat dari bea masuk yang telah dipungut. Kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia hari ini menggelar latihan resmi atau official training sebagai persiapan jelang pertandingan melawan Oman pada ajang FIFA Match Day yang akan berlangsung esok. Dari Senayan, Niar Abduli Teloli menyampaikan laporannya secara langsung. Niar.
21: Baik, terima kasih. Dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK, di mana beberapa saat yang lalu baru selesai digelar official training ataupun latihan resmi Timnas Indonesia dalam rangka persiapan jelang laga FIFA Matchday menghadapi Oman yang akan berlangsung besok pukul waktu Indonesia Barat, di mana pada dari pantauan kami di stadion pada hari ini di saat latihan tadi, hampir semua pemain telah bergabung ataupun berlatih bersama, meski ada beberapa pemain yang memang masih berlatih terpisah dan ada beberapa yang memang tidak ikut pada official training kali ini. Satu yang berlatih terpisah diantaranya adalah Kelvin Verdung yang kemudian diketahui atau dikonfirmasi bahwa oleh pelatih timnas sendiri yaitu John Hartman bahwa Verdung tidak akan bergabung dalam pertandingan melawan Oman besok. Sementara untuk pertandingan berikutnya masih akan kami masih menunggu konfirmasi tersebut. Sementara pemain seperti Marcelino Ferdinand ini tidak ikut dalam latihan, namun dia hadir di sisi lapangan untuk memberikan dukungan kepada rekan-rekannya. Sementara hampir sebagian besar tim ataupun pemain telah bergabung dalam latihan pada sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pendengar, dalam keterangannya juga John Hartman menyampaikan kepada media bahwa salah satu yang ingin ia capai bersama tim pada besok hari adalah sebisa mungkin untuk bisa mendapatkan kemenangan atas Oman, karena ini menjadi catatan sejarah bukan hanya bagi Indonesia tapi juga bagi IA dan tim, karena ini merupakan event ataupun agenda resmi keduanya Hartman setelah resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada Januari lalu. Dan bagi Hartman ini akan menjadi kemenangan bersejarah sih jika mereka mampu menang atas Oman, karena sudah hampir 38 tahun Indonesia tidak memenangkan pertandingan atas Oman, dan ini tentu kemenangan besok akan menjadi yang berkesan dan bersejarah bagi IA dan seluruh tim. Dan dalam pertandingan besok, Indonesia sendiri akan menghadapi Oman, dijadwalkan ada pada pukul 20 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara untuk laga menghadapi Mozambik ini nanti akan digelar pada 4 hari setelah pertandingan besok. Ini kan sementara pandangan dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, ya Rabdul, itu oleh Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Ya, pendengar, demikian Anda ikuti penyampaian Warta Berita dari siaran jaringan Berita Nasional Pro3 Jakarta. Kembali Anda bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Manado, 94,5 dan 88,2 FM untuk Manado malam ini. Dan waktu di studio kami pukul 20 lebih 28 menit waktu Indonesia Tengah. Saya Iker Rasono Mamuaya kembali hadir untuk Anda hingga di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, yeah, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, demikian Agnes Monica, karena ku sanggup. Oke, okay, pastikan semuanya sanggup ya. Oke. Okay. Ya, yeah, selamat malam untuk Anda yang masih terus menjalankan berbagai tugas-tugas dan segala aktivitas Anda sampai malam hari ini. Tetap semangat untuk Anda dan pastikan segala sesuatunya akan berhasil ya dan selesai dengan hasil yang baik tentu saja. Oke, okay, selamat malam untuk Anda di hari ini Kamis 4 Juni 2026. Saya hadirkan Alexa, jangan pernah pergi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, demikian Agnes Monica dengan Cinta di Ujung Jalan. Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, suasana duka menyelimuti kediaman keluarga almarhum Dr. Insinyur Pengki Pangemanan di Desa Paslaten, Kecamatan Rembokan, Rabu kemarin. Kehilangan sosok akademisi dan pendidik yang telah banyak mengabdikan diri bagi dunia pendidikan, khususnya di bidang perikanan dan kelautan, turut dirasakan oleh berbagai kalangan, termasuk pemerintah Kabupaten Minahasa. Sebagai bentuk penghormatan dan ungkapan bela sungkawa yang mendalam, Bupati Minahasa Robi Dondokambe bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Minahasa, Martina Dondokambe Lengkong, didampingi Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarundayang, hadir langsung melayat ke rumah duka untuk memberikan dukungan moral kepada keluarga yang ditinggalkan. Kehadiran pimpinan daerah tersebut menjadi wujud nyata kepedulian pemerintah Kabupaten Minahasa terhadap masyarakat yang sedang berduka, sekaligus sebagai penghormatan atas jasa dan pengabdian almarhum selama hidupnya. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Robi Dondokambe menyampaikan rasa bela sungkawa yang tulus atas kepergian almarhum. Menurutnya, almarhum Dr. Insinyur Pengki Pangemanan merupakan sosok yang telah memberikan kontribusi besar dalam dunia pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, khususnya di sektor perikanan dan kelautan. Pemerintah Kabupaten Minahasa turut berduka cita yang mendalam atas berpulangnya almarhum. Semoga segala pengabdian, karya, dan keteladanan yang telah ditinggalkan menjadi warisan berharga bagi generasi penerus. Kepada keluarga yang berduka, kiranya diberikan kekuatan, penghiburan, dan ketabahan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sementara itu, Wakil Bupati Vanda Sarundayang juga menyampaikan doa dan penghiburan kepada keluarga. Ia berharap keluarga yang ditinggalkan dapat tetap kuat dan bersandar kepada Tuhan dalam menghadapi masa-masa duka. Almarhum dikenal luas sebagai seorang akademisi yang memiliki dedikasi tinggi dalam dunia pendidikan. Sepanjang perjalanan hidupnya, ia banyak berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta pembinaan generasi muda, khususnya di bidang perikanan dan kelautan. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, sahabat, rekan kerja, serta masyarakat yang mengenalnya. Turut mendampingi Bupati dan Wakil Bupati Minahasa dalam kunjungan bela sungkawa tersebut, jajaran pemerintah Kabupaten Minahasa, antara lain Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum, Inspektur Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kepala Dinas Perdagangan, Pelaksana Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pelaksana Tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Kehadiran jajaran pemimpin pemerintah daerah tersebut menjadi simbol kebersamaan dan solidaritas dalam memberikan dukungan kepada keluarga yang sedang mengalami kehilangan. Di tengah suasana duka, doa-doa terus dipanjatkan agar almarhum memperoleh tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan. Rest in peace, Dr. Insinyur Pengki Pangemanan, MSI. Dan ya, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, tetap bersama kami untuk suasana malam hari ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, demikian lagu yang sudah hadir Katakan Sejujurnya dari Christine Panjaitan sudah hadir untuk Anda. Oke, dan kita mulai untuk perjalanan Ruang Rindu malam hari ini. 082195835080. Pendengar di mana saja berada ya, semoga malam hari ini suasana yang tetap menyenangkan menjadi bagian kehidupan Anda. Dan tentu saja bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Oke, silakan untuk Anda, Pro 1, selamat malam. Halo.
1: Selamat malam. Ya, halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan Pak siapa di mana?
1: Ruang Rindu.
0: Iya.
1: Ruang Brogi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Ahmad Irwan, Jawa Barat.
0: Mat Irwan, Jawa Barat. Oke, persisnya di mana, Pak? Jawa Barat mana ini?
1: Tepatnya di Kabupaten Bandung Timur.
0: Oh ya, Bandung Timur. Oke. Gimana cuacanya?
1: Anak buah KDM saya ini.
0: Oh ya. Gimana cuacanya
1: lagi
0: hari
1: gerah
0: ini?
1: Malam ini?
0: Lagi gerah ya, panas
1: malam
0: ya sana.
1: Lagi gerah ya.
0: Oh ya, pikirnya ya, Bandungnya. Udah...
1: Hah? Iya. Ya udah seminggu ada hujan, jadi gerah malam ini.
0: Oh iya, menadu baru 1-2 hari lalu hujan deras. Ya, padahal
1: tapi
0: panas-panas.
1: Enak sambil minum kopi ya. Itu kan aja.
0: Oke, ya silakan Pak Irwan.
1: Ini sama Mbak
0: Irwan,
1: siapa lupa lagi?
0: Ike.
1: Ini sama siapa?
0: Dengan Ike.
1: Mbak Ike.
0: Iya.
1: Ya. Mungkin nanti lagi baik malam ini telepon saya masuk aja. Biasanya susah masuk.
0: Oh iya, biasanya susah masuk. Iya, soalnya di awal. Oke, silakan Pak Irwan. Iya.
1: Lagu Indonesia.
0: Iya. Oke, lagunya sudah ada Pak ya, biar tidak lama ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Lagunya pilih.
0: Ya.
1: Cari jalan yang terbaik aja lah.
0: Oh iya, Yuni Syara. Oke. Iya, silakan.
1: Bukan dari Penny Pebiola, bisa nggak dari Pebiola?
0: Oh ya, kayaknya tidak bisa, tidak ada di playlist untuk
1: malam ini. Oh, tidak bisa. Siapa aja ya?
0: Iya, siapa aja ya, Pak ya. Oke, silakan. Kirimnya buat siapa?
1: Berapa orang nih?
0: Tiga.
1: Berapa orang?
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Iya.
1: Nah, pertama-tama kirim salam buat Bu Aurina, ini kan. Kemudian buat Bunda Christine Natalia. Kemudian ada Nyongklip. Mungkin cuma tiga ya?
0: Iya.
1: Ya, semua-semuanya aja ya. Tidak terkecuali ya.
0: Iya.
1: Boleh pantun satu aja nih.
0: Iya.
1: Ya, pantun.
0: Oke.
1: Ya. Persinggahan ke Samarinda.
0: Iya.
1: Perjalanan tetap ke Jogja. Pilihan boleh berbeda, persatuan tetap dijaga.
0: Oke, iya. Terima kasih.
1: Terima kasih ya,
0: Pak. Ya, oke.
1: Iya.
0: Selamat malam, Pak Irwan dari Bandung. Oke, di belakangnya Pak Irwan, silakan. Ya, oke, okay. Sayang sekali hilang ya, oke. Okay. Ya, Pro 1 selamat malam. Halo. Ya, halo, selamat malam. Ya.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam, dengan Pak siapa di mana?
2: Dengan Pak Sagai dari Bitung.
0: Oke, okay. Gimana suasana Bitung, kabar-kabarinya Bitung, Pak Sagai?
2: Bitung masih cuaca cerah.
0: Cuaca cerah, ya?
2: Iya.
0: Oke, okay. Ya, silakan Pak Sagai.
2: Ya, pertama tentu buat Mbak Ike yang bertugas, semoga dapat menyelesaikan tugas malam hari ini dengan segala baik.
0: Ya.
2: Pulang di rumah, bertemu keluarga dengan sejahtera.
0: Ya, amin. Terima kasih.
2: Kemudian tiga spesial. Pertama buat Pak yang baru masuk tadi, yang baru lewat
0: dari Bandung ya, Pak Irwan.
2: Kang Ahmad Irwan dari Bandung Timur.
0: Ya.
2: Ini salam dari Pak Sagai dari Bitung, hebat pakai pantun. Semoga tetap di udara.
0: Ya.
2: Kemudian yang kedua dikirim untuk Anci Hermina di Sari Kelapa Bitung.
0: Ya.
2: Ini salam dari Pak Sagai dari Bitung. Kemudian yang ketiga buat Ibu Evi Maramis di Perum Lembek Utara.
0: Ya.
2: Bitung. Ah, inilah tiga spesial dan kembali ke baik ke ya. Lanjutkan.
0: Oke, terima kasih Pak Sagai yang ada di Bitung. Oke. Ya, kita ke lagu ya. Oke, ada Air Supply Making Love, kemudian ada Ku Cari Jalan Terbaik dari Yuni Syara.

0: Ya, yeah, pendengar pas satu kanal informasi dan inspirasi demikian. Aku cari jalan terbaik dari Yuni Syarah sudah hadir untuk Anda di suasana malam hari ini. Dan kita buka kelanjutan dari Ruang Rindu malam hari ini ya. Oke, silakan untuk Anda pendengar pas satu kanal informasi dan inspirasi yang ingin ikutan bergabung. Pas satu, selamat malam. Halo.
1: Halo.
0: Iya. Yeah. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan ya. Ibu Esther Lita Girian.
0: Oke, Ibu Esther Lita Girian. Oke, Girian seperti apa Ibu Esther Lita?
2: Girian cerah.
0: Cerah baik, ya. Oke. Iya, silakan Ibu Esther Lita kirimnya buat
2: oke,
0: siapa?
2: Oke, pertama.
0: Iya.
2: Buat Pak Ike, makasih selangkah telepon.
0: Iya.
2: Salam sehat.
0: Iya.
2: Salam bahagia, tetap semangat.
0: Iya, harus semangat. Amin. Iya.
2: Oke, lanjut tiga orang. Kita mau menyapa buat terapi Pak Ipo yang ada di Warembungan. Mungkin ada monitor ini salam Nes, kompak. Dan yang kedua, masih dengan Pak James yang ada di Wirorangian Tobatu, tetap dapat salamnya, salam kompak juga. Dan yang terakhir ada terapi Ibu Aurina yang ada di tataran 2. Semoga selalu sehat dan bahagia selalu.
0: Iya.
2: Buat terapi yang baik ke. Makasih, selamat lanjutkan tugas dan selamat malam.
0: Iya, terima kasih, selamat malam Ibu Esther Lita yang ada di Girian. Oke, di belakangnya Ibu Esther Lita, silakan untuk Anda yang ingin ikutan bergabung lagi ya. Oke, Pro 1 selamat malam. Halo. Oke, iya. Oke, iya. Pro 1 selamat malam. Halo.
3: Selamat malam.
0: Iya, oke, selamat malam. Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Bu Natalia di Toli-Toli, Mbak Ike.
0: Ibu Natalia Toli-Toli seperti apa hari ini, Ibu Natalia?
3: Mbak Ike, malam ini agak ada hujan, tapi hujan ringan, nggak terlalu deras.
0: Nggak terlalu deras.
3: Makanya dingin sekali, Mbak Ike, malam ini.
0: Oh iya, oke. Oke, silakan Ibu Natalia.
3: Iya, mau salam
0: terus
3: ya Mbak Ike. Yang pertama ada Pak Saga ya, tadi yang baru lewat. Selamat malam Pak Saga ya, salam sehat, salam kompak. Harapan ada sehat bersama keluarga yang ada di rumah. Dan kedua yang ada Kak Ahmad Irwan ya, yang lewat tadi juga, makasih salamnya ya. Salam balik, salam buat keluarga yang ada di rumah juga. Dan yang ketiga ada Pak Leo yang ada di Fak-Fak juga ya, selamat malam. Salam kompak-kompak selalu. Harapan ada sehat bersama keluarga tercinta yang ada di rumah. Buat Mbak Ika tetap semangat ya. Sukses selalu. Bahagia selalu Mbak Ika. Doa terbaik buat Mbak Ika dan keluarga yang ada di rumah. Makasih
0: Terima
3: Mbak Ika.
0: Kasih.
3: Selamat malam.
0: Oke, selamat malam Ibu Natalia yang ada di Toli-Toli. Oke, silakan untuk Anda. Di belakang Ibu Natalia satu lagi ya. Saya tunggu untuk putaran ini yang masih ingin ikutan bergabung. Oke, Pro 1 selamat malam. Halo.
4: Ya, halo, selamat malam. Selamat malam Mbak Ike.
0: Iya, selamat malam. Dengan Ibu siapa di mana?
4: Dengan Enci Hermina di Bitung Sari Kelapa.
0: Oh iya, Enci Hermina di Sari Kelapa. Oke. Iya. Mau tanya sudah ada perwakilan tadi dua dari Bitung ya. Oke. Oke, silakan Ibu Hermina, Enci Hermina. Oke.
4: Ya, pertama-tama buat Mbak Ike selamat bertugas ini malam. Semoga sehat dan tetap semangat. Diberkati Tuhan dalam setiap tugas dan aktivitas setiap hari dan juga diberkati bersama keluarga tercinta. Untuk tiga spesial, pertama-tama buat Pak Saga yang ada di Bitung Girian. Selamat malam, terima kasih atas salamnya. Kiranya Pak Saga sehat bersama keluarga. Dan juga buat Ibu Ros di Lelem. Selamat malam Ibu Ros. Semoga sehat di malam hari ini dan tetap dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati bersama keluarga. Dan juga buat Pak Robi yang ada di Buha. Selamat malam buat Pak Robi bersama keluarga. Semoga sehat juga, salam kompak dan Tuhan senantiasa memberkati. Dan buat Mbak Ike selamat bertugas. Tetap diberkati dan Terima kasih, selamat malam.
0: Oke, terima kasih, selamat malam Ibu Hermina yang ada di Sari Kelapa Bitung ya. Oke, kita ke lagu dulu, baru saya akan kembali untuk Anda. Selamat malam semuanya tanpa terkecuali di Kota Manado, di luar Kota Manado, atau juga di luar daerah Sulawesi Utara juga. Semua-semua yang sudah masuk dan ikutan bergabung bersama kami malam hari ini ya. Silakan jangan ragu-ragu yang belum masuk. Tadi sudah masuk dari Bandung, dari Toli-Toli yang ada di luar Manado. Yang pasti kami berharap Anda bisa bergabung bersama kami. Jangan malu-malu. Dan pastikan bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Oke, saya hadirkan dua mancanegara untuk Anda. Baru saya kembali lagi tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi untuk Ruang Rindu malam hari ini.

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

rri.co.id. rri.co.id. Kampuy. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.

0: Lagi untuk ruang rindu malam hari ini, oke? Okay? Iya, Pro Satu, selamat malam. Halo? Iya, halo, selamat malam. Halo? Iya, halo, selamat malam. Oke, okay. Iya, terima kasih. Oke, okay, sudah diangkat ya, tapi tidak ada suaranya. Oke, okay, iya. Pro Satu, selamat malam. Halo? Iya, halo? Iya, oke, okay, terima kasih. Iya, apakah jaringan? Iya, yang pasti sudah diangkat, terus terputus. Iya, oke, okay, pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Iya, saya masih menunggu Anda untuk 082195835080 ya. Dicoba untuk malam hari ini, untuk
1: Halo,
0: saat
1: selamat
0: ini.
1: malam.
0: Iya, halo, selamat malam. Halo.
1: Halo, selamat
0: Iya.
1: malam.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana? Halo.
1: Ibu Ani baik.
0: Oke, Ibu Ani, di mana Ibu Ani posisi?
1: Ada di rumah di Kota Mubagu.
0: Di Kota Mubagu.
1: Mubagu.
0: Kota Mubagu seperti apa Ibu Ani malam hari atau hari ini?
1: Lagi apa ya?
0: Lagi apa? Ya? Ya?
1: Lagi cerah.
0: Lagi
1: Lagi apa?
0: cerah ya. Oke,
1: Ceria.
0: cerah ceria, seceria Ibu Ani ya. Oke, Ibu Ani, silakan.
1: Nah, pertama-tama buat
0: Iya.
1: Mbak Ike yang tugas, selamat menjalankan tugas, selamat
0: Iya.
1: sehat, selamat sukses, selamat bahagia bersama keluarga.
0: Iya. Oke, terima kasih.
1: Terus kirim salam yang kirim salam yang lewat tadi, ada kirim ke Ibu Natalia juga, apa kabar? Ada kirim ke Ibu, apa dulu? Anggreni juga, apa kabar? Salam sehat, salam kompak.
0: Iya.
1: Ada kirim ke Pak James yang ada di Rurayan. Salam sehat, salam bahagia bersama keluarga. Oke? Okay?
0: Iya.
1: Kembali ke bagian tugas. Semangat. Terima kasih. Selamat malam.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam, Ibu Ani yang ada di Kota Mubagu, yang kabar-kabarnya hari ini cerah-cerah untuk Kota Mubagu, ya. Oke, di mana kegerangan yang hari ini hujan tadi di wilayah Malalayang juga sudah sangat gelap, sudah kilat guntur, ya. Tetapi tidak hujan. Kemudian lihat di Kuala-kuala yang ada ya, di Kuala Bahu airnya sangat-sangat coklat. Berarti di bagian atasnya atau bagian daerah-daerah atas sih ya, ada hujan berarti ya. Oke, iya. Tapi semuanya menginformasikan bahwa cerah-cerah ya. Oke. Iya, silakan untuk Anda di 082195835080 untuk Anda yang masih ingin ikutan bergabung lagi malam hari ini. Oke, yang pasti selamat malam semuanya tanpa terkecuali yang terus bergabung bersama kami untuk suasana malam hari ini ya. Oke, dicoba kembali. Pro Satu, selamat malam. Halo.
2: Selamat malam, Ibu.
0: Iya, selamat malam. Dengan Ibu siapa di mana?
2: Dengan Ibu Ros Leilem.
0: Oke, Ibu Ros, Leilemnya seperti apa hari ini?
2: Ya, tadi sore hujan, tapi
0: Oh, lagi.
2: ini segera ceria.
0: Oh iya, jadi di sana hujan ya tadi. Oke.
2: Iya, tadi
0: Iya,
2: sore
0: oke.
2: hujan.
0: Iya, silakan Ibu Ros.
2: Yang pertama dua tiga yang tugas, terima kasih terima Ibu Ros ke telepon.
0: Iya.
2: Tuhan selalu memberkati tugas malam ini
0: amin.
2: Sampai selesai. Pulang di rumah dengan tidak kurang suatu apa.
0: Iya.
2: Bertemu dengan keluarga dulu.
0: Iya, terima kasih.
2: Nah, salam dong yang lewat tadi ada Ibu Fernina di Tingkang.
0: Iya.
2: Selamat malam. Nah, maka saya salam kan. Ada Ani Kota.
0: Iya.
2: Yang ada bahasa salam ke hari.
0: Mm-hmm.
2: Selamat malam.
0: Iya.
2: Terakhir Jo, ada Ibu, ada Elis di situ.
0: Iya.
2: Yang lain nanti kan.
0: Iya.
2: Itu terima kasih, malam
0: Oke.
2: baik.
0: Iya, terima kasih. Selamat malam juga Ibu Ros yang ada di Leilem. Iya. Ternyata hujan tadi sore di Leilem ya. Udah ada jawabannya. Oke, di Lelem Hujan, Ibu Ros. Oke, satu lagi saya tunggu di 082119.

0: 583 5080 untuk malam hari ini. Oke, makanya setelah diangkat langsung hello ya. Oke, Pro 1 selamat malam. Halo.
1: Halo, selamat ya. Malam Bu Ika.
0: Iya, selamat malam. Dengan Ibu siapa di mana ini?
1: Dengan Ibu Aurina.
0: Iya, Ibu Aurina. Oke, Ibu Aurina posisi mana Ibu Aurina?
1: Di tataran 2 sekarang.
0: Oke, di tataran ya. Oke, tatarannya ya, ceria-ceria.
1: Hujan tadi. Oh, hujan ya. Deras.
0: Oh iya, hujan Tondano ya.
1: Oke. Hujan deras, ada ya. Gelubuk, ada petir, ngeri.
0: Oke. Iya, silakan Ibu Aurina langsung saja.
1: Pertama-tama buat Ibu Ika, terima ya. Kasih udah angkat teleponnya Ibu Aurina. Ya. Ini udah mulai agak sehat ini Bu Ika.
0: Ya.
1: Terus sehat selalu Bu Ika.
0: Ya.
1: Bahagia selalu dekat Tuhan Yesus Kristus bersama keluarga.
0: Ya, amin.
1: Amin. Mau salam nih, yang pertama buat Bapak tadi yang di Bandung itu, Bapak
0: Irwan
1: Ahmad,
0: mungkin.
1: Kalau nggak salah ya, di Bandung, di Bandung. Terima kasih salamnya, ini salam balik dari Ibu Aurina.
0: Iya.
1: Yang kedua, buat Esther Lita di Girian, makasih salamnya ya sayang yang tadi.
0: Iya.
1: Terus yang ketiga ini balas salam baru kebalas, jadi maaf buat Vina di Kanaan.
0: Iya.
1: Buat okay. Ibu Ika.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Iya.
1: Selamat malam.
0: Iya. Okay, terima kasih Ibu Aurina, selamat malam. Oke, kita ke lagu dulu ya. Setelah itu saya kembali untuk Anda. Oke, di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Sementara waktu di studio kami pukul 21 lebih 51 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat malam yang ada di kampus peternakan kanan ya. Untuk di Kio Saitun. Jangan keburu. Iya, yang pasti masih dengan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, Bapak Rudi dan juga Ibu Uto bersama Feren untuk keluarga Kapelek Slogia, dan juga ada keluarga Paat Kapele juga, Bapak Hendro bersama Ibu Serli, ada Meilan juga, terus ada Adi Junior, selamat malam. Terus untuk keluarga Ratuela Mamuaya, selamat malam. Untuk Ibu Deti bersama Bapak Ferry dan juga Andre. Ada Calvin dan juga Tesar. Dan juga untuk keluarga Liando Mamuaya, Ibu Meli bersama Bapak Maxi. Ada Christian, juga Mercy yang ada di Ukit Tomohon ya. Terus ada Putri juga, selamat malam. Ada Bapak Boy bersama Ibu Rita juga. Selamat malam, pastinya tetap mendengarkan kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, terima kasih untuk Anda masih tetap bersama kami untuk malam hari ini. Pastinya ya, tetap merindukan untuk terus bergabung di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, terlebih di ruang rindu malam hari ini ya, oke. Pastinya Nyanda Mutasono kalau Nyanda bergabung ya, oke, pasti penasaran. Ya, silakan untuk Anda di 0821-9583-5080. Sekali lagi untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, apalagi yang ada di luar sana ya, Anda bisa bergabung bersama kami di 0821-9583-5080 untuk telepon malam hari ini, atau juga di setiap acara-acara yang kami hadirkan untuk Anda, dan Anda ingin ikutan bergabung di 0821-9583-5080. Oke, silakan untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Oke, rupanya ada sedikit. Oke. Iya, saya akan hadirkan dulu dua lagu baru saya kembali untuk Anda ya. Oke, berhubung sesuatu dan lain hal, saya harus hadirkan lagu dulu untuk Anda. Dan saya kembali untuk Anda di Ruang Rindu malam hari ini.

0: Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi untuk putaran selanjutnya ya. Oke, Anda boleh chat dulu ya di 082195835080. Ya, sambil menunggu ya. Oke, jadi silakan untuk Anda boleh lewat chat di 0821 chat WA ya. Untuk 082195835080. Oke, sambil menunggu menunggu jaringan. Oke, iya, Anda bisa chat di nomor yang sama 082195835080 untuk chat WA ya. Anda ingin kirim buat siapa ya? Oke. Ya, selamat malam semuanya tanpa terkecuali. Yang pasti tetap mewaspadai kondisi cuaca yang ada juga ya. Walaupun sudah berhenti hujan di daerah Minahasa seperti di apa tadi ya, diinformasikan tadi di mana ya, di daerah Lelem hujan ya. Memang tadi sore ya sempat gelap dan sepertinya mau hujan, tapi entahlah setelah ke kantor ya, apakah hujan atau tidak. Tapi yang pasti di Kali Bahu ya, yang ada di sekitar Pasar Bahu, pasti untuk airnya. Oke, Anda sudah boleh menghubungi kami ya di 082195835080. Ya, di Kali Bahu itu sendiri airnya sangat-sangat coklat dan deras airnya, berarti ada hujan di sekitar ya bagian Minahasa lah hujan ya. Oke, tetap mewaspadai kondisi cuaca yang ada. Pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Oke, ternyata memang sore tadi diinformasikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sulawesi Utara hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai kilat atau petir dan angin kencang yang melanda Minahasa di Langwon Timur, juga Langwon Selatan dan sekitarnya, juga meluas ke wilayah Minahasa seperti di Danau Tondano, Tondano Barat. Ada Eris, Kombi, Lembeyan Timur, Kakas, dan Tompaso. Juga di wilayah... Oke, dicoba ya. Oke, Pro 1, selamat malam. Halo.
1: Halo, selamat malam, Mbak Ike.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Fiona Perkamil.
0: Oke, Fiona di Perkamil. Silakan, Fiona, langsung saja ya.
1: Makasih, Mbak Ike. Angkat telepon diberkati Tuhan bersama keluarga. Salam ya kan, salam juga ada yeah. Ibu Natali yang ada di Toli-Toli, apa kabar yeah. Ibu Natali, ada Leo yang ada di Kopak, ada Mentari di Bunaken, kamu juga dapat salam, makasih Mbak Ika, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam juga untuk Fiona yang ada di Perkamil, di belakangnya Fiona. Oke, silakan untuk Anda, di belakangnya Fiona, oke. Belum ditutup kali ya, oke. Iya, sudah ditutup. Oke, silakan untuk Anda. Oke, iya. Saya masih menunggu Anda untuk di 082195835080. Mudah-mudahan Anda bisa memanfaatkan waktu dan kesempatan karena waktu di studio kami pukul 22 lebih 16 menit waktu Indonesia Tengah. Oke, iya. Pro 1, selamat malam. Halo, iya, Pro 1 selamat malam.
2: Halo. Selamat malam Pro 1.
0: Iya, selamat malam Ibu Ko. Iya, selamat malam juga dengan Pak siapa di mana ini?
2: Dengan Pak James ada di Desa Winorangian ini.
0: Iya, oke, okay. Pak James di Winorangian. Oke, okay. Winorangiannya seperti apa Pak James hari ini?
2: Posisi sekarang lagi hujan sedikit,
0: hujan,
2: masih
0: ya?
2: Grimis ini.
0: Oh grimis. Iya, oke, okay. Iya, silakan Pak James.
2: Ya, pertama-tama terima kasih Ibu Ika, anggap Pak James ke telepon. Mau salam balik dulu.
0: Iya.
2: Pertama, Ibu ada Bapak Rai Kojo.
0: Iya.
2: Yang ada di Desa Lelem. Selamat malam Pak Raiko. Ini Pak James, kita salam dari Timur Angin. Untuk Pak Raiko.
0: Iya.
2: Dan yang kedua ada Ibu Esther Nita.
0: Iya.
2: Di Kota Girian.
0: Iya.
2: Selamat malam. Ibu Esther Nita.
0: Iya.
2: Ini Pak James, kita salam dari Timur Angin. Semoga Ibu Esther Nita dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik di Girian sana. Ya. Terakhir ada Bapak Sagai di Kota Bitung. Selamat malam Pak Sagai. Ini salam dari Pak James di Winorangun untuk Pak Sagai. Semoga Pak Sagai dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik di Bitung bersama keluarga yang ada di Bitung, bahkan yang ada di Pakur sana.
0: Iya.
2: Dan terakhir untuk Ibu Ibu, selamat malam, terima kasih.
0: Iya.
2: Sampai jumpa.
0: Iya, oke, terima kasih. Pak James yang ada di Winorangian. Oke, di belakangnya Pak James, silakan Pro 1 selamat malam. Halo.
3: Halo, ya. Selamat malam Baik.
0: Oke, selamat malam. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Elis di Nenek Bitung.
0: Iya, oke, Elis. Mau tanya Bitung sudah berapa Bitung ya? Oke. Silakan langsung Elis.
3: Iya, salam pertama buat Mbak Ike yang lagi tugas,
0: selamatnya,
3: tambah sukses,
0: dan
3: selalu diberkati Tuhan bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Iya.
3: Amin.
0: Amin.
3: Lanjut tiga spesial, pertama salam buat Mbak Esther Lita yang ada di Girian Bitung, salam kompak persahabatan selalu. Kedua salam buat Tante Jenny yang ada di Tikala, salam sehat, salam sayang selalu. Dan ketiga, mau salam buat Tengku Rahul yang ada di Bournemouth. Salam kompak persahabatan selalu.
0: Iya.
3: Mbak Ike, terima kasih. Selamat malam.
0: Iya, oke. Okay. Terima kasih. Selamat malam juga Elis yang ada di Winenet Bitung. Saya hadirkan dua lagu ya untuk Anda. Dan yang masih ingin bergabung sebentar ya. Di Ruang Rindu malam hari ini jangan sampai ketinggalan.

0: Ya, pendengar Pro 1 kalian, informasi dan inspirasi, terima kasih untuk Anda. Masih bertahan, kecoba bertahan ya, sampai malam hari ini, sampai saat ini ya. Dan pastinya walaupun ya sudah larut malam, tetapi tetap bertahan di ruang rindu Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, karena kerinduan Anda terhadap Pro 1 dan juga pendengar penggemar yang ada ya, pastinya Anda masih tetap bertahan. Kucoba untuk bertahan. Oke. Ya, kita lanjutkan kembali ya. Oke. Pro 1 selamat malam. Halo. Iya, halo, selamat malam. Iya, halo. Oke, sayang sekali terputus. Putusnya dari sana ya. Oke, dicoba kembali. Pro 1 selamat malam. Halo. Iya, kenapa langsung hilang? Oke. Iya, terputus-putusnya dari sana ya, bukan dari sini. Oke. Sudah 3 kali mengangkat nomor yang sama ya. Dicoba kembali untuk Anda yang ingin serius bergabung di 08219583508. Oke, selamat malam semuanya tanpa terkecuali yang malam hari ini sudah mulai istirahat juga ya, karena seharian tadi bekerja dan pastinya ada lelahnya juga, ada capeknya juga, tetapi punya kerinduan terus mengikuti Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Jadinya orang bilang so kurang 5 watt bertahan, coba bertahan. Tapi yang masih terus menjalankan aktivitas, masih tetap bekerja, semoga punya stamina yang oke, punya yang tetap bagus punya untuk terus melanjutkan tugas-tugas Anda. Oke. Ya, Pro 1 selamat malam. Halo.
1: Selamat, ya. Selamat malam Ibu.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Ibu Els Makalisung.
0: Oke, Ibu Els Makalisung, seperti apa Ibu Els?
1: Cerah ini malam, kalau tadi sore hujan lebat.
0: Oh iya, hujan lebat ya di Makalisung. Ya, pantesan ya. Untuk kali saya lihat dari kali bahu ya, sangat-sangat keruh airnya dan coklat, berarti ada hujan di bagian Minahasa ya. Oke, silakan Ibu Els.
1: Ya, mengapa pertama yang sedang bertugas, salam sehat, dan selalu damai bahagia dan lain. Selalu bersama keluarga di rumah. Salam sehat,
0: amin.
1: Apa tiga spesial yang pertama? Cantik manis Ibu Aurina.
0: Iya.
1: Adalah salam yang ada di tataran 2 atau masih di masyarakat ini. Salam manis, salam sehat Ibu Aurina.
0: Iya.
1: Berkati Tuhan bersama keluarga. Yang kedua Ibu Andre yang ada di Tarera. Salam kompas juga lancar usaha tetap berkati. Yang ketiga yang ada di Teluk Ambon manis Pak Junaidi. Salam kasih Ambon, salam sehat diberkati juga.
0: Iya.
1: Ini ke, makasih. Selamat malam.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam Ibu Els yang ada di Makalisung. Oke. Ya, Pro 1 selamat malam. Halo.
2: Halo.
0: Iya. Halo. Halo. Ya. Selamat malam. Dengan siapa di mana ini? Halo.
2: Dengan Mita Yonasa.
0: Dengan siapa? Iya. Tolong monitornya dikasih kecil. Ini justru tidak kedengaran ya. Di sini tidak kedengaran, hanya putus-putus ya.
2: Halo.
0: Iya.
2: Halo.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Mita Yonasa.
0: Dengan siapa? Iya.
2: Mita Yonasa.
0: Nita Diwonasa. Nita ya. Oke. Iya.
2: Meta. Meta.
0: Meta. Iya. Ya. Oke, silakan Meta.
2: Mau kirim salam buat.
0: Ya, oke, terputus ya. Oke, Meta ya, sayang sekali terputus-putusnya dari sana ya. Oke, Pro 1 selamat malam. Halo. Iya, halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam baik.
0: Iya, selamat malam. Dengan Pak siapa di mana?
3: Dengan Pak Aco di Bolmut.
0: Oke, Pak Aco di Bolmut. Bolmutnya seperti apa Pak Aco?
3: Bagaimana baik?
0: Di Bolmut seperti apa hari ini kabar-kabarinya?
3: Ah, kalau di buat pecahan ini lagi nanti. Tapi ya? Nggak hujan.
0: Oh iya. Oke, ya. Silakan Pak Aco.
3: Ya, pertama-tama tentunya terima kasih Mbak Ika soal di telepon. Semoga sukses malam ini sampai selesai 11.
0: Iya.
3: Ya, ada Ibu Ani tadi di Kota Baru. Selamat ya. Malam Ibu Ani. Ada salam dari Bolmut. Dan yang kedua ada Turam Pepali. Itu minting selamat malam balik ya. Kalau dapat dengar malam hari ini. Dan yang terakhir ada corompe Ibu Sini yang ada di Tomohon.
0: Ya.
3: Kembali ke Ike yang bertugas. Terima kasih, selamat malam.
0: Ya, terima kasih, selamat malam juga Pak Aco. Oke, saya hadirkan dua lagu ini. Setelah itu saya kembali untuk Anda. Dan sekali lagi selamat malam. Oke, pastikan tetap bertahan ya bersama kami hingga selesainya acara ini dan juga sampai selesai tutup siaran nanti, oke? Tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya, terima kasih untuk Anda pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Malam pun semakin larut, tapi Anda tetap bertahan. Terima kasih ya, apresiasi terbesar untuk Anda. Dan malam hari ini ya, mungkin tinggal 2 putaran lagi. Jadi silakan manfaatkan waktu dan kesempatan. Oke, Pro 1, selamat malam. Halo.
1: Ruang rindu, iya. Ruang berbagi rindu.
0: Iya.
1: Memori lewat lagu Selamat Malam Ibu.
0: Iya, Ike. Selamat malam. Dengan Ibu siapa di mana ini?
1: Yang punya Bu Naken.
0: Oh iya, yang Ike. Punya Bu Naken. Oke, Bu Naken seperti apa Ibu Haryati hari ini?
1: Bu Naken malam ini cerah.
0: Cerah ya. Iya. Oke. Silakan Ibu Haryati.
1: Salam pertama buat Ibu Ike.
0: Iya.
1: Selamat bertugas. Semoga tetap sehat, tetap semangat.
0: Iya.
1: Dan diberkati Tuhan.
0: Amin.
1: Bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Iya.
1: Lanjut, mau salam buat 3 orang. Yang pertama ada Pak Raiko yang ada di Leilem. Apa kabar Pak Raiko? Salam sehat bersama keluarga. Yang kedua Pak Robi Sigar yang ada di Buha. Salam sehat juga bersama keluarga. Yang ketiga ada Wake Up yang ada di Tomohon, Woloan. Salam
0: ya.
1: Sehat selalu bersama keluarga. Buat Ibu Ike,
0: ya.
1: Terima kasih.
0: Okay.
1: Selamat malam, ruang
0: ya.
1: Rindu, ruang berbagi rindu,
0: okay.
1: Memori lewat lagu.
0: Iya, terima kasih yang punya Bu Naken. Oke, asik ya, tinggal di Pulau Bunaken. Oke, ya, selamat malam. Dan silakan di belakangnya Ibu Haryati yang masih ingin ikutan bergabung. Silakan untuk Anda pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Oke,

0: Pak Junaidi.
1: Cerah.
0: Cerah ya.
1: Cerah.
0: Oke, iya, cerah ceria. Oke, Pak Junaidi, silakan.
1: Kita mungkin salam pertama untuk Ibu Rizky Makalisa, selamat malam dan
0: Iya.
1: berkati Tuhan selalu. Ada Pak Raiko juga di Lelem, selamat malam, harapan sehat, di salam balik ya.
0: Iya.
1: Ada Ibu Anggraini di Tarerang, selamat malam dan harapan sehat bersama keluarga ya. Terima
0: Iya.
1: kasih baiknya, selamat
0: Oke.
1: malam.
0: Iya, terima kasih Pak Junaidi yang ada di Ambon ya. Selamat malam juga ya. Oke, semoga oke. Yang ingin ikutan bergabung silakan di belakangnya. Oke, ya. Baru ditutup ya Pak Junaidi. Oke, silakan di belakangnya Pak Junaidi, silakan untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Oke, ada ya, informasi gempa dengan kekuatan 2,9 magnitudo. Baru-baru ini di pukul 22 lebih 34 menit waktu Indonesia Tengah di lokasi 0,00 lintang utara 124 84 bujur timur atau 88 km selatan Tutuyan Boltim Sulawesi Utara. Oke, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Oke, kemudian diikuti lagi gempa dengan kekuatan 2, magnitudo 2,7 pada pukul 22 lebih 40 menit waktu Indonesia Tengah di Bitung, Sulawesi Utara ya. Oke, di 130 km timur Bitung, Sulawesi Utara. Oke, selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1, selamat malam. Halo.
1: Ruang Rindu,
0: iya.
1: Selamat malam.
0: Ya, oke, selamat malam. Dengan Pak siapa di mana?
1: Dengan Pak Li di
0: Iya,
1: Tuminting.
0: oke, Pak Li di Tuminting, silakan Pak Li.
1: Oke, mau salam pertama buat Ibu Ike yang
0: Iya.
1: sedang bertugas. So, angkat Pak Li ke telepon.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Oke.
1: Salam sehat, salam bahagia,
0: Iya.
1: diberkati Tuhan.
0: Iya,
1: Amin.
0: amin.
1: Mau salam spesial malam hari ini, yang pertama ada Ibu Seni di Tomohon. Selamat malam Ibu Seni Tomohon, apa kabar? Dapat salam dari Pak Li di Tuminting, salam sehat, salam bahagia selalu. Yang kedua ada Ibu Natalia di Toli-Toli. Selamat malam Ibu Natalia, salam sehat, salam bahagia selalu. Dan yang ketiga terakhir ada Ibu Aurina yang berada di Tondano. Selamat malam Ibu Aurina, apa kabar? Salam sehat dan salam kangen selalu. Kembali
0: Iya.
1: ke Ibu Ika yang
0: Oke.
1: sedang bertugas.
0: Iya.
1: Terima kasih, selamat malam.
0: Oke, terima kasih, selamat malam Pak Li yang ada di Tuminting. Di belakangnya Pak Li, silakan. Oke, 0821 ya. Saya coba untuk beberapa lagi ya, karena untuk menghabiskan waktu biar waktunya pas ya. Oke, Pro 1 selamat malam. Halo.
2: Halo.
0: Ya, halo, selamat malam. Halo.
2: Selamat malam.
0: Ya, selamat malam. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Ibu Selvi Leilem.
0: Ibu Selvi di Leilem. Oke, Ibu Selvi. Langsung saja Ibu Selvi.
2: Salam buat Kak Mike.
0: Iya.
2: Yang pertama juga buat Ibu Rose.
0: Iya.
2: Pak Raiko Leilem.
0: Iya. Oke.
2: Dan
0: iya. Halo.
2: Salam buat orang Leilem yang setia mendengar
0: ya.
2: Rose.
0: Oke,
2: okay,
0: ya. Oke, okay, terima
2: Terima
0: kasih.
2: kasih.
0: Iya, terima kasih Ibu Selvi ya yang ada di Leilem. Oke, okay, ya. Satu lagi di belakangnya Ibu Selvi. Oke, okay, 0821-9583-5080. Pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, untuk Anda yang masih ingin ikutan bergabung, saya menanti Anda karena waktu-waktu sudah di putaran akhir untuk saat ini ya. Oke, yang masih ingin ikutan bergabung silakan.

0: Nah, untuk Anda, jangan sampai ketinggalan dan orang bilangnya ndak mutasono. Oke. Okay. Iya, penasaran karena ndak bergabung ya. Oke. Okay. Nanti dibilangnya kalah jari-jari. Oke. Okay. Iya. Oke, okay, kalau sudah tidak ada lagi yang akan ikutan bergabung, saya akan hadirkan lagu yang terakhir di Ruang Rindu malam hari ini. Dan saya berharap masih ada kurang lebih 1 jam lagi kebersamaan kita ya. Oke. Okay. Iya, Pro 1 selamat malam. Halo. Iya, halo selamat malam. Halo.
1: Halo, malam
0: ya.
1: Ruang Rindu, Ruang
0: Oke.
1: Berbagi Rindu.
0: Mm-hmm.
1: Memori lewat lagu
0: ya.
1: Karya anak bangsa Bung Beni Jobol Motif
0: Oke.
1: Darsono Muai.
0: Iya. Oke, artis nasional masuknya terakhir ya. Hampir ketinggalan kereta.
1: Oh iya, Bu Ida,
0: iya.
1: Soalnya balik dari pesta perkawinan, bayar datang
0: Oh
1: gabung,
0: iya.
1: Bu.
0: Oke, seperti apa Bolmut hari ini Pak Bung Benijo?
1: Mungkin ya Bolmut cuaca bersahabat,
0: oh, iya.
1: Arus lalu lintas lancar, situasi kampit mas kondusif,
0: iya.
1: Finansial ada deh.
0: Ada deh. Kalau bunyinya demikian, sepertinya banyak deh. Oke,
1: banyak deh.
0: full
1: Penuh
0: deh ya.
1: dompet deh.
0: Oke, selamat berbahagia kalau full dompet ya. Oke, apalagi memang tanggal muda. Oke, iya. Oke.
1: Jadi ibu Ike juru kunci ini kan orang
0: iya,
1: Bolmute.
0: Juru kunci.
1: Oke.
0: Untung belum belum lagunya.
1: Oke.
0: Oke.
1: Oke deh. Tentunya
0: iya.
1: Pertama-tama ibu Ike Darso memulai yang tugas ya.
0: Iya.
1: Tetap semangat, sobat kaki, keluarga salam sehat.
0: Iya.
1: Kita langsung ke level nasional dulu ya.
0: Mm-mm.
1: Ada Gilang di Kertasono Kediri. Apa kabar Mas Gilang? Ada
0: yeah.
1: Uncle Gadi di Sumatera Barat, tepatnya di Kota Padang.
0: Yeah.
1: Dan yang terakhir, ada Yosi di Semarang.
0: Yeah.
1: Buat Ibu Ike, terima kasih.
0: Okay.
1: Selamat malam.
0: Iya, yeah, terima kasih. Selamat malam, Bung Benny Jo. Yang ada di Bolmut ya sebagai juru kunci hampir ketinggalan kereta ya. Oke, okay, nyusul naik pesawat kalau ketinggalan kereta. Oke, okay, terima kasih untuk semua-semua pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan pastinya di lain waktu dan kesempatan kita akan jumpa kembali untuk Ruang Rindu. Dan tentu saja untuk setelah lagu-lagu ini yang akan saya hadirkan ya, pastinya masih dengan lagu-lagu saja orang bilang untuk mengantar suasana istirahat Anda atau juga untuk menemani suasana Anda yang masih terus menjalankan tugas-tugas dan aktivitas dengan harapan sukses untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
2: Seorang bapak tua hendak menaiki bus. Pada saat ia menginjakan kakinya, salah satu sepatunya terlepas dan jatuh ke jalan. Pintu bus pun lalu tertutup dan langsung bergerak. Sehingga si bapak tua tadi tidak bisa memungut sepatu yang terlepas. Namun dengan tenang, si bapak tua itu melepas sepatunya yang sebelah lalu melemparkannya ke jalan. Seorang pemuda yang duduk di dalam bus melihat kejadian itu lalu bertanya kepada si bapak tua, "Mengapa bapak melempar sepatu yang sebelah juga?" Bapak tua itu tersenyum sambil menjawab, "Supaya siapapun yang menemukan sepatuku bisa memanfaatkannya. Itu sepatu baru loh, jangan sampai sepatuku kehilangan pasangannya. Sepatu adalah pasangan terbaik. Coba saja perhatikan, bentuk pasangannya tak sama persis, namun serasi. Saat dipakai berjalan, gerakannya bisa berbeda, tapi tujuannya sama. Tak pernah menuntut untuk berganti posisi, namun saling melengkapi. Yang satu loncat, yang lain mengikuti. Selalu sederajat, tak ada yang lebih rendah, atau bahkan lebih tinggi. Yang satu naik tangga, pasangannya pun mengikuti. Bila yang satu hilang, yang lain justru tak memiliki arti." Si anak muda masih penasaran. "Tapi bapak terlihat tidak kehilangan, padahal kan sepatunya mahal." Bapak tua masih tersenyum, lalu menjawab lagi, "Anak muda, kamu harus tahu, harta itu cuma titipan, nyawa cuma pinjaman, Tuhan bisa mengambilnya kapanpun dia mau." Pendengar, kehilangan tidak bisa dipilih-pilih. Kita bisa kehilangan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Musibah, rezeki, serta kesalahan-kesalahan itu pasti kita alami. Syukur bagi orang yang beriman, dia tahu cara menghadapinya. Dapat musibah supaya bersabar, dapat rezeki supaya bersyukur.

Ya, berengarah dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini di hari Kamis 4 Juni 2026. Saya Ike Darsono Momoye mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan kita berpisah untuk jumpa kembali pada besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Manado.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Manado. Kembali menjumpai Anda untuk membawakan lagi serangkaian program acara kami sepanjang hari ini Jumat 5 Juni 2026 untuk siaran pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Dari Puncak Tikala Manado kami ucapkan selamat berjumpa kembali dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Pancasila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Atau dasar yang benar-benar bisa mempersatukan.

Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Priscilla Balebu menemani Anda untuk menyampaikan rangkaian acara yang bisa Anda ikuti di edisi Anda mendengarkan hari ini, Jumat 5 Juni 2026. Kami awali pagi Anda pendengar dengan Mutiara Pagi, lebih tepatnya Mutiara Pagi Islami. Di kesempatan pagi hari ini Anda akan mendengarkan nanti bersama Umi Sidah dan Jihan Umar, dilanjutkan pendengar dengan penyampaian Warta Berita Daerah Pagi pada pukul 6. Anda mendengarkan beberapa informasi terkini setelahnya, dan ada opini publik dari pukul 7 hingga 8 nanti, dilanjutkan dengan penyampaian Warta Berita Sentral pada pukul 8, dan setelahnya Sulut Bicara hingga ke pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami awali Mutiara Pagi kali ini pendengar dengan lagu religi Islami berjudul Kumohon dari Afgan. Tetaplah bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Teman-teman Perdu dan juga sahabat budaya, seperti biasanya di hari Jumat hari ini kita kembali lagi di Mutiara Pagi Islami. Tentunya tidak sendiri saya bersama Umi Sida. Assalamualaikum Umi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagaimana?
1: Sehat ya?
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Umi kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillahnya Umi bisa bergabung di sini juga untuk sedikit banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan.
1: Iya.
2: Dan juga karena banyak ya Umi ya kemarin.
1: Banyak. Ada pertanyaan yang dititipkan yang Jumat kemarin. Umi pengen bacakan hari ini, ternyata orangnya, udah Umi nanti kami yang masuk sendiri. Oh boleh.
2: Oke, nanti karena sekarang dengan topik baru lagi Umi ya, tapi
1: iya,
2: tetap berkaitan
1: iya,
2: sama yang sebelumnya.
1: Tetap, iya.
2: Jadi pendengar, topik kita pada hari ini adalah peran pasangan dalam rumah tangga.
1: Betul.
2: Masya Allah, karena ini kalau misalnya kita lihat topiknya nggak hanya untuk keluar yang sudah berkeluarga aja, tapi yang akan membangun rumah tangga, membangun keluarga gitu ya, bisa didengar juga. Tapi sebelum masuk pertanyaan, kita akan bertanya-tanya pada Umi. Kita akan mendengarkan tausiah dari Umi Sida dulu. Dipersilakan Umi.
1: Baik, terima kasih Jihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan nikmat sehat, nikmat umur, nikmat kesempatan dan masih banyak lagi nikmat. Nikmat Allah yang tidak mampu kita hitung ya satu persatu. Dan alhamdulillah masih tetap Mutiara Pagi ya. Jumat pagi masih tetap kita berkomunikasi kalaupun hanya via RRI,
2: betul,
1: via WhatsApp dan lain sebagainya. Ini bentuknya komunikasi. Tapi insya Allah mudah-mudahan dari awal komunikasi yang baik kita akan mencapai sesuatu yang baik insya Allah. Nah hari ini Jihan, tidak terasa kita sudah sampai pada tanggal 5 Juni.
2: Iya betul.
1: Tidak terasa ini sudah separuh dari 1 tahun 6 bulan.
2: Betul.
1: Kita sudah sampai di bulan ke-6. Nah hari ini tema kita itu peran pasangan hidup dalam rumah tangga. Dari sekian-sekian waktu yang sudah kita lewat dari hari, minggu, bulan, kemudian tahun sudah terlewatkan. Sebenarnya apa sudah ada tujuan hidup atau belum ini? Atau jangan-jangan hanya ingin melaksanakan, hanya mengikuti berakhirnya malam, kemudian muncul lagi pagi, tiba-tiba malam lagi. Dan kita tidak punya satu tujuan yang pasti. Nah, maka kita dari sekian yang ada, kita ini hadir di tengah-tengah masyarakat, berawal dari pribadi dulu ya, individu. Individu. Dari individu, kemudian keluarga, lalu kemudian lingkungan di mana kita beraktivitas, dan lalu kemudian di mana kita beraktivitas lebih luas lagi. Contoh ini salah satunya ya, kita berkomunikasi dengan umum, kalaupun kita ada di sini ya, Jian ya. Dan yang menentukan itu, apakah peran serta kita di lingkungan di luar sana, itu bisa memberikan ketenangan buat orang, ataukah jangan-jangan kedatangan kita ini membuat resah dan gelisah orang lain. Ya, jadi kalau masih jauh ke sana, kita tarik kembali lagi bahwa apa sih peran pasangan hidup dalam rumah tangga kita itu? Di dalam rumah tangga itu ada yang namanya ego dan emosi.
2: Betul.
1: Ego dan emosi dibalanskan, diseimbangkan dengan kesabaran. Kita butuh ego, kita butuh emosi, tapi harus tahu menempatkannya di mana. Nah, perjalanan kehidupan keluarga itu tidak semata-mata yang kita bayangkan adalah yang bahagianya saja. Tidak kita bercita-cita yang senang-senang saja, yang sedap-sedap saja. Pokoknya yang wah-wah saja, tidak boleh. Berarti kita tidak ada faktor ikhtiar di dalam diri kita. Contoh, pasangan hidup kita ini adalah lahir dari karakter yang berbeda. Dari keluarga yang berbeda dan mungkin juga dari suku dan agama yang berbeda. Ini tidak boleh ditolak dong. Tidak boleh ditolak. Harus diterima. Harus diterima. Tapi untuk mencapai kebahagiaan kesana, kita harus punya anak tangga. Anak tangga yang harus kita telusuri itu, anak tangga yang pertama adalah menyeimbangkan antara diri kita dengan orang lain yang tadinya dia adalah sosok orang lain, datang dari keluarga yang lain, punya ayah ibu yang lain, suku yang berbeda dan lain sebagainya, tapi tiba-tiba hadir di hadapan kita menjadi pasangan hidup kita. Nah, rumah tangga, rumah yang ada tangganya. Ya, pemahaman yang lebih luas, keluarga. Tapi dari awal keluarga ini menyatukan dua insan tadi, semakin besar keluarganya.
2: Betul.
1: Nah, kalau tidak ada pemahaman tentang bagaimana menyeimbangkan antara emosi, tentang ego, dengan kesabaran, maka ini agak sulit.
2: Betul.
1: Tujuan berumah tangga itu tidak akan tercapai. Ada balance dari, misal ya, suami taat beribadah, istri masih, ibadahnya masih katakanlah masih kurang. Kalau bahasa komunikasi yang kasar itu, masih Senin Kemis gitu ya. Seninnya sholat, Selasa Rabu absen gitu ya.
2: Kamisnya sholat lagi.
1: Kamis sholat lagi gitu. Nah, ini tidak boleh dilepaskan dong dari suami, tidak boleh. Dia tidak hanya semata-mata sebagai ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dia tidak hanya sebagai laki-laki pemimpin bagi seorang perempuan, tidak. Tapi ini adalah persoalan pasangan hidupnya yang harus digandengkan tangannya untuk sama-sama menuju kepada kebaikan. Ini adalah pasangan hidupnya yang mungkin dalam 24 jam terpakai 8 jam, 10 jam, 12 jam hidup bersama. Nah, apa yang dibicarakan? Tujuannya kemana? Mampukah dalam 1 jam, 2 jam, atau 12 jam itu bersama? Apakah sudah mampu menyeimbangkan antara suami dengan istri atau antara istri dengan suami? Atau jangan-jangan 12 jam itu hanya berlalu begitu saja. Happy-happy, happy di luar, masuk ke dalam, berantem. Kan ini tidak bagus. Berarti pasangan hidupnya tidak memahami tentang pasangan yang lainnya.
2: Betul.
1: Nah, ada hal yang nanti akan muncul kecil di dalam keluarga kita. Kadang itu orang yang terdekat. Ya, orang yang terdekat. Jadi orang yang terdekat ini dalam bahasa komunikasi adalah boleh ayah, ibu, kakak, adik, ya, saudara sepupu, itu orang yang terdekat. Kemudian kalau sudah dari istri, mertua, ya kan? Mertua dua dong, ayah, ibunya, lalu kemudian saudaranya yang disebut dengan ipar, dan seterusnya. Dan ada orang yang jauh. Orang yang jauh ini yang mana? Yang jauh ini boleh jadi sahabat istrinya. Boleh jadi sahabat suaminya. Nah, kalau tidak disiapkan sejak awal jihad, maka ini akan ada sesuatu yang menjadi menggejolak di dalam pasangan hidup masing-masing ini. Saya ada dengar ini, saya ada dengar ini, saya ada dengar. Katanya, ini bahaya. Dengar dari si A, menyampaikan kepada si B, muncul. Oh, ternyata istri kamu itu si Ratih. Contoh ya. Maaf ya Rati ya, kebetulan yang muncul di pemikiran
2: nama samaran,
1: nama samaran. Oh ternyata istrimu yang itu, oh dia itu dulu begini, oh mulailah cerita. Nah pasangan hidup kita tidak menyeimbangkan antara kesabaran dengan emosi dan ego tadi. Tanpa ada pemikiran cerdas, tanpa berpikir positif, waktu yang ada itu dimanfaatkan dalam situasi emosi, dalam situasi ego. Masuk, tidak lagi bertanya, bahkan maaf, tidak lagi memberi salam ke rumah kalau istrinya ibu rumah tangga. Nah, inilah peran pasangan hidup dalam rumah tangga. Ada dua poin tadi, di antara emosi dan ego harus ada keseimbangan, yaitu yang disebut dengan sabar. Harus dengan sabar. Yang kedua, keseimbangan yang kedua adalah pengertian. Nah, dari sabar dan pengertian, insya Allah hakul yakin, ego dengan emosi ini akan dipedamkan. Jadi Umi sering ceritakan begini, sampaikan begini. Kalau geram, berujung pasti akan dengan kemarahan.
2: Betul.
1: Dan totalitas ujungnya itu pasti penyesalan. Tapi kalau kita kurang garam, itu juga tidak enak.
2: Betul.
1: Di saat kita makan hamber gitu kan, hamber. Nah, mungkin ini pengantarnya, nanti kita komunikasikan lebih jauh lagi sehingga kita memberikan kesempatan. Ini banyak yang pengen komunikasi ya, lewat WA juga boleh, nanti Jihan sampaikan. Sehingga pengantar-pengantar bagaimana kita memahami tentang peran pasangan hidup dalam rumah tangga kita itu apa sih yang kita butuhkan. Nah, nanti kita jelaskan lebih jauh. Ini openingnya dulu, terima kasih.
2: Oke, pendengar, kalau ingin bertanya boleh sekali ya di line telepon, SMS atau WhatsApp di 0821-9583-5080 atau di YouTube channel, kita lagi live streaming juga di RRI Manado. Langsung saja di kolom komentarnya. Tapi sebelum itu Umi, tadi kan Umi bilang kita itu dari dua orang yang berbeda gitu ya, dijadikan satu. Sedangkan komunikasinya pasti berbeda nih Umi. Komunikasi yang bagus bagaimana? Karena kan ada yang gampang tersulut emosi,
1: betul,
2: ada
1: sekali.
2: Yang tidak mau pas berantem tuh gak mau ngobrol gitu kan. Ada yang langsung harus diselesaikan.
1: Betul.
2: Komunikasi
1: sekali.
2: Yang baik menurut Islam tuh seperti apa sih?
1: Nah,
2: ini?
1: Iya. Jadi komunikasi yang baik itu adalah komunikasi dua arah. Kalau sudah ada komunikasi dua arah, berarti apa yang dia dengar itu harus ditepis dulu. Boleh dia terima. Boleh dia terima. Tapi jangan langsung manfaatkan. Mendabrak istri atau suaminya. Ini saya dengar dari dia ini. Nah, itu sudah bukan lagi dua arah. Itu sudah banyak arah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan ketika ini terjadi? Ya kan? Ketika ini terjadi. Dari masing-masing diri kita, yang tadi Jihan sampaikan bahwa kita hadir dengan dua karakter yang berbeda, secara perlahan kita harus memahami itu. Pernah Umi sampaikan bahwa, maaf, di saat-saat masih pencarian calon suami atau calon istri, yang ditampilkan di saat masih sementara bergaul dalam arti untuk mencari karakter masing-masing, mencocokkan, itu dari 60% itu ada 10% yang bohong gitu kan, yang palsu gitu. Nanti ketahuan pada saat berumah tangga, meledak emosinya, suka marah dan lain sebagainya, baru antara istri dengan suami yang bilang, oh ternyata ngana begini, gitu kan. Oh ternyata ini sifatmu. Jadi kan berbalik lagi ke belakang.
2: Betul.
1: Oh dulu itu ngana begini, kok ini bisa berubah, gitu. Jadi kadang apa yang menjadi egosentrik kita, itu kadang dia cepat untuk ditunjukkan, terkadang juga dia mampu untuk menyembunyikan.
2: Betul.
1: Nah, yang tadi, kalau tidak ada saling pengertian, ini meledak. Jadi, kita dituntun dalam syariat Islam itu untuk berumah tangga apabila salah satu di antara pasangan, baik dia suami maupun istri, saat meledak amarahnya, pasangan yang lain itu harus diam. Harus diam dulu, mendengarkan dulu. Kemudian berusaha untuk, kalau istri yang marah, berarti suami harus memberikan, siap mendengar, lalu kemudian akan nanti mengayomi, melindungi. Melindungi. Nah, bagaimana cara melindunginya? Ya mungkin duduk diam dulu, dengar ya, dengar. Tapi kadang suami, ada yang suami bilang, Umi, saya sudah diam, saya sudah duduk, saya sudah dengar. Tapi istri malah marah. Kenapa gak nabi diam?
2: Serba salah jadinya.
1: Jadi suami bilang, ini serba salah Umi kan. Iya kan, itu emosi ya, yang namanya emosi. Dia pengen ada balasan emosi yang di dalam pasangannya itu kan. Kalau itu terjadi, makanya tadi diseimbangkan dengan apa? Dengan sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah itu menyukai, mencintai orang-orang yang sabar. Nah, sabarnya itu sekuat mana? Sabarnya itu ukurannya seperti apa? Gitu kan? Ini enggak lama. Orang marah itu enggak lama. Karena meledak, emosinya itu meledak. Makanya ketika ada nasihatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, jika kalian marah karena musuh, karena ada yang memfitnah, karena ada yang mencaci maki, ada yang iri hati, sementara kebenaran itu ada pada diri kalian, di saat kalian marah dalam keadaan berjalan, cobalah untuk tenang. Di saat tenang masih marah, di saat berdiri dan terang masih marah, cobalah untuk duduk. Di saat duduk masih marah, berbaring. Bagaimana ya Rasulullah kalau masih kalau sudah berbaring tapi masih marah? Kata Rasulullah, bangkit dari tidurmu, menuju ke tempat wudhu dan basahi air tubuhmu dengan air. Maksudnya berwudhu, segera berwudhu. Kalau kamu sudah berwudhu, itu insya Allah semua godaan syaitan itu, emosimu dan lain sebagainya itu insya Allah akan reda. Nah, jihad, kalau kita ikuti ini sampai tingkat wudhu, selesai wudhu juga masih marah, ini kan sudah keterlaluan. Ustadz saya bilang kalau dia sudah wudhu dan dia sudah marah, berarti bukan bukan temannya iblis, iblis pebos itu.
2: Sebahaya itu.
1: Sebahaya itu. Nah, ini yang harus kita kendalikan. Jadi pasangan kehidupan kita itu kadang menjadi sesuatu yang tidak boleh kita abaikan, harus diperhatikan seperti itu.
2: Oke, Umi. Umi di sini ada WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Umi, saya mau bertanya, apa saja 3 kualitas terpenting yang harus dimiliki seorang pasangan dan bagaimana cara mengatasi suami yang tidak sholat, sedangkan saya rajin sholat 5 waktu. Terima kasih Umi, dari Ibu Merianti di Ciremai.
1: Nah, ini dia kan tadi.
2: Iya.
1: Jadi kadang ada pasangan hidup kita yang ibadahnya bagus, tapi kita sendiri tidak. Betul. Atau sebaliknya. Nah, ini Ibu Merianti di Ciremai. Terima kasih ya Bu. Bagaimana, apa saja 3 kualitas? Nah, ini beliau sudah tentukan 3 kualitas, berarti beliau agak sedikit ini ya sudah menentukannya. Kualitas yang pertama adalah kesabaran. Kualitas yang kedua adalah pengertian, dan kualitas yang ketiga adalah komunikasi. Ini 3 kualitas terpenting yang harus dimiliki seorang pasangan terhadap pasangannya. Sabar itu tidak akan pernah berujung dengan kesengsaraan. Sabar yang kita miliki, insya Allah itu pasti akan bahagia yang kita tuai. Bahagia yang kita tuai. Karena itu yang tadi Umi sampaikan, innallaha ma'as sabirin. Wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Ini jelas, ini ayat sudah jelas menentukan, menjelaskan kepada kita. Yang kedua, pengertian. Kalau dia tidak pernah sholat, satu pengertian dulu, yang mungkin capek ya, untuk memberikan penjelasan sholat itu 5 waktu, itu sholat 5 waktu itu adalah wajib. Itu hati-hati. Jangan sampai dia balik menuduh kita kembali. Kadang sok-sok alim, begini-begini, bahkan mengajak kepada kebaikan itu kalau tidak tepat waktunya, tidak tepat tempatnya, itu jadi bumerang, jadi musibah. Karena kita dianggap atau pasangan hidup kita menganggap bahwa dia dijatuhkan. Derajatnya jatuh, dia dipermalukan dan lain sebagainya. Maka kita harus pintar itu. Pengertian itu harus pintar, benar-benar dipakai. Nah, ini faktor-faktor penting dalam berumah tangga, memahami pasangan hidup kita. Dan yang ketiga ini yang inti, komunikasi. Komunikasi ini penting. Kita harus cerdas memilih kalimat yang pas. Pasangan hidup kita, ada yang dia suka, ada yang tidak dia suka. Nah, jangan sebutkan yang dia tidak suka. Tapi harus diungkapkan mana yang dia suka. Satu. Yang kedua, dalam berkomunikasi jangan sok mengajarkan. Karena dia berpikir bahwa yang dia diajarkan itu akan mengganggu dirinya.
2: Oke, Umi, kita potong dulu, Umi, karena ada telepon masuk ini sepertinya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Umi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Ibu Fatima nih kayaknya.
3: Fatima di Sumompo.
2: Masya Allah, Ibu Fatima. Oke, Ibu Fatima, pertanyaannya?
3: Pertanyaannya begini, Umi. Ini ada dua pertanyaan. Boleh kan, Umi?
1: Boleh, boleh, boleh sekali, Ibu Fatima.
3: Yang pertama, bagaimana peran yang ideal dalam Islam untuk seorang istri dan suami di dalam rumah tangga?
1: Masya Allah.
3: Dan yang kedua, ciri-ciri rumah tangga yang tidak bisa dipertahankan menurut Islam itu seperti apa?
1: Masya Allah. Baik, Ibu Fatimah.
3: Terima kasih.
2: Terima kasih, Ibu Fatimah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Fatima ini salah satu penggemar setia
2: Tiara
1: Pagi, ya. Iya. Kita dari yang kedua dulu.
2: Oke, baik, ciri-cirinya.
1: Ciri-ciri pasangan yang tidak boleh lagi dipertahankan. Yang pertama, dia tidak mau menjalankan perintah Allah. Pasangan yang seperti ini tidak usah dipertahankan. Sudah kita upayakan untuk menyampaikan bahwa ini yang Allah perintahkan, ini yang Allah larang, tapi masih tetap. Masih tetap. Yang kedua, pasangan yang durhaka kepada kedua orang tua. Baik orang tuanya maupun orang tua kita. Nanti akan ada caci maki, nanti akan ada yang segala macam itu. Macam-macam yang dia bikin. Mana yang diperintahkan oleh Allah dia jauhi. Dan mana yang Allah larang, justru itu yang dilakukan. Yang ketiga, yang membanding-bandingkan pendapatan dia dan pendapatan kita. Seakan-akan dia keberatan. Seakan-akan dia keberatan. Yang keempat, banyak ciri, tapi ada yang penting-penting saja yang Umi sampaikan. Yang keempat, yang bermain tangan atau KDRT. Tidak hanya satu kali, berulang-ulang kali. Berulang kali. Sudah dimaafkan, masih melakukan. Sudah dimaafkan, masih melakukan. Sampai pada akhirnya, badannya itu luar biasa. Penuh dengan pukulan dan lain sebagainya. Nah, yang kelima ini yang lebih dahsyat. Mencoba untuk menghilangkan nyawa. Atau dengan cara pembunuhan. Ini kalau diamankan, dimaafkan, iya. Memaafkan, iya. Tapi memaafkan itu sangat berat. Banyak orang yang memaafkan, tapi dia tersakiti. Artinya membekas. Setiap ketemu, pasti membekas. Luka lama itu pasti akan teringat. Nah, bagaimana kalau dia mempertahankan? Setiap ketemu, pasti. Ini yang ditakutkan apa? Imbasnya kepada anak-anak. Siapa lagi korban berikut? Ya, mungkin istrinya bertahan, tapi anaknya mungkin tidak. Nah, seperti itu di antara sekian banyak poin, Ibu Fatima.
2: Kita hold dulu, Umi. Oh, iya. Sepertinya ada telepon masuk lagi.
1: Oh, iya.
2: Assalamualaikum. Oke, sepertinya terputus.
1: Oh, ya. Maaf.
2: Berarti kita lanjut ke pertanyaan pertama itu tadi tentang peran suami istri yang ideal di
1: Betul.
2: Dalam Islam.
1: Peran suami istri yang ideal di dalam Islam. Yang pertama, dia mampu mengajarkan sebagai seorang imam laki-laki mampu mengajarkan yang terbaik kepada istrinya. Idealnya ini bukan mencari dia maaf dalam tanda petik semata-mata ustaz, kiai dan lain sebagainya. Tapi justru ustadz, kiai, guru agama, mubalig, itu adalah tempat kita untuk berkomunikasi tentang masalah-masalah kita. Nah, kalau mau cari ideal, ya pasti kesempurnaan itu sulit. Tidak akan tercapai sampai 100%. Tapi kata ideal, ideal itu adalah bagaimana saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Mencukupi satu dengan yang lain. Jadi, mungkin beberapa waktu yang lalu kita sudah sampaikan, Umi sudah sampaikan bahwa untuk merubah pasangan hidup kita itu tidak mungkin. Karena dia sudah dari awal sudah tertanam karakternya dari keluarga yang berbeda. Tapi menyamakan persepsi, ada jalan keluarnya. Yaitu yang tadi, saling pengertian.
2: Saling pengertian.
1: Jadi salah satu asbab saja, salah satu ciri, kalau suami yang berbicara, istri diam dulu. Atau sebaliknya, istri yang berbicara, pasangan hidup harus siap mendengarkan dulu. Baru kemudian dengan jernih, kepala yang jernih, pikiran yang bagus, duduk untuk merenung sesaat, mencari jalan keluar yang terbaik. Yang berikut, kalau ada permasalahan, itu harus dibicarakan dengan baik. Jangan kebanyakan aib itu dibicarakan keluar, itu tidak akan pernah ada solusi. Kenapa? Karena orang luar. Harus di dalam. Yang munculkan di dalam, yang menyelesaikan itu kan di dalam. Jadi ideal, mau cari ideal, itu bersedia menerima apa ada. Tidak sebaliknya, ada apa gitu ya. Nah, itu sebuah perjalanan menuju kepada pasangan yang ideal. Ada keseimbangan, harus ada keseimbangan, Jihan. Yang kita punya karakter tidak sama dengan suami. Atau sebaliknya, selera makan saja mungkin berbeda.
2: Betul.
1: Ada suami, contoh ya, di Umi punya keluarga. Kalau makanan yang siang terulang sampai malam, itu tidak totalitas. Misal sambal, sambal itu tidak boleh dari pagi itu sampai ke malam. Satu, pasti sudah berubah rasa. Yang kedua, ya selera pagi dengan malam pasti berbeda. Mm-hmm. Nah kalau ini diperhatikan, ya adem. Idealnya kemana? Idealnya yang itu, pengertian pasangan kehidupan kita. Jadi tidak selamanya yang disebutkan dengan ideal itu berdiri sama tinggi, lalu kemudian berjalan dengan gaya yang sama, lalu kemudian menggandeng suami atau pasangan hidupnya, lalu kemudian dengan, maaf, istrinya dengan tas yang bermerek, lalu kemudian suami dengan dasi yang tegak lurus, atau boleh-boleh saja. Tapi mohon maaf, jangan cuma bagus di luar, harus sampai ke dalam rumah. Yang berikut, Ibu Fatima, Masya Allah, meminta atau menuntut segala sesuatu itu tidak berlebihan. Seorang istri pasti tahu berapa banyak atau berapa sebesar apa pendapatan suaminya. Kadang permintaan ini juga yang berlebihan berujung dengan perceraian. Banyak yang komunikasi dengan Umi. Misal, maaf, profesi, istri yang bagus, suami yang masih dalam, ya kadarullah seperti itu. Tapi alhamdulillah banyak yang komunikasi dengan Umi. Untuk menyampaikan apa? Coba kasih pengertian dulu. Sudah Umi, kalau begitu Bapak sabar. Malah sabarnya lebih besar dari gaji, dari pendapatan saya. Masya Allah. Dan banyak keluhan yang pada intinya derajat kepribadiannya itu dijatuhkan oleh pasangan hidupnya. Nah ini kan agak sedikit miris ya. Yang ditakutkan itu adalah mempertahankan ego masing-masing. Tapi yang menjadi korban adalah anak. Karena begini, kalau kita mau bawa ke tadi pasangan ideal, mempertahankan rumah tangga, seorang ayah hanya hal yang kecil, misal ketika anaknya ke sekolah, tali sepatunya, ayahnya terburu-buru seperti apapun, dasi sudah dipasang, jas sudah dipasang, Tapi ketika melihat anaknya memasang sepatu, talinya masih terbuka, serentak hanya satu menit saja si orang ayah duduk lalu kemudian mengikat tali sepatu. Ini adalah bekas yang sangat luar biasa buat anaknya. Padahal ini kecil. Dan menurut kita, itu kan tugasnya. Tapi mohon maaf, pengaruh kepada psikologi anaknya itu sangat tertanam. Lalu kemudian istrinya melihat, oh pasti dong, sangat bahagia. Artinya apa? Istri yang mengatakan bahwa, subhanallah, suamiku ternyata masih perhatian kepada anakku. Seperti itu Jihan. Ibu okay. Fatimah ya, terima kasih
2: semoga
1: banyak.
2: Semoga terjawab ya Ibu Fatimah ya. Kita lanjut Umi, tadi sudah dari WhatsApp, sekarang dari YouTube nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Umi.
1: Waalaikumsalam wabarakatuh.
2: Dari Tommy Andika. Bagaimana tips bila kita menjalin hubungan jarak jauh dengan suami atau istri dikarenakan tugas sebagai abdi negara? Terima kasih. Komunikasi yang baik seperti apa nih?
1: Betul. Umi? Nah, yang pertama itu adalah saling kepercayaan dulu. Ini handphone bisa membahagiakan kita dan bisa menghancurkan kita. Saling menaruh kepercayaan. Yang kedua, berbaik sangka kepada pasangan hidup, pasangan kita. Baik istri yang jauh ataupun suami yang jauh. Berbaik sangka. Yang ketiga, komunikasi. Kalau keraguan itu lebih besar daripada keyakinan, maka itu adalah tanda-tanda retaknya rumah tangga. Artinya istri atau pasangannya sendiri tidak percaya, bagaimana orang lain mau percaya dia. Nah, ya seperti itu. Nah, kalau karena tugas, kalau misalnya itu membutuhkan ya tiket pesawat, memang satu bulan satu kali kan nggak bisa ya Jan ya, apalagi sekarang ini pada
2: naik
1: gitu kan. Itu harus membangun komunikasi yang baik. Ini insya Allah 3 bulan ya nanti kita ketemuan. Jadi sebelum dia berangkat itu kan pasti sudah ada perjanjian ya. Ada komunikasi yang disebutkan dengan perjanjian. Nanti insya Allah rezeki kita baik. Misalnya suaminya yang berangkat nih, tugasnya jauh Jihan. Nah nanti ketika saya berangkat nanti, insya Allah rezeki terkumpul, 3 bulan sekali saya datang. Atau mungkin 6 bulan sekali saya akan datang, saya cuti. Tapi saya harap supaya komunikasi kita ada selalu. Itu yang pertama. Yang kedua, mengingatkan setiap waktu-waktu sholat. Tanggung jawab seorang suami, kalaupun dia jauh, tidak pernah lupa. 2 menit sebelum atau 4 menit sebelum atau taruhlah 5 menit sebelum waktu sholat. Suami sudah mengingatkan, assalamualaikum ma, panggilan ya. Ma, mami, bunda, apa segala macam itu. Jangan lupa sholatnya. Itu awal komunikasi yang baik. Artinya sejauh apapun dia tetap masih mengingatkan kita tentang sholat. Itu kalau yang baper itu pasti nangis gitu ya. Iya ya gitu kan. Iya ya terima kasih ya. Andai kata langsung kata-kata puitisasi itu keluar. Andai kata ayah di sini, ayah sudah berdiri sebagai imam gitu kan. Atau sebaliknya gitu. Andai kata mama ada di sini, berarti mami yang menjadi makmum buat ayah. Tapi insya Allah apa salahnya dilewati gitu. Atau angkat telepon sejenak. Atau ini sekarang kan udah gampang video call gitu kan. Iya mau sholat nih, mau sholat. Ya gitu. Lagi makan. Lagi apa. Jujur. Harus jujur. Kejujuran itu utama. Kalau sudah tidak ada lagi kepercayaan kepada pasangan hidup kita. Sekali lagi Jihan. Ini adalah tanda-tanda retaknya rumah tangga. Retaknya rumah tangga. Masya Allah. Jadi untuk Tommy tadi ya,
2: iya,
1: insya Allah mudah-mudahan hakul yakin yang Allah berikan itu itulah yang terbaik. Dan setiap doamu ketika engkau jauh, tetap minta kepada Allah untuk pasangan hidupmu menjadi tanggung jawabmu, dan minta kepada Allah agar engkau tetap menjadi suami yang baik untuk istrimu. Tentunya ada doa untuk anak. Rabbana hablana min azwazina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Itu jangan lupa kamu baca untuk anak-anakmu yang ditinggal karena mereka butuh sosok seorang ayah tapi ayahnya masih jauh untuk mencari nafkah masa depan mereka. Mudah-mudahan

0: dalam
1: Iya,
0: Islam.
1: ini yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga itu bahkan berujung sampai kepada perceraian. Kenapa?
0: Betul.
1: Karena menyebutkan masing-masing punya apa egosentriknya itu nampak dinampakkan. Saya sudah ini, saya sudah ini, saya sudah ini. Lah kamu? Cuman ibu rumah tangga atau sebaliknya. Saya di rumah, saya nyuci, saya masak, saya siapkan segala macam dan lain sebagainya. Masya Allah. Ayolah. Kita ibda binafsik. Kita memulai dari diri kita. Yang pertama, ala bisa karena biasa. Kebiasaan itu kalau ditanamkan sebagai akar yang tumbuh, yang menghasilkan pohon yang kuat, daun yang rindang, buah yang manis, itu subhanallah. Apapun yang terjadi, diam, lalu kemudian jalani dan menikmati kebahagiaannya. Yang kedua, jangan menghitung peran. Istri tidak serta-merta untuk nyuci, masak, dan lain sebagainya. Ya kan? Atau sebaliknya. Suami jangan menghitung peran, sudah mencari nafkah dengan susah payah dan lain sebagainya. Tolonglah, kalau ada pasangan hidup kita yang mencoba menghitung satu persatu seperti ini, duduk tenang, lalu kemudian uraikan bahwa ini adalah kerjasama kita sangat dibutuhkan. Yang kita inginkan anak-anak kita tidak melihat sesuatu yang kurang dari pribadi kita berdua. Yang kita inginkan anak-anak kita tidak merekam setiap kalimat, keluhan, ataupun penyesalan baik dari ayah dan ibunya. Karena bisa menghancurkan masa depannya. Dia kecewa, dia menyesal, bahkan rasa kekecewaan, penyesalan itu, kebahagiaan yang dia tidak dapatkan dari seorang ayah dan ibu, itu dia bisa lampiaskan kepada teman permainannya, teman di mana dia bergaul. Ini bahaya, dan ini bukan hal yang baru, ini sering terjadi dan terjadi lagi. Nah, kalau di antara pasangan hidup itu sudah menyebutkan hal-hal yang seperti kis-kis tadi itu, maka ini yang disebutkan dengan kurang komunikasi.
0: Betul.
1: Ya, jadi intinya gini, Jihan. Sampaikan apa yang menjadi pola pikirmu, bukan pola pikir orang lain. Satu. Yang kedua, kamu hidup bukan ada di pikiran orang lain. Kamu harus hidup dan berkembang dengan pikiranmu. Boleh kamu terima dari orang lain, tapi kalau itu untuk kebaikanmu, monggo silakan ambil. Tapi kalau sepanjang itu hal yang tidak bagus, nah fungsi kita mendengar ini kan ada yang baik, ada yang tidak bagus.
0: Betul.
1: Nah jangan diambil yang tidak bagusnya, retak dan hancur hari esok. Yang berikutnya, Jihan, harus ingat, kita ini punya dimensi waktu hanya 3. Hari kemarin, hari ini, dan hari esok. Artinya hari ini kita ada, berarti hari kemarin sudah kita lalui. Nah, usahakan hari kemarin yang jelek, yang buruk, jangan terulang hari ini. Makanya dalam bahasa agama itu disampaikan bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Dan hari esok, ini dimensi waktu yang tidak pernah seorang manusia bisa menentukan hari esok dia bisa hidup. Kenapa? Karena itu milik Allah. Apa yang harus kita lakukan? Bertawakal. Dan tentunya pasti doa. Karena bagian daripada hari ini yang kita hidup, hari ini yang kita masih beraktivitas, artinya separuh dari doa kita Allah kabulkan. Ya kan? Selalu kita sampaikan, insya Allah, Jumat depan kita berjumpa lagi, Allah kabulkan gitu kan. Allah kabulkan. Jadi sepanjang kita berprasangka yang baik kepada Allah, meminta yang baik kepada Allah, Allah pasti akan mengabulkan itu. Karena janji Allah, udu'uni astajib lakum. Kewajiban kita untuk meminta. Meminta. Dan insya Allah, Allah tidak mengabaikan itu, tapi Allah akan mengabulkan. Tinggal proses waktunya itu, kapan, bagaimana caranya Allah, itu yang kita tidak tahu. Itu tersangkut dengan dimensi waktu di hari esok. Masya Allah.
0: Umi, ini menjadi pertanyaan terakhir nih di Mutiara Pagi Islami pada hari ini.

0: Umi. Ada nggak sih Umi sedikit yang ingin disampaikan untuk apa namanya orang-orang yang baru menikah gitu ya, yang baru menjalin hubungan atau bahkan yang sudah berkeluarga gitu ya, agar
1: Iya.
0: agar rumah tangganya selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala.
1: Masya Allah. Jadi ini sekaligus closing statement ya. Untuk yang baru mau menapaki rumah tangga atau yang sudah berumah tangga, sedang melaksanakan rumah tangga, sedang berjalan bahkan hampir mengakhiri rumah tangga ya. Pasangan hidupnya yang sudah dipanggil kembali oleh Allah, sementara lagi single parents ya, sendiri mengasuh anak dan lain sebagainya. Umi ingin sampaikan, yang pertama itu semakin dekat dengan Allah. Jangan tinggalkan kewajiban kita kepada Allah. Perbaiki sholat kita. Kapan kita menjaga waktu sholat kita, memperbaiki sholat kita dekat dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan kikir berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pendek, singkat, sementara, ringan, tapi berat amal timbangan amalnya. Yang ketiga, jangan kikir mendoakan kedua orang tua. Oh, saya orang tua. Ada orang tuamu. Kamu lahir dari orang tua. Jangan kikir mendoakan kedua orang tuamu. Dan jangan malas meminta ridho kedua orang tua. Terutama untuk pemula rumah tangga ini. Minta ridho ibu, minta ridho bapakmu. Ridallah wa ridha walidai. Suhtullah wa suhtul walidai. Jangan engkau sudah menapak melangkah keluar dari rumah untuk membangun rumah tangga. Lalu kemudian kebencian sudah mulai ada untuk meninggalkan ayah, ibu. Ini bahaya. Sangat bahaya. Yang berikut, jangan melihat sesuatu yang kita benci menjadi kebencian untuk selamanya. Tapi mungkin yang kita benci satu ketika itu akan menjadi sesuatu yang berharga buat kita. Dan yang kelima, terakhir, harus berbaik sangka kepada Allah. Karena apa yang kita sangkakan itu kebaikan, ini qadarullah, ini sudah qadarnya Allah, maka insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar buat kita. Sebagai semuanya pesan saya, setiap kita makan, setiap kita berbicara, mungkin satu ketika nanti ada di antara kita yang masih sempat menggigit lidahnya. Tiba-tiba makan gigit lidah. Artinya ini sebagai sebuah teguran bahwa ternyata lidah yang kita yang Allah sembunyikan di dalam pagar yang namanya gigi dan juga kunci yang namanya bibir sendirian di dalam, tapi di saat kita berucap masih, di saat kita makan masih tetap menggigit lidah. Artinya yang kita gigit itu rasa sakit. Berbaik sangkalah dan berbaguslah untuk mengucapkan kata-kata, jangan sampai menyakiti orang lain. Mari di hari Jumat yang penuh mubarakah ini kita merubah kehidupan kita menjadi lebih baik, dan konsep hidup itu adalah mencoba untuk berkomunikasi dan tidak untuk menyakiti. Terima kasih.
0: Masya Allah, terima kasih Umi.
1: Makasih.
0: Untuk Mutiara Pagi Islami pada hari ini sangat amat bermakna sekali.
1: Amin.
0: Lagi untuk kita semua gitu ya. Karena hari ini topiknya adalah peran pasangan hidup dalam rumah tangga. Dan sekian dulu untuk Mutiara Pagi Islami bersama Umi Sida. Sekali lagi terima kasih Umi.
1: Iya,
0: nanti kita ketemu lagi di Mutiara Pagi Islami di minggu
1: Allah,
0: depan.
1: Sehat,
0: insya Allah. Amin ya Allah. Dan teman-teman Pro2, pendengar dan juga sahabat budaya, nantinya akan ada segmen-segmen selanjutnya. Jadi tetap dengarkan Programa 1, Programa 2 dan juga Programa 4 RRI Manado. Saya Jihan Umar pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.

Terima kasih pendengar Tuhan yang masih setia bersama kami di Mutiara Pagi edisi Anda mendengarkan hari ini Jumat 5 Juni 2026. Selanjutnya Anda mendengarkan penyampaian Warta Berita Daerah Pagi didahului dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: lakukan penyelundup kepada ikan yang mulia yang akan dibawa ke Hongkong.
1: Warta Berita Daerah Pagi edisi Jumat 5 Juni 2026 selengkapnya bersama saya Priscila Balebu. Kita ke informasi yang pertama, Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap satu unit kapal MV Silver Island yang mengangkut 1,2 ton ikan Napoleon secara ilegal menuju negara Hong Kong. Potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan dari operasi ini diperkirakan mencapai 16 miliar rupiah.
2: Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP berhasil mengamankan satu unit kapal asing MV Silver Island yang mengangkut 1,2 ton ikan Napoleon secara ilegal menuju luar negeri. Kapal tersebut dicegat oleh kapal pengawas Orca 04 di bawah kendali Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP KKP di Laut Sulawesi yang sedang dalam pelayaran menuju Hong Kong pada Jumat pekan lalu. Direktur Jenderal PSDKP Pung Nugroho Saksono dalam konferensi pers di pangkalan PSDKP Bitung pada Rabu siang menyatakan hasil pemeriksaan di laut oleh KP Orca 4 menemukan MV Silver Island membawa 1,2 ton ikan Napoleon tanpa izin resmi dari pemerintah Indonesia. Kapal ini mengangkut ikan hidup berangkat dari Sumeneb, Jawa Timur pada 26 Mei menuju Hong Kong. Dari hasil pemeriksaan, terdapat ikan Napoleon dalam jumlah besar selain tidak mengantongi izin. Pung Nugroho Saksono menjelaskan adanya indikasi kuat upaya pelaku untuk mengelabui pengawas perikanan.
0: Kami dari Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap beberapa daerah. Kapal ini sudah kami deteksi karena teridentifikasi dilakukan penyelundupan ikan mulia yang akan dibawa ke Hong Kong. Jadi kapal ini ketika kita deteksi sempat dia mematikan tanah isinya sehingga kita agak kerepotan dalam hal kemudian. Namun kita tidak alami. Layar dan raja kita bisa memastikan bahwa kapal tersebut terdeteksi di negara kami dari oleh berhasil diteteksi.
2: Potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan dari operasi ini diperkirakan mencapai 16 miliar rupiah. Atas kegiatan ilegal ini, pelaku diduga kuat melanggar pasal 88 jungto pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan. Pelaku terancam pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pasca banjir, Desa Solimandungan Bolmong mengalami krisis air bersih.
3: Pasca banjir pada pekan lalu, masyarakat di Desa Soli Mandungan 2, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolmong, mengalami kesulitan air bersih. Hal ini dikarenakan sumber-sumber air bersih masih dalam perbaikan termasuk sumur terus mengalami pengurasan setelah terkontaminasi banjir. Oleh sebab itu, Kementerian Pekerjaan Umum menugaskan Balai Penataan Prasarana menyuplai air bersih menggunakan kendaraan tangki secara rutin. Petugas balai, Bahtiar Permata menyebutkan, suplai air bersih mengarah pada 4 titik penampungan di Desa Solimandungan.
4: Di Solimandungan, Kabupaten Bolmong, dari 4 titik yang kena bencana, kami memulai mensuplai air 1 hari 2 kali. Itu kalau memang kebutuhan terpenuhi, masih sempat ada sisa, kami lanjutkan sesuai dengan kebutuhan.
3: Sampai perbaikan sumber air bersih selesai, Desa Solimandungan akan terus mendapatkan pasokan air bersih dari pemerintah. Audi Kandores melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengaran naik harga cabai di Pasar Melengguane mempengaruhi daya beli masyarakat.
5: Harga komoditas bumbu dapur di pasar tradisional Melengguane, Kabupaten Kepulauan Talaut hari ini mengalami kenaikan cukup signifikan. Salah satu bumbu dapur yang naik adalah cabai rawit merah. Cabai rawit merah naik dari Rp100.000 per kilogram menjadi Rp140.000 per kilogramnya. Yordi, salah satu pedagang, menyebutkan kenaikan harga cabai karena pembelian dari Manado sebagai salah satu daerah pemasok juga mengalami kenaikan.
6: Sembako hari ini untuk gereja dia naik 15-20 per jumlahnya, dan per kilonya menjadi 130-140 per kilo. Untuk tomat, bervariasi.
5: Kenaikan harga cabai mempengaruhi daya beli masyarakat. Nur, salah satu konsumen, saat ditemui RRI di Pasar Melengwane menyebutkan, ia terpaksa mengurangi porsi pembelian dari yang biasanya.
7: Iya, tapi jadinya sedikit-sedikit gitu. Nggak, jadinya biasanya beli setengah jadi seperempat gitu. Jadi ya, sih dikurang-kurangin.
5: Sementara itu, bumbu dapur lain seperti tomat terbilang tinggi. Tomat dijual Rp25.000 per kilogramnya. Padahal, di harga normal, tomat hanya dijual Rp8.000 hingga Rp10.000 per kilogramnya. Bawang merah juga masih tinggi. Bawang merah dijual Rp60.000 per kilogramnya. Pada harga normal, bawang merah hanya dijual Rp50.000 per kilogramnya. Diketahui hingga saat ini, pasokan bumbu dapur seperti cabai, tomat, dan bawang sebagian besar masih dari luar daerah. Sebagai salah satu pemasok, yaitu Manado dan Gorontalo. Sementara untuk pasokan dari petani lokal, belum bisa memenuhi kebutuhan pasar, sehingga ketergantungan pasokan dari luar daerah masih sangat tinggi. Dari Melengwane ke Pulau Telat, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Strategi pemenuhan stok darah di daerah, PMI Minahasa Utara optimalkan kerjasama lintas sektor.
8: Bekerja sigap, ikhlas, dan berintegritas menjadi bagian dari optimalisasi pelayanan Palang Merah Indonesia Kabupaten Minahasa Utara. Ketua PMI Minut Kristi Karla Arina memastikan pihaknya bukan hanya melayani masyarakat dengan berbagai inovasi dalam ketersediaan darah, tapi juga memberikan ruang edukasi bagi warga terkait mekanisme pemenuhan stok darah di daerah.
9: Jadi mari kita sama-sama melayani dengan rendah hati, tetap menjunjung nilai-nilai dari PMI, yaitu kita melayani, kita membantu sesama. Karena saya juga bangga menjadi ketua PMI dari periode pertama kemarin. Walaupun mungkin terlihat turun-turun beberapa masyarakat terima-terima telepon dan WA minta darah, tapi itu menjadi satu kebanggaan dan sukacita bagi saya tersendiri. Torang mengkoordinasi, torang menjelaskan juga dengan baik. Kadang kan memang ada yang belum mengerti dengan tata proses dari pengolahan darah itu sendiri. Jadi torang jelaskan baik-baik. Dan torang juga PMI hadir bukan menunggu membuat kebaikan, tapi PMI torang hadir sebelum ada bencana, torang memberikan edukasi. Pas ada bencana, torang hadir dengan ikhlas dan sigap dan cepat. Dan di saat juga setelah bencana, orang juga hadir memberi harapan.
8: Kekurangan stok darah setiap harinya juga memang diakui Arina, sehingga sejumlah terobosan terus dioptimalkan, termasuk menjalin kerjasama dengan sejumlah stakeholder lewat aksi bakti sosial donor darah. Diana Masih melaporkan.
1: Pendengar, seminggu menjelang bergulirnya Piala Dunia 2026, warga di Kota Manado mulai berburu bendera dari negara-negara peserta.
10: Warga mulai berburu atribut tim favorit, terutama bendera negara peserta yang dijual pedagang musiman di kawasan Pasar 45 Manado. Pedagang mengaku permintaan terus bertambah sejak sebulan terakhir. Berbagai ukuran dan jenis bendera tersedia dengan harga yang bervariasi, mulai dari puluhan hingga ratusan ribu rupiah. Salah satu pedagang bendera, Karim, mengatakan meningkatnya minat masyarakat tidak lepas dari besarnya perhatian pecinta sepak bola terhadap ajang 4 tahunan tersebut.
11: Oke, dunia ini sekarang perkembangan ekonomi, jadi banyak orang minat. Kedua, bertambahnya kaula muda sekarang ini berkembang tentang olahraga. Ada tiga rupa, ada berjual seragam, olahraga, garden, dan bendera Piala Dunia. Sekarang ini orang kira-kira ada 5 negara yang top, kayak Portugal, Spanyol, Brasil, Argentina, Jerman. Banyak yang beli bendera, tapi yang banyak itu 5 negara ini.
10: Salah seorang pembeli, Fitz, mengaku memilih membeli bendera Brazil dan Jerman karena telah menjadi tim favoritnya sejak lama.
12: Om favorit ini dulu, dari tahun 70-an, kan di Brazil.
13: Jadi ini Om beli bendera apa?
12: Bendera Brazil dengan Jerman. Lalu Om B. Prediksi ini yang mau naik Umpi Pekuri, cuma dengan Brasil yang final. Bangun. Namanya Pekuri, asal yang bermain umpunya Pekuri.
10: Pedagang memperkirakan penjualan atribut dan bendera masih akan terus meningkat dalam beberapa hari ke depan. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Pagi, produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Manado. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 Langoan, SMP Negeri 2 Langoan, SMP Negeri 1 Kawangkoan, dan SD Negeri Toure, Tompaso Barat, telah membuka pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027.
13: Sejak 8 Mei lalu, Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 Langoan secara resmi membuka pendaftaran sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 sampai pada tanggal 3 Juli. Hal ini dikatakan Kepala Sekolah Grace Kayuwatu Sarjana Pendidikan dan kepada para panitia SPMB SMP Negeri 1 Langoan tahun 2026, Kepala Sekolah Grace Kayuwatu tegaskan untuk menjalankan proses penerimaan siswa baru sesuai dengan regulasi yang berlaku. Adapun jumlah siswa yang akan diterima pada tahun ajaran 2026-2027 sekitar 320 siswa untuk 10 rombongan belajar atau rombel.
14: Memang untuk penerimaan siswa baru itu sudah mulai di tanggal 18 sampai di 3 Juli. Dan memang SMP 1 sudah dibuka dan saya menyampaikan kepada panitia untuk kiranya boleh menyelenggarakannya sesuai dengan aturan.
15: Tidak ada.
14: Sesuai aturan saja. Domisili, prestasi, afirmasi, dan mutasi itu kiranya boleh dilakukan sesuai aturan saja.
15: Ya. Target berapa banyak, Bu, ya?
14: Yang menjadi daya tampung untuk SMP 1 ada 10 rombel. Jadi 10 rombel kali 32 siswa. Ya. 320 dengan 10 rombel. Kami memang sudah siap.
13: Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Langoan, Diana Kembuan, MPDK, sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka beberapa hari lalu. Dan sudah ada beberapa calon siswa baru yang melakukan pendaftaran. Lebih lanjut, Kepala Sekolah Diana Kembuan mengatakan sistem penerimaan murid baru di SMP Negeri 2 Langoan tidak dipungut biaya alias gratis.
16: Sistem penerimaan murid baru ya mulai kemarin sudah dibuka untuk SPMB. Kami SMP Negeri 2 Langoan menerima siswa yang sudah ada yang mendaftar ya secara gratis dan siswa tersebut membawa persyaratan administrasi antara lain KK, KTP orang tua, akte lahir dan SKL dari SD.
15: Target berapa siswa?
16: Ya, sebagaimana sistem sekarang, sistem yang mengatur dari pusat, maka untuk SMP Negeri 2 Langoan sudah ditetapkan lewat draft yang ada di sistem berjumlah 3 rombel.
13: Gitu juga dikatakan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kawangkoan Ferry Paisa SPDMM, Ketua Forum MKKS SMP Kabupaten Minahasa bahwa sudah beberapa hari ini Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 Kawangkoan telah melaksanakan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Terpantau juga Satuan Pendidikan Sekolah Dasar SD Negeri Toure, Kecamatan Tompaso Barat, menurut Kepala Sekolah Anita Kulibu, STH, SPD, panitia telah membuka pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027. Dari Minahasa, Jepas RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mendengar informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Daerah Pagi edisi Jumat 5 Juni 2026. Tetaplah bersama kami untuk Manado Pagi ini. Saya Priscila Balebu.

0: Sabtu.
1: Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Minta duit lagi.
1: Papa,
0: kenapa sih Mama malam-malam gini?
1: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
0: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
0: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
0: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
0: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.
2: Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan, tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol OK. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar, ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
3: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone saat tidak berkendara.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Woi, punya mata nggak lo?
2: Ini mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
3: 5 minutes later.
1: Hah, apa nih? Aduh, habis bensin lagi.
3: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
4: Kenapa, Mas? Mogok.
2: Rasain lo.
1: Ah, dasar lo.
5: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang. Itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat-sifat marah menjadi peramah.
1: Eh, Mas, maaf ya. Nggak apa-apa kan?
4: Iya, Mas. Nggak apa-apa. Maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
3: 5 minutes later.
4: Kenapa, Mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih, Mas.
4: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya, Mas. Jadi ngerepotin nih.
5: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya, di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya, mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami dan mendengarkan Manado pagi ini. Selamat pagi untuk Anda mungkin yang baru saja bergabung bersama kami pendengar di kesempatan Manado pagi ini. Selamat pagi juga untuk Anda yang mendengarkan tidak hanya melalui dari siaran terestrial kami di 94,5, 88,2 juga 92 FM, tapi juga Anda yang mendengarkan mungkin dari audio live streaming yang bisa Anda akses pendengar dari laman kami rri.co.id, juga adanya di aplikasi RRI Digital. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, juga tengah mungkin berkendara di Kota Manado dan sekitarnya, yang pagi hari ini sudah beraktivitas di kesempatan hari Jumat. Selamat pagi juga saya menyapa untuk Anda yang work from home, yang tengah melaksanakan segala tugas tanggung jawab pekerjaan Anda dari rumah, ataupun bahkan katakanlah dari manapun Anda berada pendengar. Semoga berjalan dengan lancar semuanya pagi hari ini untuk kegiatan di hari Jumat yang memang biasanya lebih singkat dari hari-hari biasanya. Selamat pagi juga untuk Anda yang sudah beraktivitas sembari mobile mendengarkan Pro 1 RRI Manado. Dan seperti biasa pendengar, kami sudah mencoba untuk terhubung bersama BMKG untuk Anda mendapatkan informasi terkini terkait dengan perakiran cuaca untuk Provinsi Sulawesi Utara. Dengan informasi di kesempatan pagi hari ini pendengar, kami akan mencoba terhubung untuk informasi perakiran cuaca juga gelombang laut yang bisa diberikan informasi pagi hari ini pendengar dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Seperti apa mungkin kita akan melihat peralihan atau katakanlah mengawali bulan atau di awal bulan Juni 2026 terkait dengan bagaimana kita atau daerah kita memasuki musim kemarau pendengar. Di kesempatan pagi hari ini terhubung bersama perakirawan Ricky Daniel Arora. Selamat pagi Pak Ricky.
1: Selamat pagi.
0: Baik Pak Ricky, seperti apa ini informasi untuk perakiran cuaca di Provinsi Sulawesi Utara? Juga mungkin bisa diberikan apakah ada peringatan dini atau juga pagi hari ini Pak Ricky, kita sudah memasuki awal Juni katanya musim kemarau, namun pagi hari ini juga terlihat mendung begitu. Silakan.
1: Ya, baik, selamat pagi sekali lagi kami sapa pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali kami bisa hadir bersama Anda di RRI Pro 1 Manado. Dan berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca dan kondisi gelombang laut untuk wilayah Sulawesi Utara. Dari BMKG Sulawesi Utara berlaku untuk 24 jam ke depan mulai pagi ini pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Adapun pagi ini, cuaca diperkirakan sebagian besar di daratan utama Sulawesi Utara diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Namun wilayah Bolmong, Bolmong Selatan, Kepulauan Sitaro, Kepulauan Sangihe diperkirakan akan mengalami hujan ringan. Untuk siang hari terdapat potensi hujan di hampir seluruh wilayah dan perlu diwaspadai adanya potensi hujan lebat di wilayah Bolmong dan Bolmong Selatan pada siang hari. Kemudian malam hari, cuaca di sebagian besar wilayah berangsur mereda menjadi berawan. Pengecualian terjadi di Kepulauan Sangihe dan Kepulauan Talaut yang diperkirakan masih akan terus diguyur hujan hingga dini hari. Angin di perairan Sulawesi Utara hari ini dominan dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 4 hingga 15 knot atau dapat mencapai 27 km per jam. Dan waspada tinggi gelombang kategori sedang berpeluang terjadi di perairan selatan Sulut, perairan timur Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, Sangihe dan Talaut, serta Laut Maluku. Untuk lebih detailnya, Laut Sulawesi gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25, demikian juga di perairan utara Sulawesi Utara dengan gelombang 0,5 hingga 1,25. Untuk wilayah lainnya, seperti perairan selatan Sulawesi Utara, perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, Sangihe, Talaut, dan juga Laut Maluku, gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Air pasang diperkirakan terjadi sekitar pukul 8 lebih 20 waktu Indonesia Tengah dan pukul 21 lebih 10 waktu Indonesia Tengah besok sebentar malam. Sedangkan air surut diperkirakan terjadi sekitar pukul 15 lebih 10 waktu Indonesia Tengah dan juga pukul 2 lebih 30 waktu Indonesia Tengah. Dan terkait dengan informasi bahwa di bulan Juni ya, ini sudah masuk musim kemarau, memang kami pantau ini ada beberapa gangguan lokal atau ya lebih cenderung ke regional kita ya, di wilayah Filipina maupun Samudra Pasifik yang berbatasan langsung dengan Sulawesi Utara ini masih terjadi aktivitas siklon tropis ya, dan beberapa hari lalu juga itu ada siklon tropis Jangmi dan baru hari tadi malam itu selesai, artinya baru punah ya siklon tropisnya. Dan tentunya dengan adanya siklon tropis atau gangguan-gangguan skala regional ini mempengaruhi juga meskipun secara tidak langsung terhadap curah hujan di wilayah Sulawesi Utara yang sebetulnya sudah masuk musim kemarau tapi masih ada hujan. Namun beberapa hari ke depan ini kami prediksi cuaca mulai sedikit menurun untuk intensitas hujannya. Demikian, ingin balik ke studio.
0: Pak Riki, ini kita sering mendengar di tahun 2026 ini musim kemarau akan lebih panjang dari tahun-tahun sebelumnya. Bahkan disampaikan lumayan ekstrim begitu. Nah kalau mundur seperti ini musim kemaraunya mulai, apakah nanti akan lebih lama lagi begitu? Seperti apa sebenarnya untuk informasi yang bisa diberikan ke masyarakat?
1: Iya, betul sekali. Jadi memang kami prediksi, dan bukan hanya BMKG, beberapa lembaga meteorologi di dunia, beberapa negara juga sudah memprediksi bahwa ada pengaruh kuat terhadap El Nino ya. Jadi El Nino ini indikasinya adalah suhu permukaan laut di wilayah kita itu cenderung di bawah normal. Nah, karena di bawah normal ini sehingga penguapan itu kurang. Nah, penguapan kurang dan mengakibatkan curah hujan di wilayah Indonesia itu pun berkurang. Nah, ini sudah diprediksi lagi sekali lagi oleh beberapa lembaga di dunia ini, dan untuk apa namanya Indonesia tentunya khususnya juga Sulawesi Utara itu diprediksi akan terdampak dan perlu diwaspadai terkait juga bahaya kekeringan, jadi apa namanya, dan juga kebakaran lahan seperti itu.
0: Baik, itu dia informasi yang bisa diberikan ke masyarakat begitu Pak Riki ya, untuk nanti menantikan masuknya musim kemarau. Terima kasih untuk informasinya Pak Riki. Selamat kembali bertugas. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Itu dia pendengar untuk informasi perakhiran cuaca, juga informasi gelombang laut, dan bahkan informasi bagaimana kita akan memasuki musim kemarau nanti. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda, dan pastikan untuk Anda pendengar Pro 1 menjadi Sobat BMKG. Anda mengikuti semua platform media sosial @info_bmkg ataupun bahkan www.bmkg.go.id. Itu dia pendengar untuk informasi perakhiran cuaca. Kita akan lanjut lagi setelah ini Anda mendengarkan untuk opini publik. Silakan bergabung bersama kami di 082195833 5080, sekali lagi 082195833 5080 untuk opini publik dengan topik euforia Piala Dunia.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York

0: Terima kasih pendengar untuk yang masih setia bersama kami. Anda mendengarkan pagi hari ini untuk Manado Pagi ini Netral Demi Indonesia, yang sudah membawa kita untuk opini publik dengan semangat euforia Piala Dunia 2026. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Silakan pendengar di 082195835080. Sekali lagi 082195835080. Dan sudah pasti juga opini publik bisa Anda saksikan di live TikTok Pro 1 RRI Manado. Pagi hari ini pendengar, kita akan membahas yang sedang menarik perhatian pecinta sepak bola di seluruh dunia, apalagi kalau bukan euforia Piala Dunia 2026. Selamat pagi untuk Reza yang sudah ada di TikTok Pro 1 Manado, sudah setia pagi-pagi ya. Selamat pagi Pro 1 yang selalu menjadi andalan. Salam olahraga Reza. Di mana pendengar, kita mengetahui ajang sepak bola terbesar di dunia ini akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Piala Dunia 2026 menjadi istimewa karena akan menghadirkan format baru dengan jumlah peserta yang lebih banyak sebenarnya kalau kita melihat dibandingkan dengan edisi sebelumnya. Berbagai persiapan telah dilakukan, sementara antusiasme masyarakat kita melihat selalu meningkat melalui diskusi di media sosial, ataupun bahkan Anda melihat di prediksi tim-tim unggulan hingga rencana mungkin nonton bareng pertandingan Piala Dunia nanti, atau juga Anda melihat kalau di kota Manado dan sekitarnya sudah terlihat bendera-bendera yang sangat besar di rumah masing-masing. Saya sempat melihat kemarin ada bendera Portugal ya yang sudah berkibar. Ada yang mengajak atau ada ajakan dari masyarakat Kota Manado untuk pasang bendera jagoan tim Piala Dunia Anda, pendengar, atau negara jagoan Anda. Jangan lupa juga yang ada di TikTok Pro 1 Manado, sampaikan kira-kira Anda menjagokan negara mana untuk Piala Dunia di tahun 2026 kali ini. Dan Anda bisa bergabung juga pendengar di 082195835080. Kami mengundang Anda sudah pasti untuk berbagi pandangan dan juga pendapat Anda pendengar mengenai euforia Piala Dunia 2026. Mungkin seperti apa Anda melihat antusiasme masyarakat juga ini untuk jelang Piala Dunia 2026 in this economy ya pastinya. Dan menurut Anda mungkin apakah yang membuat Piala Dunia selalu menjadi ajang yang dinantikan masyarakat? Tim nasional mana juga pendengar yang Anda jagokan menjadi juara Piala Dunia 2026? Sudah adakah prediksi-prediksi Anda sejauh ini pendengar untuk melihat tim nasional Piala Dunia 2026? Lantas juga apakah format baru dengan jumlah peserta yang lebih banyak dan ini akan membuat turnamen semakin menarik atau malah sebaliknya? Menurut Anda pendengar, apa juga yang membuat Piala Dunia ini atau euforia Piala Dunia ini dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan sepak bola di Indonesia? Sampaikan di opini publik pagi hari ini 082195835080. Silakan untuk Anda pendengar bergabung di kesempatan opini publik pagi ini untuk Manado pagi ini di 082195835080 dengan topik kali ini pendengar terkait dengan euforia Piala Dunia 2026. Sertakan juga mungkin harapan Anda, apa yang ingin Anda lihat dari penyelenggaraan Piala Dunia 2026 nanti. Silakan pendengar untuk Anda bergabung bersama kami di 082195835080. Pendengar, kita membuka ruang bagi Anda untuk menyampaikan sekedar opini, harapan, ataupun bahkan prediksi Anda terkait dengan Piala Dunia 2026. Silakan Anda bergabung dan menyampaikan pendapat Anda, karena suara-suara dari Anda ini biasanya akan menjadi pemantik yang hebat begitu ya, ketika Anda sudah menjagokan tim nasional mana dalam diskusi opini publik pagi hari ini. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, di mana pendengar kita sudah mengetahui dari berbagai sumber informasi terkini terkait dengan Piala Dunia 2026 yang sepertinya ini akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola. Untuk pertama kalinya turnamen ini akan diikuti oleh 48 negara peserta dan digelar di 3 negara tuan rumah, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. FIFA menyebut edisi ini pendengar sebagai Piala Dunia terbesar dengan total 104 pertandingan kurang lebih yang berlangsung selama lebih dari 1 bulan. Dan berdasarkan jadwal resmi, turnamen akan berlangsung di 11 Juni hingga 19 Juli 2026 dengan pertandingan tersebar di 16 kota tuan rumah. Format baru juga akan menghadirkan 12 grup sehingga lebih banyak negara nanti akan memiliki yang namanya kesempatan tampil di panggung dunia. Dan saat ini pendengar, seluruh peserta, 48 peserta telah diketahui. Dan akhirnya perhatian publik mulai tertuju pada persaingan tim-tim unggulan. Siapa lagi kalau bukan Argentina sebagai juara bertahan. Ada juga kekuatan tradisional, mungkin Anda melihat living legend ada di sana. Brasil, Prancis, Spanyol, dan juga Inggris. Pendengar, besarnya skala turnamen juga ini membuat penyelenggara menyiapkan operasi keamanan dan juga logistik yang disebut katanya ini sebagai salah satu yang paling kompleks dalam sejarah olahraga dunia. Dengan berbagai pembaruan tersebutlah, euforia Piala Dunia 2026 ini semakin terasa. Nah, pendengar, silakan untuk Anda bergabung bersama kami menyampaikan tim jagoan nasional, tim nasional mana, negara mana yang menjadi jagoan Anda, pendengar. Yang mungkin juga Anda mengkritisi atau melihat apakah format baru ini akan membuat turnamen semakin menarik, atau justru malah Piala Dunia 2026 tahun ini menghadirkan yang namanya tantangan baru bagi kualitas kompetisi. Selamat pagi untuk Anda yang sudah bergabung di TikTok Pro 1 Manado. Sampaikan kira-kira negara mana yang menjadi tim jagoan Anda untuk Piala Dunia 2026. Selamat pagi dari Makassar, katanya ada Roy. Salam dari Makassar, sukses selalu. Dari mana ini Roy, kira-kira tim nasional jagoan untuk Piala Dunia 2026? Selamat pagi juga saya menyapa Coach Rudy. Seperti apa tanggapan Anda terkait dengan euforia Piala Dunia 2026? Atau bisakah Anda memberikan sedikit gambaran, pendengar, terkait dengan apa yang terjadi di sekitar Anda? Sudah terlihatkah euforia Piala Dunia 2026 di sekitar Anda? Sudahkah memasang bendera mungkin tetangga-tetangga Anda? Atau sudah dibelikah baju-baju, jersey-jersey Piala Dunia 2026 negara-negara yang tentunya akan nanti mengambil bagian? Pendengar, bagaimana Anda melihat yang mulai ramai saat ini Piala Dunia 2026, apalagi Anda mendengarkan bagaimana kolaborasi TVRI, RRI, dan juga Antara untuk menghadirkan informasi-informasi terkini terpercaya untuk Anda, pendengar? Dan apakah penambahan jumlah peserta menjadi 48 tim ini akan semakin seru ya? Tim nasional mana yang menurut Anda menjadi jagoan ataupun bahkan katakanlah paling berpeluang untuk menjadi juara dunia kali ini, pendengar? Apakah Anda juga optimis akan muncul kejutan mungkin dari negara-negara non-unggulan pada Piala Dunia 2026? Terima kasih Roy, katanya pilihan saya negara Jerman, Kak. Ini Denpasar yang sering menjadi jagoan. Ini juga jagoan kebanyakan keluarga saya, Roy. Menjagokan Jerman. Saya satu-satunya Portugal di dalam keluarga ini ya. 0821-95-835-080. Euforia Piala Dunia 2026. Halo, selamat pagi opini publik.
1: Halo, selamat pagi.
0: Pagi, dengan siapa di mana?
1: Dengan Ferdi Cliff.
0: Dengan Bung Ferdi Cliff. Ada di mana?
1: Di Jerman.
0: Oh, lagi di Jerman kah?
1: Gimana soalnya, sorry ya, kayaknya soalnya di sini ribut toh, ada perkantinan jadi pas, jadi radionya nggak terlalu jelas. Coba diulang, please.
0: Kira-kira yang menjadi jagoan Bung Ferdi Cliff di Piala Dunia 2026 dari negara mana?
1: Kalau saya dari dulu, walaupun gimana-gimana, tetap Jerman.
0: Jerman, kenapa? Alasannya kenapa tuh?
1: Karena memang saya waktu itu saya tertarik dengan waktu itu sih.
0: Waktu itu?
1: Ya, cara bermain mereka, orang-orangnya. Dan saya memang suka dengan Jerman, tim Panzer. Jadi, gak tahu sudah berapa kali menang ya. Pokoknya mudah-mudahan di tahun 2026 ini, Jerman bisa lagi mendapat juara di Piala Dunia.
0: Semoga ya. Bung Cliff, seperti apa euforia ya yang ada di sekitar Anda mungkin? Di...
1: Tidak banyak, malah sampai di pohon-pohon kelapa itu dorang sepasang apa dan DP, aduh, super bahaya itu. Tapi karena dorang pe, dorang kata offense, cinta pada dorang pe negara-negara ya, Eropa lah paling banyak sini, Brasil, Argentina, Itali, dan salah satu saya itu hanya Jerman saja.
0: Jerman saja, oke.
1: Okay, tapi Bung, tapi begini, orang jangan berburu apa, berburu bendera itu biar mahal, senak batawar. Tapi itu merah putih bilang harga mati.
0: Oh.
1: 50 kadang batawar, 25 juga. Jangan, istilah kalau boleh, beli dua-dua aja, Kang. Pasang dua-dua.
0: Pasang dua-dua.
1: Bendera Indonesia merah putih, sama orang P andalan untuk sepak bola. Dan titipan juga, seorang ini kan sudah memasuki di Piala Dunia kan. Lalu beda apa? Biasa aja itu kak, seorang kan cuma suka-suka balap duku. Jangan cuma baku, selisih paham lagi tuh.
0: Baik.
1: Kalau lagi itu konvoy-konvoy, jangan akan terjadi lagi. Mudah-mudahan tidak akan terjadi seperti yang lalu kan. Konvoy akhirnya kecelakaan, ya wafat, meninggal dunia. Jadi dari sekarang harus ada antisipatif dulu. Jadi para stakeholder-stakeholder kepolisian selalu menghimbau kepada anak-anak muda yang selalu menghimbau. Karena jangan lagi diberita lagi. Aduh, serta lilit lagi dengan apa bendera. Itu karena apa? Gara-gara mungkin karena euforia dia menang DP apa? DP tim kebanggaan DP negara. Akhirnya sudah tahu gue so membahayakan. Jadi dari sekarang juga jangan sampai terjadi dan terulang lagi seperti yang lalu-lalu.
0: Baik.
1: Itu saja dari saya, tetap Jerman, sekali Jerman, tetap Jerman. Selamat
0: baik.
1: Pagi.
0: Selamat pagi. Terima kasih Bung Cliff yang ada di Motoli yang sudah memberikan negara mana kira-kira yang menjadi jagoan untuk menjadi juara di Piala Dunia 2026. Tim Panzer ada Jerman yang kita mengetahui memiliki gelar juara. Ada era-era keemasan dari Jerman sendiri pendengar ketika memenangkan Piala Dunia di benua Amerika sendiri. Kita mengingat di tahun 2014 mengalahkan Argentina 1-0 lewat gol ikonik Mario Götze di perpanjangan waktu, serta menorehkan sejarah menang telak 7-1 atas tuan rumah Brasil di semifinal. Kita intip dulu daftar lengkap untuk negara yang masuk Piala Dunia 2026, 48 peserta tadi sudah saya sampaikan, kira-kira di grup mana saja jagoan Anda. Sebelumnya saya akan mencoba ke penelpon. Halo, selamat pagi Opini Publik.
2: Selamat pagi Opini Publik, selamat dengan pagi. Pak James.
0: Pak James, di mana Pak James?
2: Pak James ada di Winurangian ini.
0: Pak James, ikutin Piala Dunia 2026 ini Pak James?
2: Ya, ikutin.
0: Nah, kira-kira Pak James.
2: Di RRI juga, ikutin di RRI.
0: Jagoannya seperti apa? Negara mana?
2: Oh, Pak James pilih ayam jantan.
0: Tim ayam, oh, ayam jantan. Prancis?
2: Oh, iya, benar sekali.
0: Siapa pemain favoritnya dari Prancis, Pak James?
2: Saya pilih pelatihnya, fans pelatihnya, Zidane.
0: Zinedine Zidane, wah.
2: Iya, seperti pemainnya hebat-hebat. Jangan lihat anu, tapi mereka mental baja.
0: Baik. Kalau euforia
2: mental baja, mental pemenang.
0: Mental pemenang karena itu menjagokan ya, Prancis.
2: Mereka main dingin, kelihatan dingin. Tapi mereka pasti masuk 16 besar sampai 8 besar juga semifinal.
0: Amin. Semoga,
2: nanti lihat aja.
0: Semoga kita lihat ya Pak James ya. Ini seru ini. Karena nanti ya, kalau misalnya Prancis tidak masuk, saya akan calling Pak James untuk sekedar say goodbye begitu pulang kampung.
2: Pokoknya Jerman mau masuk semifinal ini. Maksudnya
0: Prancis.
2: Eropa. Maksudnya Pak James Eropa.
0: Prancis ya.
2: Iya. Prancis okay. Sama Eropa. Sama Jerman masuk piala. Masuk
0: semifinal. Kalau di
2: Eropa mau pegang.
0: Pak James, halo.
2: Relatif kalau minor relatif.
0: Halo Pak James, kalau di minor.
2: Iya.
0: Bisa mendengar suara ya. Saya, Pak James?
2: Iya, bisa.
0: Kalau di Winurangian sendiri seperti apa euforia Piala Dunia tahun ini? Sudah mulai terlihat kah?
2: Iya, terlihat. Banyak anak-anak muda kan sekarang. Di sini kan kampung laki-laki sini, kampung pria.
0: Oh, baik.
2: Banyak
0: oh.
2: Cowok-cowok. Jadi mereka...
0: sudah pasti suka.
2: Mereka punya... Iya. Pilihan mereka sendiri, masing-masing.
0: Oke, baik. Itu saja, Pak James?
2: Bermacam-macam.
0: Baik, itu saja Pak James.
2: Ya, kalau menurut masukan Pak James, untuk para pendukung dan fans-fans, jangan taruhan-taruhan. Artinya kita ikuti aja. Jangan taruh-taruh uang atau taruh, ada kan yang taruhan-taruhan sampai mobil, mobil-mobil, motor-motor atau uang. Dan hindarilah itu, karena jangan terjadi kekecewaan. Terjadi kelihatan dan sampai terjadi bentrok.
0: Baik.
2: Dan untuk motor-motor kalau sudah menang, jangan pasang-pasang racing karena mengganggu masyarakat yang lagi istirahat, kasihan. Dan biasanya kalau ada negara yang menangkan, ya Korea. Langsung konvoy.
0: Langsung konvoy, Pak James.
2: Tradisi.
0: Saya pernah ikutan soalnya.
2: Ya, konvoy. Ya, maksudnya kita jaga juga ketertiban.
0: Jadi,
2: kasihan orang-orang yang sudah istirahat malam. Jadi ambil dulu. Jangan pasang-pasang racing lah motor.
0: Baik.
2: Jangan sampai ribut-ribut.
0: Okay.
2: Banyak lansia-lansia, orang-orang tua, orang-orang sakit di rumah sakit, bahkan ada yang rawat di rumah.
0: Okay.
2: Sangat mengganggu.
0: Baik,
2: kalau kita ribut-ributan. Jadi ambil aja dengan tenang kita.
0: Okay.
2: Tenang-tenang aja.
0: Terima
2: jangan
0: kasih.
2: Jangan terlalu bereuforia.
0: Terima kasih Pak James.
2: Terima kasih.
0: Selamat pagi. Juga. Salam olahraga.
2: Selamat pagi.
0: Pagi. Jaya.
2: Selamat pagi.
0: Terima kasih Pak James Winerangian yang sudah bergabung pagi hari ini pendengar. Tim Prancis, timnas Prancis yang menjadi jagoan walaupun bermain dingin katanya ya. Dan Pak James berpesan agar euforia Piala Dunia 2026 kali ini atau di tahun ini jangan membawa sesuatu yang merugikan untuk orang lain, apalagi untuk Anda mungkin yang katanya tim nasionalnya menang, walaupun saya yakin banyak yang pernah menjadi bagian dari konvoi-konvoi tersebut karena saking serunya, tapi semoga hanya sekedar konvoi yang tidak berlebihan begitu ya, jangan sampai menggunakan knalpot-knalpot racing yang agak mengganggu suaranya orang-orang beristirahat katanya. Apalagi mungkin jangan melewati tempat-tempat pendengar yang cukup membutuhkan ketenangan begitu ya. Selamat pagi untuk Anda di pagi hari ini pendengar Opini Publik hadir dengan euforia Piala Dunia 2026. Wah, sudah ada Prancis yang sempat menjadi runner up di tahun 2006 dan 2022. Kalau kita melihat atau back forward, lihat sedikit sejarah dari Prancis ya. 082195835080. Halo, selamat pagi Opini Publik.
1: Halo, selamat pagi Opini Publik. Salam olahraga. Jaya.
0: Dengan siapa di mana?
1: Bung
0: Benny Jo di Bournemouth. Negara mana kira-kira yang menjadi jagoan Anda?
1: Yes, Argentina.

0: Messi bersama Martinez dan pelatih, aduh saya lupa pelatih siapa itu, memang mantap, hebat ya tentunya. Jadi euforia, untuk euforia di bola Mongondo Utara sudah nampak, sudah jelas terlihat, bendera-bendera sudah pada berturun di atas udara, sudah pasang-pasang di atas pohon, di tiap-tiap rumah, di jalan-jalan. Jadi saya sangat mendukung Argentina, karena ini kan Piala Dunia terakhir untuk seorang striker Lionel Messi ya. Jadi harapan kita tetap, saya mendukung Argentina. Jadi untuk para fans, kita nonton langsung ya, jangan cuma dengar, supaya kita bisa melihat pola main, menggunakan pola berapa, dan mungkin ini Piala Dunia yang termewah ya, diselenggarakan di tiga negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada, dan tiap-tiap itu terdiri dari empat peserta, tiap tim itu terdiri dari empat peserta, empat negara. Itu aja, please. Terima kasih, selamat pagi.
1: Terima kasih, selamat pagi. Bung Benny Jo yang ada di Bournemouth. Anda sudah dengar sendiri seperti apa euforianya dari pendengar-pendengar kita yang bergabung mungkin ya. Di kesempatan pagi hari ini pendengar, silakan untuk Anda bergabung di 0821-95-835-080 sekiranya ingin ikutan menyampaikan kira-kira negara mana yang menjadi jagoan Anda di Piala Dunia 2026 kali ini. Argentina tadi sempat dibahas sedikit, wah sudah kita pastikan ini gelar juaranya lumayan. Dan sudah juga disampaikan tadi, bisa jadi ini menjadi bukan bisa jadi lagi, tapi sudah dipastikan menjadi Piala Dunia terakhir untuk Lionel Messi. Dan juga kalau kita melihat saat ini Argentina adanya di grup J, Bung Benny Jo, atau Anda para penggemar Argentina lainnya yang mendengarkan Opini Publik pagi hari ini, bertemu Argentina di grup J dengan Aljazair, Austria, dan Yordania. Cukup mudah sepertinya untuk bisa lolos grup untuk Argentina, bahkan sudah diprediksi oleh Bung Benny Jo tadi, Argentina akan ketemu Prancis di Piala Dunia 2026 kali ini. Boleh juga di euforia Piala Dunia tahun ini Anda menyampaikan pendengar yang namanya prediksi Anda begitu ya. Kira-kira negara mana yang akan menjadi pemenang, atau katakanlah di tiga besar atau juga di final nanti yang akan berjuang. Tadi sudah ada jagoan Jerman yang bergabung di Opini Publik pagi hari ini. Selamat pagi juga saya menyapa Anda yang di TikTok Pro 1 Manado yang sudah bergabung di Opini Publik pagi hari ini, Manado pagi ini. Om Bob, baru siaran katanya. Saya sudah dari tadi pagi sih Om Bob. Om Bob kira-kira menjagokan negara mana untuk Piala Dunia tahun 2026 kali ini? Silakan Om Bob. Untuk tadi para pendukung Jerman, Jerman adanya di grup E, bertemu Jerman dengan Curacao, Pantai Gading, dan Ekuador. Selamat pagi untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami di Opini Publik pagi hari ini. Kita berbicara terkait dengan euforia Piala Dunia 2026. Tadi juga sudah ada beberapa dari pendengar yang menyampaikan sudah pasti euforia Piala Dunia akan berbicara tentang yang namanya bendera yang mulai dikibarkan di rumah-rumah. Banyak juga yang berkomentar jangan lupa beli bendera yang lain katanya. Terima kasih juga Pak James tadi sudah mengingatkan pendengar untuk Anda dengan euforia Piala Dunia agar supaya tidak terlalu berlebihan begitu ya. Jangan sampai ada knalpot-knalpot brong atau knalpot racing yang mengganggu pendengaran masyarakat di sekitar begitu ya. Akan berkuranglah katakanlah keseruan euforia Piala Dunia tahun ini kalau misalnya ada kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan pastinya. Grup A ada Meksiko, Afrika Selatan, Republik Korea, Ceko. Di grup B pendengar ada Kanada, Bosnia dan Herzegovina, Qatar dan Swiss. Di grup C ada Brasil, Maroko, Haiti, Skotlandia. Grup D Amerika Serikat, Paraguay, Australia dan Turki. Sedangkan tadi di grup E ada Jerman, Curacao, Pantai Gading, Ekuador. Di grup F pendengar ada Belanda, Jepang, Swedia, dan Tunisia. Di grup G ada Belgia, Mesir, Iran, Selandia Baru. Grup H ada Spanyol, Tanjung Verde, ada Arab Saudi dan Uruguay. Sedangkan di grup I ada Prancis, Senegal, Irak, dan Norwegia. Grup J ada Argentina, Aljazair, Austria, Yordania. Dan di grup K ada Portugal, Kongo, Uzbekistan, Kolombia. Selanjutnya di grup L ada Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama. Itu dia pendengar untuk informasi pembagian grup Piala Dunia 2026. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung mungkin bersama kami mendengarkan Manado pagi ini. Opini Publik saya menunggu Anda dengan negara-negara jagoan Anda, pendengar, tim nasional negara mana kira-kira yang menjadi unggulan Anda untuk bertarung di Piala Dunia 2026. Kalau kita melihat beberapa tim-tim besar yang sudah ada di

0: bagian klasemen grup. Kali ini banyak yang diuntungkan mungkin karena tim-tim besar ini banyak yang bertemu dengan negara-negara yang mungkin tidak terlalu dijagokan begitu ya. Namun ada beberapa juga di antara Anda mungkin yang sempat mengkhawatirkan beberapa negara, katakanlah seperti Senegal atau juga Jepang atau juga Korea, yang biasanya menjadi tantangan tersendiri bagi tim-tim besar. Selamat pagi untuk Anda pendengar di Opini Publik pagi hari ini. Silakan sampaikan menurut Anda seperti apa euforia Piala Dunia 2026 kali ini. Apakah Anda sudah memiliki tim favorit? Harusnya sudah, karena biasanya dari tahun ke tahun tim favorit untuk Piala Dunia selalu sama ya. Halo, selamat pagi Opini Publik.
1: Selamat pagi, Priscila.
0: Selamat pagi, Bapak siapa di mana, Pak?
1: John Simbar, tunanetra di Kawangkoan.
0: Baik, Pak
1: sehat,
0: John.
1: Priscila.
0: Sehat, bagaimana sebaliknya?
1: Semangat. Nanti mau datang makan biapong deng kacang.
0: Boleh.
1: Kalau ada waktu.
0: Salam olahraga.
1: Jaya.
0: Gimana, Pak John, Piala Dunia 2026 menjagokan tim mana?
1: Iya. Piala Dunia ini agak seru ya. Memang Piala Dunia ini kan 4 tahunan sekali. Saya masih menjagokan pendatang-pendatang lama ini.
0: Pendatang lama
1: Spanyol,
0: ya istilahnya.
1: Prancis, Jerman.
0: Satu saja Pak John.
1: Oh, ini kan sebetulnya kok ini Ani dulu kasih pilihan dulu. Jangan kalau semua final baru satu. Ini kan baru mau mulai. Ini usul saya ya.
0: Jadi bisa berubah di tengah jalan begitu ya?
1: Iya, ini kan baru kan. Ini kan baru mulai terang. Orang akan lihat siapa yang bagaimana permainannya. Ini jangan dulu satu. Ini baru kan pendatang, baru mulai. Jadi ini menurut saya
0: banyak ya,
1: masih didominasi oleh pendatang-pendatang lama. Argentina, Prancis, Jerman, Spanyol.
0: Baik.
1: Masih ampa itu.
0: Kalau...
1: Jadi ada di sana di Argentina apa di mana itu Argentina. Masih saya jogokan Lionel Messi.
0: Baik.
1: Iya. Tapi sekalipun dia sudah tua, tapi dia kurang terakhir hari ini Piala Dunia ini.
0: Tahun ini.
1: Jadi memang Brasil juga bisa Brasil.
0: Oke. Okay.
1: Kalau Belanda juga ya, bagaimana ya? Dia kadang-kadang Priscila kalau sudah 16 besar, tuh mau mulai apa? Bagaimana ya? Bagaimana? Mau bilang sial ke apa gimana? Dari dulu begitu.
0: Ada saja kuda hitam begitu ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi baik, saya ini mengharapkan kepada kita semua penonton-penonton agak tenang ya, karena ini kan 48 kesebelasan. Dulu kan cuma 30-an toh. Ini memang orang-orang kalau semua malam dorong semua baking ada tuh mau menonton toh. Ada bubur ayam.
0: Baik.
1: Dorong semua ada kopi di situ, teh.
0: Baik.
1: Dorong semua sediakan itu kan. Pengalaman-pengalaman yang 4 tahun yang lalu orang sudah bikin nonton bareng kan?
0: Nonton bareng, nobar. Gitu. Baik Pak John.
1: Jadi ada bubur ayam, bubur manado, kopi,
0: baik,
1: teh, segala macam itu.
0: Okay.
1: Karena ini piala ini ada subuh toh, tapi ada jam 9 pagi.
0: Baik.
1: Di Amerika. Jadi saya masih menjargokan pendatang lama. Jerman, Argentina, Prancis, Spanyol.
0: Terima kasih Pak John.
1: Terima kasih.
0: Selamat pagi. Itu dia pendengar untuk Opini Publik dari Pak John di Kawangkoan. Torang dari dulu deng Jerman, kata Sivas yang ada di TikTok Pro 1. Mar tahun ini di atas kertas Prancis deng Spanyol paling kuat. Tapi paling bagus kalau Portugal yang juara. Amin. Amin paling kencang malah saya ya. Tidak ada raksasa dunia sebenarnya. Kalau kita melihat pendengar ada saja yang terjadi di Piala Dunia. Dan kalau kita melihat walaupun dengan format yang berbeda, katanya grup C ini berhasil dihadang kuda hitam. Brasil favorit memang, tapi Maroko ini semifinalis di tahun 2022 sempat. Ataupun bahkan Anda juga yang melihat potensi grup neraka di grup G dan juga grup H. Namun pendengar, walaupun Argentina sebagai juara bertahan relatif mendapat grup yang lebih ringan dibandingkan beberapa rival utamanya di pembagian grup kali ini ya. Dan kalau Anda seperti apa pendengar jagoan Anda, nanti kita akan update terus. Pastikan Anda mendengarkan Radio Republik Indonesia untuk Piala Dunia 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Opini Publik pagi hari ini. Kita bergabung dengan Pro 3 untuk Anda mendengarkan penyampaian Warta Berita Sentral sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Pro 1.